0: di undang-undang ini juga disesuaikan dan mengikuti perkembangan zaman yang ada.
1: Kemarin harapannya waktu di awal-awal programming ini mulai masuk gitu ya, kita tuh mimpi coding itu juga masuk ke dalam kurikulum.
2: DPR RI membahas langkah mitigasi terhadap berbagai dinamika ekonomi yang terjadi belakangan ini. Para terdakwa tindak pidana korupsi dan suap terkait barang impor milik PT Blurai Cargo akan masuk ke Pabeanan Ditjen Bea Cukai mengakui kesalahannya. Duta Besar Hungaria untuk Indonesia, Lila Karsaya, mengatakan pameran Threads of Wax menjadi perayaan persahabatan, kreativitas, dan warisan budaya bersama. Inilah warta berita selengkapnya untuk hari Selasa 30 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa dimanapun Anda berada, pagi hari ini kami akan hadirkan informasi dari DPR RI yang membahas langkah mitigasi terhadap berbagai dinamika ekonomi yang terjadi belakangan ini. Selengkapnya kita simak laporan dari Rian Suryadi.
1: DPR RI membahas langkah mitigasi terhadap berbagai dinamika ekonomi yang terjadi belakangan ini. Rapat dihadiri Dewan Ekonomi Nasional, DEN, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, Pertamina, Pertagas, pimpinan DPR, serta anggota Komisi 11 DPR RI. Anggota Dewan Ekonomi Nasional, Mari LK Pangestu, mengatakan kondisi ekonomi global saat ini masih dibayangi ketidakpastian. Menurutnya, tantangan utama bukan hanya menghadapi tekanan global, tetapi bagaimana setiap negara mampu memberikan respon kebijakan yang tepat. Ia menjelaskan koordinasi kebijakan fiskal dan moneter menjadi aspek penting untuk menjaga stabilitas ekonomi di tengah tekanan global.
2: Beri arahan terkait keadaan ekonomi terkini maupun bagaimana sebaiknya kita melakukan respons terhadap berbagai perkembangan global maupun domestik. Dan apa yang kami paparkan memang juga sudah kami paparkan 3 minggu yang lalu kepada Bapak Presiden. Dan intinya adalah yang juga di dalam pembahasan dengan beberapa lembaga yang hadir seperti Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan.
1: Sementara itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan pemerintah telah menerima aspirasi dari berbagai asosiasi pelaku industri, termasuk sektor keramik dan sejumlah industri lainnya, serta Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPI. Melalui koordinasi bersama pimpinan DPR dan pemerintah, sejumlah langkah solutif disiapkan untuk menjaga keberlangsungan industri dan lapangan kerja.
3: Kami menerima aspirasi dari asosiasi pelaku industri dari sektor kami dan beberapa industri lain termasuk dari KSPI atas dasar koordinasi yang baik dengan pimpinan DPR dan pemerintah telah kita merumuskan beberapa langkah-langkah solutif.
1: Diketahui koordinasi antara DPR RI, pemerintah, BI, Dewan Ekonomi Nasional, serta seluruh pemangku kepentingan akan terus diperkuat untuk memastikan kebijakan makroekonomi, fiskal, moneter, hingga sektor real berjalan selaras, termasuk dalam memenuhi kebutuhan gas bagi industri nasional. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar pemirsa, kali ini kami akan berbagi informasi terkait para terdakwa tindak pidana korupsi dan suap terkait barang impor milik PT Blu-ray Cargo yang akan masuk ke pabeanan Ditjen Bea Cukai dan mereka mengakui kesalahannya. Menurut terdakwa Andri, pemberian suap bukan atas keinginan para terdakwa, melainkan adanya permintaan dari petugas dan pejabat di kepabeanan Ditjen Bea Cukai. Muhammad Isnan Suhanda menyampaikan informasi lengkapnya.
4: Dakwaan kepada saya, sebagaimana yang telah menjadi fakta persidangan ini, benar terjadi. Tetapi peristiwa tersebut bukanlah hal yang saya rencanakan, bukan pula sesuatu yang saya kehendaki. Saya mengakui kesalahan saya.
5: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa pimpinan PT Blu-ray Cargo, John Field dan kawan-kawan. Dalam persidangan yang diketuai Majelis Hakim Brely, mendengarkan pembacaan nota pembelaan atau pledoi dari terdakwa dan kuasa hukumnya. Dalam pledoi, para terdakwa mengakui bersalah memberikan suap kepada pejabat Bea Cukai. Namun pemberian suap tersebut bukan kehendak para terdakwa. Bahkan advokat pendamping terdakwa menyatakan adanya permintaan dan ancaman dari pihak-pihak tertentu terkait barang impor Blu-ray Cargo di kepabeanan Ditjen Bea Cukai.
6: Bahwa sepanjang proses persidangan telah terungkap berbagai fakta penting adanya permintaan uang yang disampaikan melalui pihak-pihak tertentu. Adanya adanya ancaman mengenai penempatan barang ke jalur merah serta tidak adanya keuntungan ataupun perlakuan khusus yang diperoleh Blue Ray Cargo meskipun telah terjadi pemberian uang sebagaimana didalilkan oleh penuntut umum.
5: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum KPK M. Takdir mengatakan para terdakwa telah memberikan suap sebesar lebih dari 91 miliar rupiah kepada pejabat bea dan cukai dan PNS bea dan cukai.
7: Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diperoleh kesimpulan bahwa terdakwa 1 bersama dengan terdakwa 2 dan 3 memberikan sejumlah uang kepada pejabat di Direktorat Jenderal dan Bea Cukai Kemenkeu yang total keseluruhannya berjumlah 61 miliar atau itu. Selain itu ada juga dilakukan pemberian uang total sejumlah 30 miliar rupiah dalam bentuk mata uang SGD kepada Ahmad Dedi alias Dedi Congot serta pemberian uang fee tidak resmi kepada pihak-pihak tertentu.
5: Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa 2 Dedi Kurniawan Sukolo dan terdakwa 3 Andri dengan tuntutan masing-masing 2 tahun 6 bulan penjara, sedangkan terdakwa 1 John Faith selaku pemilik Blue Ray Cargo dengan tuntutan 3 tahun penjara. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita menuju ke Debarkasi Cirebon, di mana Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon menilai pelaksanaan ibadah haji 2026 berjalan lebih lancar. Kita bergabung bersama Vivi Islamati. Vivi.
9: Baik, Risti, kloter 40 yang menjadi rombongan terakhir jamaah haji asal Kabupaten Cirebon dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Kertajati pada Selasa 30 Juni 2026. Kloter gabungan Kabupaten Cirebon, Indramayu, dan Purwakarta membawa 174 jemaah asal Kabupaten Cirebon dan 3 orang petugas. Selama musim haji tahun ini, sebanyak 12 jemaah asal Kabupaten Cirebon menjalani tanazul, 8 jemaah meninggal dunia, sementara 3 jemaah lainnya masih menjalani perawatan di Arab Saudi karena belum dinyatakan layak terbang. PLH Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Ahmad Khotib Haryanto, mengatakan secara umum penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 berlangsung lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Pelayanan kepada jemaah meningkat, pelaksana ibadah haji berjalan lancar, dan angka kematian jemaah haji juga mengalami penurunan.
10: Jadi untuk tahun sekarang ini lancar semuanya, terus jemaah juga ya alhamdulillah tingkat angka kematian se-Indonesia juga menurun. Kalau inovasi ya mungkin paling perbaikan evaluasi-evaluasi ya yang mungkin yang kurang, kayak misalnya di mana, misalnya ada di Mina atau di mana, paling kalau kelihatannya sih yang itu tuh di Mina mbak, yang kurang itu apa namanya toilet kayak gitu tuh nggak kurang bersih, paling itu nanti untuk evaluasi ke depan.
9: Ahmad Khotib menambahkan, setelah seluruh proses pemulangan jemaah haji Indonesia selesai, pemerintah akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Hasil evaluasi tersebut akan menjadi dasar penyusunan rekomendasi kepada pemerintah Arab Saudi sekaligus bahan perbaikan pelayanan pada musim haji tahun mendatang. Dari Cirebon, Jawa Barat, Sivi Islamiyati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Cirebon kita ke Debarkasi Jakarta Bekasi, di mana PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi hari ini menunggu 2 kloter terakhir kedatangan jemaah haji Jawa Barat.

0: dari Provinsi Jawa Barat yang pulangnya atau datangnya ke embarkasi Jakarta Bekasi, yang berjumlah keseluruhan jamaah ketika berangkat kurang lebih 12.093. Sampai dengan saat ini jamaah sudah kembali ke tanah air dan berkumpul dengan keluarganya berjumlah 11.498. Hari ini tinggal sisa 2 kloter lagi. Nanti malam kita akan menerima jamaah kloter 27 dan 28. Alhamdulillah semua jamaah yang sudah kembali ke tanah air dan kembali kepada keluarganya semua dalam keadaan selamat, walaupun barangkali ada yang mengalami sakit, tapi sudah bisa teratasi semua.
1: Hari ini, pendengar, 2 kloter terakhir jemaah haji akan tiba di tanah air. Masing-masing kloter 27 asal jemaah gabungan dari kota dan kabupaten Bogor serta kabupaten Karawang dijadwalkan tiba di tanah air pukul 16.25 sore nanti, dan kloter 28 asal jemaah haji dari kota Bekasi dan kabupaten Bogor baru akan tiba di Bandara Soekarno-Hatta pukul 19 malam nanti. Dari Debarkasi, Jakarta Bekasi, dan di Sukna, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar dan juga pemirsa, Piala Dunia tidak hanya menghadirkan euforia sepak bola, tetapi juga membuka peluang pertumbuhan UMKM dan ekonomi lokal. Kami hadirkan informasi lengkapnya bersama Zahrotin Aljanah dalam laporan khusus Pro 3.
1: Laporan khusus.
2: Saat ini TVRI sudah menyiapkan dashboard monitoring yang mulai kita bisa lihat dari mulai matchnya, inside matchnya, percakapan media sosialnya sampai dengan tadi jumlah penonton.
3: Euforia Piala Dunia kembali menyelimuti masyarakat Indonesia dan dunia. Terlebih tahun ini seluruh pertandingan dapat disaksikan secara gratis melalui TVRI sebagai pemegang hak siar resmi. Selain menghadirkan hiburan, Piala Dunia juga diperkirakan meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat. Kegiatan nonton bareng di berbagai daerah dinilai berpotensi mendorong penjualan UMKM, terutama sektor kuliner, fashion, dan produk kreatif. Direktur Utama TVRI Tubagus Vicky Cikarasatari mengatakan TVRI tidak hanya berfokus menghadirkan siaran berkualitas bagi masyarakat. TVRI juga menyiapkan sistem pemantauan untuk mengukur dampak ekonomi selama penyelenggaraan Piala Dunia.
2: Saat ini TVRI sudah menyiapkan dashboard monitoring yang mulai kita bisa lihat dari mulai matchnya, inside matchnya, percakapan media sosialnya sampai dengan tadi jumlah penonton di digitalnya, jumlah penonton di FTA dengan agregasi perhitungan Nielsen, karena free to air kan sulit ya untuk bisa langsung dapat angkanya, berapa jumlah nobarnya, di berapa titiknya, titiknya semua lengkap karena memang langsung terregistrasi dengan dashboard itu, sampai dengan jumlah UMKM, jumlah transaksinya, ini kita coba data semua. Data ini penting untuk kemudian kita meyakinkan semua pihak yang terkait, tentunya stakeholdernya TVRI. TVRI ini pemerintah. Kita bisa melihat bahwa dari apa yang kemudian dipercayakan kepada TVRI secara kredibilitas, secara baik, TVRI mencoba menyajikan pertanggungjawaban. Dan juga demikian kepada mitra-mitra yang kemudian selama ini melihat hanya dari sisi rating atau share-nya TVRI yang rendah sebelum Piala Dunia, pada saat Piala Dunia ini bukan hanya kepemirsaannya saja, tapi juga dampak aktivasinya. Dengan pola inilah kita memperlihatkan bagaimana TVRI bertransformasi menjadi lembaga penyiaran publik yang profesional.
3: Momentum tersebut juga diharapkan mampu menggerakkan ekonomi daerah melalui berbagai kegiatan masyarakat. Pemerintah daerah dinilai memiliki peran penting dalam mengoptimalkan peluang ekonomi yang muncul selama Piala Dunia berlangsung. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan pemerintah daerah dapat menginisiasi kegiatan nonton bareng sebagai ruang kebersamaan masyarakat. Menurutnya kegiatan tersebut juga berpotensi meningkatkan perputaran ekonomi dan pendapatan pelaku UMKM di daerah.
4: Tentu kita berterima kasih ya kepada Bapak Presiden yang sudah mengamanahkan kepada TVRI dan RRI.

0: agar acara World Cup ini bisa dinikmati oleh masyarakat luas. Tetapi kami dari Kementerian Ekonomi Kreatif juga melihat dengan ini bisa semakin dinikmati ya oleh masyarakat luas, tentu juga akan mendukung perekonomian dan para pegiat ekonomi kreatif di berbagai daerah. Nah, tentu kita berharap dengan Presiden sudah memberikan kado yang luar biasa seperti ini, pemerintah daerah bisa mengoptimalkan ya peluang ini, bagaimana ketika pertandingan, nobar dan sebagainya ini juga bisa juga membuat roda ekonomi di daerahnya, UMKM, ekonomi kreatif itu bisa bergerak.
1: Dukungan serupa juga disampaikan Kementerian Ekonomi Kreatif. Piala Dunia dinilai menjadi peluang memperluas pasar bagi pelaku ekonomi kreatif dan UMKM di berbagai daerah. Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsyah berharap pemerintah daerah memanfaatkan momentum tersebut melalui berbagai kegiatan yang melibatkan pelaku usaha lokal. Langkah tersebut diharapkan mampu menggerakkan roda perekonomian serta memperkuat ekosistem ekonomi kreatif nasional.
0: Tentu kita berterima kasih ya kepada Bapak Presiden yang sudah mengamanahkan kepada TVRI dan RRI agar acara World Cup ini bisa dinikmati oleh masyarakat luas. Tetapi kami dari Kementerian Ekonomi Kreatif juga melihat dengan ini bisa semakin dinikmati ya oleh masyarakat luas, tentu juga akan mendukung perekonomian dan para pegiat ekonomi kreatif di berbagai daerah. Nah, tentu kita berharap dengan Presiden sudah memberikan kado yang luar biasa seperti ini, pemerintah daerah bisa mengoptimalkan ya peluang ini, bagaimana ketika pertandingan, nobar dan sebagainya ini juga bisa juga membuat roda ekonomi di daerahnya, UMKM, ekonomi kreatif itu bisa bergerak.
1: Piala Dunia diharapkan tidak hanya menghadirkan tontonan berkualitas bagi masyarakat Indonesia. Momentum tersebut juga diharapkan menjadi penggerak pertumbuhan UMKM dan ekonomi kreatif melalui kolaborasi pemerintah, media serta pelaku usaha di berbagai daerah. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan bagaimanakah tanggapan masyarakat terhadap peluang Piala Dunia dalam mendorong pertumbuhan UMKM serta ekonomi lokal? Kami hadirkan dalam rangkuman tanggapan masyarakat berikut ini.
1: Kalau menurut saya, acara sebesar Piala Dunia sayang ya kalau cuma jadi tontonan aja. Mungkin akan lebih baik kalau misalnya sesekali diadakan bazar-bazar UMKM gitu di titik-titik nobar. Jadi manfaat ekonominya tuh benar-benar kerasa sama masyarakat.
2: Menurut saya bisa sekali ya, karena biasanya kan kalau misalnya ada pertandingan besar, terus banyak orang berkumpul, terus nonton bareng, jadi pedagang makanan dan minuman tuh bisa lebih ramai gitu, apalagi UMKM ya. Terus kalau pemerintah daerah ikut memfasilitasi, menurut saya dampaknya tentu akan lebih besar bagi UMKM sih Mbak gitu.
3: Kalau pemerintah daerah bekerja sama dengan pelaku UMKM, saya rasa manfaatnya pasti lebih terasa ya. Jadi selain masyarakat mendapat hiburan, pedagang juga bisa dapat tambahan penghasilan dari ramainya pengunjung.

0: Editorial pagi ini juga mengangkat topik Piala Dunia Momentum Emas Kebangkitan UMKM Indonesia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Piala Dunia bukan sekadar perhelatan akbar di lapangan hijau. Lebih dari sekadar skor dan drama pertandingan, ia adalah denyut nadi ekonomi global yang berdetak kencang. Tahun ini, saat bola bergulir di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, getarannya terasa hingga ke pelosok negeri kita. Inilah momentum emas yang tidak boleh dilewatkan oleh pelaku UMKM Indonesia. Pendengar, euforia menonton bersama mulai dari kafe hingga ruang publik telah menciptakan multiplier efek yang nyata. Permintaan makanan, minuman hingga jasa pendukung melonjak tajam. Inilah panggung bagi UMKM kita untuk menampilkan produk-produk andalannya. Dari pelaku kuliner skala rumah tangga hingga jasa food truck, mereka bukan lagi sekadar pelengkap, melainkan penggerak utama yang memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat selama perhelatan berlangsung. Namun, potensi ini jauh lebih luas. Produk kreatif lokal seperti kaos bertema sepak bola, souvenir unik hingga kerajinan tangan memiliki daya tarik pasar yang sangat terbuka. Di era digital saat ini, jarak geografis bukan lagi hambatan. Melalui pemasaran kreatif dan media sosial, produk-produk lokal kita berpeluang menembus pasar internasional. Selain itu, sektor ekonomi kreatif seperti videographer, desainer grafis, hingga event organizer ikut menemukan ladang subur untuk memamerkan kualitas kelas dunia. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, momentum ini adalah ujian sekaligus peluang agar UMKM kita tidak hanya menjadi penonton di rumah sendiri. Dua hal harus berjalan beriringan. Pertama, para pelaku UMKM wajib meningkatkan standar kualitas, pelayanan, dan strategi pemasaran yang adaptif. Jangan terjebak pada euforia sesaat, tapi bangunlah loyalitas pelanggan. Kedua, kehadiran negara adalah mutlak. Pemerintah harus hadir tidak hanya sebagai regulator, tetapi sebagai akselerator. Berikan pendampingan digital yang konkret, buka akses pembiayaan yang mudah, dan fasilitas promosi agar produk lokal kita mendapatkan panggung yang lebih layak. Piala Dunia adalah panggung pembuktian. Jika kita mampu mengelola euforia ini dengan cerdas, maka UMKM kita tidak hanya akan sekedar bertahan, tetapi akan naik kelas menuju pasar global. Ketika UMKM tumbuh, lapangan kerja terbuka luas, dan ekonomi nasional kita pun semakin kokoh. Mari kita ubah sorak-sorai penonton menjadi penggerak ekonomi. Karena di tangan UMKM yang tangguh, masa depan ekonomi Indonesia akan terus melaju. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi dari internasional. Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchanov, mengatakan hubungan bilateral antara Rusia dan Indonesia yang sudah terjalin selama 76 tahun memiliki sejarah yang istimewa. Hal tersebut disampaikan oleh Dubes Tolchanov dalam pidato di perayaan Hari Raya Nasional Rusia di Jakarta Senin kemarin. Ia bahkan mengatakan era globalisasi dan meningkatnya saling ketergantungan antar berbagai wilayah di dunia membuat perkembangan Rusia juga tidak lepas dari penguatan hubungan dengan negara-negara sahabat, utamanya Indonesia. Dari dunia olahraga, masih dengan euforia Piala Dunia, Timnas Samba Brazil memastikan diri lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai mengalahkan wakil Asia Jepang dengan skor 2-1 di laga yang berlangsung di Stadion Houston, Texas, Amerika Serikat waktu setempat. Selengkapnya kita akan simak laporan Joko Saputra.
2: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
3: Pertandingan membuat sorak-sorai pendukung Brazil.
4: Timnas Brazil akhirnya sukses memastikan satu tempat ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Timnas Jepang. Berlangsung di Stadion Houston, Texas, Amerika Serikat waktu setempat, tim Samba Brazil menang dengan skor tipis 2-1. Menit ke-29, Jepang mampu unggul terlebih dahulu melalui aksi individu pemain mereka, Sano.
3: Dorong lagi, tetapi dipotong dengan baik oleh para pemain Jepang. Serangan balik kali ini Jepang, berbahaya, lawan kanan berhenti, tendang lagi kanan, gol 24 Guri Kaiso Sano.
4: Memasuki babak kedua, Brazil melakukan sejumlah pergantian pemain dengan memasukkan Enrique. Terbukti laga memasuki menit ke-56, Brazil mampu samakan kedudukan menjadi 1-1. Berawal dari umpan crossing Gabriel ke mulut gawang Jepang, dengan sigap Casemiro menyambar bola dengan tandukan dan bola gagal di tepi kiper Jepang Gion Suzuki.
5: Bola kembali jatuh di kaki Vinicius Junior dari sisi sebelah kiri, kirimkan umpan crossing, sundulan, gol, Casemiro tadi.
4: Brazil akhirnya menutup laga dengan kemenangan 2-1, tepatnya di menit ke-96 tambahan waktu babak kedua, usai sukses membobol gawang Jepang melalui Gabriel Martinelli. Sepakan kaki kanan pemain asal Arsenal ini mengarah ke pojok kiri gawang Jepang dan gagal diblok oleh penjaga gawang Gion Suzuki.
3: Justru kali ini Ryan, pemain sebelah kiri lagi, berbahaya kali ini pemain Brazil, tendang ke kiri, Martinelli, gol! Pertandingan membuat sorak-sorai pendukung Brazil.
4: Usai laga, pelatih timnas Brazil Carlo Ancelotti mengakui laga yang tidak mudah untuk bisa mengalahkan Jepang. Apalagi tim berjuluk Samurai Biru bermain cukup disiplin di lini pertahanan mereka. Pertandingan yang luar biasa. Sejak awal kita terus mencoba mencari celah untuk menciptakan gol. Tapi pertahanan mereka memang sulit ditembus. Saya harus berpikir lakukan pergantian di babak kedua dan hasil yang bagus di akhir pertandingan. Dengan kemenangan ini, Brazil memastikan lolos ke babak 16 besar dan akan menghadapi pemenang laga antara Norwegia menghadapi Pantai Gading yang baru akan saling berhadapan pada 1 Juli mendatang. Dari Jakarta, Joko Saputra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Hasil dari Timnas Samba Brasil tadi menutup warta berita pada pagi hari ini. Namun kami akan terus menghadirkan beberapa informasi sesaat lagi. Anda jangan kemana-mana. Dan juga kami masih akan terus menghadirkan bagaimana pertandingan seru antara Timnas Oranje atau Belanda melawan Timnas Maroko yang akan berlangsung tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat nanti. Dan ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial. Selamat melanjutkan aktivitas Anda di hari Selasa ini.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan menarik. Belanda akan menghadapi...

0: Sesi 1.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita mencermati dinamika sosial yang terekam di dalam media massa ataupun di sosial media, kita pasti mengerti bahwa ada satu isu yang hingga saat ini itu masih perlu menjadi perhatian, yaitu berkaitan dengan pelarangan pendirian rumah ibadah atau gangguan terhadap mereka yang sedang beribadah. Komnas HAM maupun beberapa NGO yang fokus kepada isu ini mencatat ada puluhan kasus setiap tahunnya yang terjadi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja ini cuma percikan kecil ya, yang memang lumrah terjadi di sebuah masyarakat yang sangat multikultural dan multireligi. Tetapi percikan kecil ini kalau tidak disikapi dengan baik bisa menjadi api yang membakar. Tentu kita tidak berharap akan ada konflik antar umat beragama di tanah ini, di negeri yang kita cintai ini. Justru itulah Pancasila ada sebagai dasar negara, sebagai filosofi luhur untuk bangsa kita, untuk menjadi kekuatan pemersatu. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang berlanjut dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila ketiga, kesatuan Indonesia, itu sebetulnya menjadi landasan bagi kita, menjadi pengarah agar kita punya sikap toleran yang hakiki. Kita menjalankan prinsip Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangku. Kita boleh saja dan memang seyogianya punya keimanan yang kukuh sesuai dengan tingkat kesadaran kita. Tapi saat yang sama, seyogianya kita menghargai pilihan-pilihan yang berbeda yang diambil oleh warga bangsa Indonesia. Dan tentu dalam prakteknya seperti pendirian rumah ibadah, kalau memang sudah memenuhi izin-izin yang terkait ya, yang memang ditetapkan oleh pemerintah, tidak ada alasan bagi kita untuk menolak atau melarang. Karena orang menjalankan ibadah di tempatnya itu tidak akan mengganggu keimanan kita, karena kita tentu saja mestinya juga sibuk ataupun menghabiskan waktu untuk hidup dalam kesadaran yang luhur sesuai dengan nilai-nilai yang kita ada.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Selamat pagi untuk Anda yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program 1 Ada Bahagia Selalu untuk Anda di pagi ini sudah mulai disibukkan dengan berbagai aktivitas, berbagai kegiatannya. Mudah-mudahan segala apa yang sudah dipersiapkan dapat berjalan dengan lancar ya, sukses selalu untuk Anda. Baik pendengar, kembali saya informasikan untuk Anda, nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Timur, kami akan kembali bergabung dengan Pro3 Jakarta guna mengikuti pertandingan Piala Dunia 2026 antara Belanda versus Maroko. Terima kasih untuk yang baru saja bergabung ya, sukses selalu untuk Anda di hari ini. Miss you, baby.

0: stunting ya? Apa penyebabnya ya?
1: Stunting bukan cuma soal gizi buruk, sanitasi juga punya peran penting loh.
0: Loh, kok sanitasi? Maksudnya bagaimana?
1: Ya, kalau lingkungan kotor, air tidak bersih, anak-anak gampang kena penyakit seperti diare. Tubuh mereka jadi susah menyerap gizi dari makanan.
0: Wah, berarti kebersihan lingkungan harus dijaga ya?
1: Iya, betul sekali. Pastikan air minum bersih, buang sampah pada tempatnya, dan jangan lupa cuci tangan pakai sabun, terutama sebelum makan.
0: Kalau sanitasi baik, gizi terserap optimal dan stunting bisa dicegah ya, Bu?
1: Tepat sekali. Sanitasi bersih, anak sehat, stunting terhindar.
0: Jaga sanitasi, jaga stunting, bersih lingkungan, sehat generasi.
2: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
3: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.

0: Kebiasaan menggunakan handphone saat sedang charger kini kian umum, khususnya saat bermain game, menonton video, atau bahkan saat menelpon. Meski terlihat sepele, praktik ini ternyata menyimpan sejumlah resiko serius, mulai dari kerusakan perangkat hingga potensi membahayakan keselamatan pengguna. Beberapa bahaya main HP sambil dicas diantaranya, overheating saat digunakan dan charger bersamaan, ponsel bekerja ekstra keras. Proses charging menghasilkan panas ditambah penggunaan aplikasi berat seperti game dan juga video yang membuat suhu perangkat meningkat pesat. Hasilnya, baterai dan komponen internal bisa rusak atau bahkan dalam kasus ekstrim memicu ledakan atau kebakaran. Pengisian daya jadi lambat, aktivitas berat saat charger mengkonsumsi daya langsung, alhasil arus yang masuk ke baterai berkurang sehingga proses pengisian menjadi lebih lama. Degradasi dan kerusakan baterai. Overheating terus-menerus mempercepat degradasi baterai lithium ion. Kerusakan bisa berupa baterai menggelumpung, bocor, atau kehilangan kapasitas yang signifikan. Jika parah, komponen internal bahkan bisa meledak. Kebakaran dan korsleting listrik. Kabel atau charger yang tidak berkualitas naik risiko korsleting saat digunakan. Dipadukan dengan kondisi panas berlebih, hal ini tentunya dapat memicu korsleting dan kebakaran. Bahkan telah menimbulkan insiden fatal seperti kebakaran rumah dan korban jiwa. Paparan radiasi elektromagnetik lebih tinggi. Ketika ponsel charger digunakan, beberapa penelitian menunjukkan potensi peningkatan paparan radiasi elektromagnetik. Walau butuh penelitian lebih lanjut, waspadai potensi dampak radiasi jangka panjang. Kerusakan fisik pada port dan kabel. Penggunaan terus-menerus dan gerakan kabel saat charger dapat menyebabkan kerusakan port USB serta kabel itu sendiri. Hal ini bisa mengakibatkan koneksi longgar, proses pengisian terganggu, atau kerusakan permanen pada port. Untuk menghindari risiko-risiko tersebut, ada beberapa langkah pencegahan yang dapat dilakukan. Gunakan charger dan kabel asli atau bermutu tinggi, hindari produk KW. Usahakan jangan gunakan ponsel saat charger, terlebih untuk aktivitas berat seperti gaming atau menonton. Perhatikan suhu ponsel, jika terasa panas, hentikan pengisian dan biarkan dingin. Jangan charger terlalu lama, misalnya semalaman, dan jika memungkinkan, lepaskan casing saat charger. Letakkan ponsel di tempat sejuk dan terhindar dari paparan matahari langsung.
1: Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Menemani suasana Anda di pagi ini, satu informasi untuk Anda kami ambil dari situs resmi kami, rri.co.id, yang mana Kementerian Pertanian, Kementan memastikan pelaku usaha perunggasan telah berkomitmen memperbaiki harga ayam broiler di tingkat peternak. Upaya dilakukan melalui penyerapan ayam hidup dan pengendalian produksi bibit ayam pedaging. Langkah tersebut merupakan tindak lanjut rapat koordinasi di kantor pusat Kementerian Pertanian. Kebijakan ini juga mengawal pelaksanaan surat imbauan stabilisasi harga dan pengendalian produksi DOC final stok broiler. Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak Kementan Hari Sohada mengatakan pemerintah terus mengawal implementasi komitmen pelaku usaha, tujuannya menjaga keseimbangan pasokan dan permintaan agar usaha perunggasan tetap berkelanjutan. Sedangkan Ketua Gabungan Perusahaan Pembibitan Unggas Ahmad Dawandi menilai seluruh pelaku industri perlu bersama-sama menjaga keseimbangan pasar. Menurutnya, perusahaan yang cepat menyelesaikan produksi akan lebih mampu bertahan. Nah, sementara itu PT Intertama Tri Kencana Bersinar mengatakan telah menyerap ayam hidup peternak sejak 10 Juni 2026. Perusahaan juga melakukan afkir dini pren stok dan mengurangi produksi DOC broiler sebagai bagian dari stabilisasi pasar. Baik, informasi tadi pendengar kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id. Terima kasih untuk yang masih tetap setia bersama kami hingga saat ini, ataupun juga buat yang baru bergabung ya, kehadiran kami juga dapat memberikan semangat untuk Anda semuanya. Kembali saya informasikan untuk Anda, pukul 10 waktu Indonesia Jawa Timur. Kami bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Kita ikuti secara langsung jalannya pertandingan Piala Dunia 2026 antara Belanda versus Maroko.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Baik, pendengar, selanjutnya kami bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Kita ikuti bersama jalannya pertandingan Piala Dunia 2026 fase babak 32 besar antara Belanda versus Maroko.
1: Brian Brobby, itu dia dari Belanda. Kalau dari Maroko siapa, Jendra?
2: Ya, dari Maroko lini belakang atau penjaga gawang ada Bono, kemudian di lini pertahanan ada Achraf Hakimi, Issa Diop, Chadi Riyad, ada Mazrui, dan juga di lini tengah ada Nel El Ainoui, Ayub Boudi. Nah, ini agak susah juga. Semoga enggak selibet tadi nanti ya. Brahim Diaz, kemudian Azedin Aounahi, Bilal El Hanous, dan di ujung tombak ada Ismail Saibari. Ya, babak yang pertama sudah berlangsung, kick off antara Belanda menghadapi Maroko, di mana Denzel Dumfries yang sedang melakukan lemparan ke dalam mundur ke belakang pada Van Hake, masih mundur ke belakang lagi kepada Virgil van Dijk, mencoba kini Belanda membangun serangan, angkat langsung jauh ke depan, mencoba dihalau saja oleh barisan pertahanan dari Maroko tadi. Bagaimana Issa Diop yang menyundul umpan dari pemain Belanda, bola bergulir ke sisi kiri pertahanan dari Maroko. Ada Van Hek ini masih menguasai bola, masih menyodorkan bola kepada Virgil van Dijk di dekat lingkaran tengah. Coba Belanda kepada Nathan Ake di sektor sebelah kiri. Permainan dari Belanda menatap ke depan kepada siapa akan diberikan. Kembalikan lagi ke belakang kepada Van Dijk, kapten kesebelasan. Ada lagi Dumfries di sisi kanan, masih mencari celah nampaknya pemain Belanda. Mundur ke belakang kepada Verbruggen, penjaga gawang. Kembalikan lagi ke depan. Kini ada Gravenberg, Ryan Gravenberg, yang mencoba menyambut bola. Sodorkan lagi kepada Virgil van Dijk, masih melakukan umpan-umpan pendek. Ada Nathan Ake, sodorkan ke sektor sebelah kiri. Ada Mickey van Heaven tadi, namun dicocor saja langsung keluar. Bagaimana pertahanan dari Maroko. Ada Frankie de Jong, sodorkan kepada Nathan Ake, coba perlahan memasuki daerah pertahanan, mundur sedikit lagi kembali ke belakang. Frankie de Jong dibayangi oleh dua pemain dari Maroko. Ada Van Hake, kembalikan lagi, masih memainkan bola. Ada Nathan Ake ini di sektor sebelah kiri. Ada juga Somerville, ada juga Gravenberg mencoba cari bola tadi, namun bola kembali patah di tengah jalan di daerah pertahanan dari Maroko. Di sisi kanan pertahanan dari Maroko, kita nantikan di mana keriuhan dari Stadion Montre di Meksiko ini menghasilkan tendangan penjuru kini pertama bagi timnas Belanda. Bola dihadapi oleh Somerville, mengambil ancang-ancang Somerville, melakukan tendangan penjuru di sisi kanan pertahanan dari Maroko. Ryan Brody juga sebagai ujung tombak berada di sana. Ada Virgil van Dijk yang ketinggalan, siap-siap di tepi kotak penalti. Ada Ryan Gravenberg, ada Denzel Dumfries. Kita nantikan 1, 2, 3, 4, 5 pemain Belanda berada di kotak penalti. Siap-siap Somerville memberikan arahan kepada rekan-rekannya sambil memegang tangan kanannya. Angkat langsung ke kotak penalti, mencoba disundul dari halau saja oleh barisan pertahanan. Dikejar kini oleh Ryan Gravenberg, sundulan pemain dari Maroko yang tadi menghalau. Dimana tendangan penjuru di sisi kanan pertahanannya hanya menghasilkan lemparan ke dalam kini bagi timnas Belanda. Perannya di sisi kanan lini serangnya atau kiri pertahanan dari Maroko. Sudorkan saja ke belakang kepada Van Hek. Masih Van Hek pendek saja memainkan bola kepada Virgil van Dijk lingkaran tengah. Angkat langsung di gol depan mencari Cody Gakpoka di sana. Namun mencoba dikejar oleh Brian Robbie. Tadi berebutan di sana, masih Brian. Oh, terjadi perebutan. Oh, pelanggaran saudara-saudara. Bagaimana Mickey van Heaven nampaknya juga terjatuh setelah berebut tadi dengan salah satu pemain dari Maroko. Perebutan di sektor sebelah kanan pertahanan dari timnas Maroko di awal-awal babak yang pertama ini. Kita masih nantikan sebuah pelanggaran. Ya, nampaknya dianggap sebagai pelanggaran dari tendangan bebas bagi Maroko. Sudah disodorkan saja kepada Mazrui, sodorkan ke sektor sebelah kanan dalam. Masih memainkan bola, ada Chadi Riyad, masih memainkan bola menatap ke depan. Alirkan saja kepada Issa Diop atau pemain dari dari Maroko lainnya, nomor punggung 24 tadi, Neil mundur lagi ke belakang, Sadio backing lagi kepada Neil. Neil lebar ke sisi kanan, coba Maroko membangun serangan, ada Akrab Hakimi lagi, masih mencari cerah, angkat langsung ke depan, mencari Akrab Hakimi di sebelah kiri pertahanan dari Belanda, angkat langsung ke daerah kotak penalti, namun terlalu deras datangnya bola tadi yang diberikan oleh Hakimi, kapten kesebelasan dari timnas Maroko. Bola bergulir saja di sisi kanan pertahanan dari Belanda, lemparan ke dalam kini bagi tim oranye, ada Denzel Dumfries yang akan melakukan lemparan ke dalam. Dumfries, ada siapa akan memberikan, di sana juga ada Summerfield, nampak jauh ke depan saja, lemparan dihalau saja oleh Mazui tadi, lemparkan lagi, mencoba dikejar oleh Graham Brody, namun lebih dekat kepada Bono, penjaga gawang yang dari Maroko ini keluar dari sarangnya, karena memang bola jauh meninggalkan di luar kotak penalti tadi. Mencoba kini, Ayub Wadi dekat lingkaran tengah, melebar ke sisi kanan kembali, mencoba mencari Hakimi, ada Brahim Diaz, sodorkan lagi, mundur ke belakang, lebih dikuasai lagi tadi oleh pemain Belanda, Verbruggen, sodorkan kepada Van Heek, Van Heek melebar ke sisi kanan, mencari celah, angkat langsung jauh ke depan, mencari Brahim Brody, bayangi ketat oleh pemain dari Maroko, terjadi perebutan di sana oleh Issa Diop, ada juga pemain Maroko tadi, sodorkan lagi ke depan lagi, mencoba kini, nampaknya sudah bergulir tadi ya, keluar dari garis lapangan di sisi kiri pertahanan dari Maroko. Issa Diop tadi, lemparan ke dalam bagi Belanda, Denzel Dumfries berikan saja kepada Brian Robbie, namun dipotong lagi, datang lagi pemain Ryan Javrenbach, lepaskan tendangan namun membentur lagi, ada lagi pemain Belanda lainnya, sodorkan bola ke depan namun kembali patah di kaki pemain Maroko, dapat dibentuk lagi oleh Summerfield, terjadi perebutan di sana, kembali patah di tengah jalan Maroko yang mencoba membangun serangan di sektor sebelah kiri, ada Van Heek tadi merebut kulit bundar, kembali lagi perebutan yang terjadi dari kedua tim. Denzel Dumfries mencoba memasuki daerah sektor sebelah kiri pertahanan dari Maroko, masih Denzel, namun bentur tadi, terjatuh dan bukan pelanggaran, masih terjadi perebutan, ada Ryan Gravenberg melakukan pelanggaran. Gravenberg tadi upaya untuk merebut bola di sisi kiri pertahanan dari Maroko dan menghasilkan tendangan bebas saja bagi Maroko. Ryan Gravenberg di menit ke-7 babak yang pertama ini, kedudukan masih 0-0 antara Belanda dan Maroko. Bola akan dihadapi oleh Bono nampaknya, penjaga gawang dari Maroko ini yang bermain juga untuk klub dari Arab Saudi, Al Hilal. Ya, Bono bersiap-siap, konsentrasi Bono, memberikan arahan kepada rekan-rekannya untuk sedikit maju ke depan. Konsentrasi Bono sudah dilakukan, kaki kiri, bola melambung, jatuh dari pertahanan, bukan pelanggaran tadi, ada satu pemain Maroko terjatuh. Nah, ada Summerfield ini menguasai bola, mencoba melewati Mazui, namun kembali terjadi terjatuh. Kita lihat, kita nantikan. Ada salah satu insiden nampaknya di sisi kanan pertahanan dari Belanda. Kita masih nantikan wasit memimpin jalannya pertandingan tadi, nampaknya Van Heek dan juga salah satu pemain dari Maroko nomor 11 Ismail Saibari nampaknya sedikit tersebut tegang jika dibenturan di daerah pertahanan Belanda tadi. Asik memimpin jalannya pertandingan asal Brazil, Wilton Pereira berikan teguran tentu kepada Saibari dan juga kepada Van Heek untuk lebih bermain fair di pertandingan 32 besar Piala Dunia 2026. Ya, sudah kembali bola bergulir, masih di daerah pertahanan Maroko, mundur ke belakang, bagaimana pemain Maroko menguasai bola. Ada Ayub tadi sisi kanan, mencari Hakimi, mundur kembali ke belakang, masih memainkan bola Issa Diop, sodorkan lagi, bagaimana cari Riyad, cari kawannya, bayangi ketat oleh daerah pertahanan pemain-pemain Belanda. Kembali mundur ke belakang, penguasaan bola Ayub, Issa Diop ke sisi kanan, ada juga Hakimi, kapten kesebelasan, sodorkan lagi, bagaimana nampak cukup kesulitan untuk mencari celah para pemain Maroko. Kembali lagi Sadi dan juga Mazrui masih berputar-putar di daerah pertahanannya sendiri. Para pemain Maroko sulitan untuk membuka ruang di daerah pertahanan Belanda. Berikan lagi kepada Hakimi di sektor sebelah kanan, mundur ke belakang lagi, bagaimana mendapat tekanan yang cukup intens dari pemain-pemain Belanda. Somerville juga, bagaimana Brian Brobbey yang begitu cepat untuk mengantisipasi.

0: pukul 11.04 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.

0: Paraguay melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai pulangkan Jerman. Enzo Maresca resmi menggantikan Pep Guardiola di Manchester City. Raih juara PBVSI resmi kontrak Cradle Toiran sebagai pelatih timnas voli Indonesia. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Selasa 30 Juni 2026 bersama saya Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Paraguay melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai menundukkan Jerman lewat adu penalti. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Yitilali.
1: Paraguay's most powerful World Cup results in their history.
2: Tim nasional Paraguay menciptakan kejutan dengan menyingkirkan Jerman dalam babak 32 besar Piala Dunia 2026 lewat drama adu penalti yang berakhir 4-3. Hasil ini diperoleh setelah kedua tim bermain imbang 1-1 di Stadion Massachusetts Amerika Serikat pagi tadi waktu Indonesia Barat. Usai pertandingan, penjaga gawang Paraguay Orlando Gil mengaku sangat bahagia. Ia pun mempersembahkan kemenangan ini bagi seluruh masyarakat Paraguay.
3: Sejujurnya tidak ada penjelasan untuk momen ini, rasanya campur aduk. Saya tidak tahu bagaimana mengungkapkannya, tapi saya senang bisa membantu tim lolos ke 16 besar lewat adu penalti. Kemenangan ini saya persembahkan untuk seluruh masyarakat Paraguay.
2: Sementara itu, Kapten Timnas Jerman Joshua Kimmich mengaku tidak percaya timnya akan tersingkir secepat ini. Ia tidak menyangka Paraguay akan menjadi tim yang menghentikan mereka.
3: Saya tidak pernah membayangkannya. Akhirnya, kamilah yang tertinggal di belakang. Kami memiliki pemain yang berkualitas, tapi akhirnya kami kalah dari Paraguay juga. Kami memiliki keinginan untuk memenangkan permainan. Tidak ada yang berpikir akan berakhir seperti ini.
2: Hasil ini mengantarkan Paraguay melaju ke babak 16 besar dan menanti pemenang antara Prancis kontra Swedia yang baru bertanding besok. Sementara Jerman harus pulang lebih awal dari Piala Dunia untuk 3 edisi beruntun. Dari Jakarta, Mira Abdul Itiloli.

0: nasional Maroko melangkah ke 16 besar Piala Dunia 2026 usai menang atas Belanda dengan skor akhir 3-2 lewat adu penalti dari skor normal 1-1. Atas hasil ini, Maroko berhak melangkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026, menyusul Brasil, Paraguay, dan Kanada.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dari kabar Liga Inggris, Enzo Maresca resmi menggantikan Pep Guardiola di Manchester City dengan durasi kontrak 3 tahun. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Manchester City resmi menunjuk Enzo Maresca sebagai pelatih kepala baru menggantikan Pep Guardiola mulai musim depan. Pelatih asal Italia itu menandatangani kontrak 3 tahun hingga musim panas 2029. Maresca bukan sosok asing di City. Ia pernah menangani tim akademi dan menjadi asisten Guardiola saat klub meraih treble domestik. Penunjukannya disebut sebagai bagian dari babak baru setelah berakhirnya era kepelatihan Guardiola. Maresca mengaku bangga dan siap menghadapi tantangan besar ini.
2: It's huge challenge.
3: Ini memang tantangan yang sangat besar. Ada banyak alasan di balik semua kesuksesan 10-15 tahun terakhir ini. Namun, di saat yang sama, ini adalah tantangan yang menyenangkan. Ini sangat menggembirakan karena targetnya adalah untuk melanjutkan atau meneruskan dekade atau tahun-tahun terakhir di mana semuanya sangat baik.
2: The last decade or the last years that everything was very very nice.
1: Sementara itu pundit Inggris Gary Neville juga menilai ini adalah tantangan besar bagi Maresca.
4: Just a great challenge for.
3: Ini merupakan tantangan besar bagi Enzo Maresca untuk menggantikan Pep Guardiola. Kita juga melihat Arne Slot melakukan pekerjaan luar biasa menggantikan Jurgen Klopp di Liverpool dan berhasil memenangkan gelar di tahun pertamanya. Jadi itu adalah tantangan besar untuk menggantikan salah satu yang terbaik yang pernah melakukan pekerjaan itu.
1: Karir kepelatihan Maresca dimulai bersama Parma pada 2021. Namanya mencuat saat membawa Leicester City juara Championship 2023-2024 dan promosi ke Liga Inggris. Bersama Chelsea, ia finish keempat Liga Inggris serta meraih gelar Liga Conference dan Piala Dunia Antar Klub 2025. Di sisi lain, Pep Guardiola memutuskan mengakhiri masa baktinya pada Mei lalu. Selama menukangi City, ia mempersembahkan 6 gelar Liga Inggris, 1 trofi Liga Champions, Piala Liga dan Piala FA di musim terakhirnya. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari arena tenis, petenis peringkat 1 dunia, Jannik Sinner memastikan langkah ke putaran kedua Wimbledon usai menaklukkan Miomi Kecmanovic tadi malam. Liliana Adea menyampaikan laporannya.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Oh.

0: Yannick Sinner membuka pertahanan gelar Wimbledon dengan kemenangan 5 set atas Miomir Kecmanovic di All England Club tadi malam. Petenis nomor 1 dunia itu bangkit setelah kehilangan set pertama dan menang dengan skor 4-6, 6-3, 6-7, 6-2, dan 6-3. Petenis Italia itu juga sempat terpeleset di set ketiga, namun mampu melanjutkan pertandingan tanpa perawatan medis. Hasil ini memastikan langkahnya ke putaran kedua turnamen Grand Slam tersebut. Usai pertandingan, Sinner mengaku ini adalah kemenangan yang penting baginya.
1: Huge honor, you know, to start the tournament.
2: Merupakan kehormatan yang sangat besar bisa menjadi pemain pertama yang memulai turnamen ini di lapangan ini. Saya sempat merasa sedikit tegang di awal pertandingan. Saya tidak menampilkan permainan terbaik, tetapi saya berusaha menemukan ritme permainan. Ini juga merupakan pertandingan resmi pertama saya di lapangan rumput musim ini dan itu sangat penting. Saya senang bisa mengembalikan keadaan. Set ketiga sangat sulit untuk diterima, tetapi saya sangat senang dengan hasil akhirnya. Merupakan kehormatan besar bisa bermain di hadapan Anda semua. Terima kasih sudah datang.
1: In front of you, so thanks for coming.
0: Sementara itu, dari sektor tunggal putri, Aryna Sabalenka juga melaju mulus ke putaran kedua Wimbledon 2026. Unggulan pertama itu mengalahkan petenis kualifikasi Theodora Kostovic dengan skor 6-2, 6-3 hanya dalam waktu 64 menit. Bermain di All England Club tadi malam, Sabalenka tampil dominan dengan mencatat 22 winger dan 5 pukulan ace. Usai pertandingan, petenis Belarus itu mengaku senang dapat membuka turnamen ini dengan kemenangan.
3: Yes, you're really

putaran kedua. Kemenangan ini menjadi hasil positif bagi Janis untuk mengawali kiprahnya di turnamen Grand Slam tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari arena sepak bola tanah air. Persib mendatangkan bek tengah asal Prancis Gabriel Mutombo Kupa untuk memperkuat lini pertahanan musim 2026-2027 berdasarkan rekomendasi tim pelatih. Mutombo yang sebelumnya memperkuat Ratchaburi FC dan menghadapi Persib di AFC Champions League 2 menandatangani kontrak 1 tahun untuk mengisi posisi Frederico Barba. Mutombo memiliki pengalaman di Akademi Olympique Lyon dan klub Eropa seperti Angers SCO, Troyes, Boto Sanyi, dan Sania. Manajemen berharap pengalaman internasionalnya memperkuat lini belakang dan memberi pengaruh positif bagi pemain lain. Persib menyambut Mutombo dengan Wilujeng Sumping dan berharap ia cepat beradaptasi serta berkontribusi maksimal.

0: dari Arena Voli. Timnas Voli Indonesia sukses menjuarai AFC Men's Cup 2026 di India. PBVSI akhirnya resmi kontrak Kredol Toiran sebagai pelatih timnas. Laporan disampaikan Saada Tidarayan.
1: Membawa piala yang tadi telah diserahkan. Ini luar biasa, luar biasa. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang baik ini,
2: resmi, akhirnya Ketua Umum PBVSI Ainon Sudjarwo mematenkan Kredol Toiran sebagai pelatih Timnas Voli Indonesia hingga Asian Games 2026 mendatang. Pengumuman tersebut disampaikan saat menyambut kedatangan juara AFC Men's Cup 2026 di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Imam juga menegaskan sejatinya saat ini status Toiran bukan pelatih sementara alias karateker, melainkan pelatih tetap. Toiran menjadi pengganti Sergio Valdares Veloso karena Toiran mampu membawa juara bagi Timnas Putra Indonesia.
1: Banggakan kita semua, tidak hanya PBVSI, tidak hanya pemerintah, tapi seluruh masyarakat bangsa dan negara Indonesia, di mana pada event kejuaraan AFC Men Volleyball Cup tahun 2026, Timnas Putra Indonesia menjadi sang juara.
2: Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Kredol Toiran.

0: Ian menyatakan sangat senang sekali timnya akan berupaya lebih baik dan membawa anak asuhannya tampil prima dan membanggakan. Salah satu atlet timnas voli putra Indonesia, Boy Arnes Arabi, menyatakan seluruh tim sangat cocok dengan pelatih Redol Toiran.
1: Ya, pelatih yang kalem, yang bikin anak-anak bisa keluarin skillnya gitu. Jadi nggak ada tekanan, nggak ada pressure dari dalam gitu.
0: Diketahui Ketua Umum Imam Sujarwo beserta jajarannya menyambut kedatangan timnas voli putra di Bandara Soekarno-Hatta kemarin. Pasalnya telah mencatat sejarah baru, telah menjuari AFC Men's Cup 2026. Gelar tersebut diraih usai mengalahkan Korea Selatan dengan skor 3-0. Hasil Indonesia naik ke peringkat 43 dunia dan PBPSI pun memberikan bonus sebesar 900 juta rupiah kepada skuad timnas voli putra Indonesia. Demikian, saya Tudarain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

dari ArenaNet. PP PBSI memproyeksikan Esther Nurumi Triwardoyo beralih dari tunggal putri ke ganda putri bersama Lani Trio Mayasari untuk memperkuat kedalaman skuad ganda putri Indonesia. Lani dipilih sebagai pasangan karena kemampuan playmaker di depan, sehingga perpaduan kekuatan Esther di belakang dan kreativitas Lani di depan diharapkan membentuk pasangan kompetitif. Esther Lani akan menjalani masa evaluasi melalui 5 turnamen internasional di mana PBSI akan menilai perkembangan mereka secara menyeluruh termasuk kerjasama, adaptasi teknis, komunikasi, dan potensi jangka panjang. Langkah ini merupakan bagian dari penataan ulang skuad nasional untuk menyiapkan pelapis yang bersaing di level internasional.

0: Beralih ke arena ring. Atlet tinju tuan rumah Indonesia Mars De Volta memiliki motivasi luar biasa untuk mengonversi medali tahun lalu menjadi prestasi tertinggi di Asian Boxing U19 dan U23 Championship Jakarta 2026. Bertanding di rumah sendiri memberikan keuntungan psikologis, dukungan supporter dan familiaritas medan. Namun juga membawa tekanan ekspektasi besar sebagai tumpuan medali tuan rumah. Kompetisi dipastikan lebih ketat karena rival dari Asia datang dengan persiapan matang. Mars menegaskan akan memberikan kekuatan terbaik di atas ring demi tanah air.
1: Hello everyone, my name is Mars Polder.
2: Bertanding di kandang sendiri merupakan suatu kehormatan besar. Ini adalah kesempatan yang luar biasa, namun juga tanggung jawab yang besar. Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk membuat keluarga, tim, dan seluruh masyarakat Indonesia bangga. Terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia yang telah memberikan kami kesempatan untuk bertanding di kandang sendiri. Saya berharap dapat bertemu Anda semua di Jakarta.
0: Kejuaraan Asia ini menjadi panggung pembuktian penting bagi regenerasi tinju amatir Indonesia menuju level senior. Mars De Volta harus menunjukkan kematangan mental tinggi agar tidak menjadi beban. Seluruh rangkaian pertandingan amatir kelas U19 dan U23 diselenggarakan langsung di Jakarta, Indonesia. Memberikan kesempatan emas bagi petinju muda Indonesia untuk bersinar di hadapan publik sendiri.

0: Kabar dari olahraga lainnya. Pencapaian judo Indonesia di SEA Games 2025, 4 emas, 2 perak, 1 perunggu menjadi pondasi kuat untuk prestasi masa depan. PBPJSI fokus pada program jangka panjang melalui pemusatan latihan multi-years, persiapan menuju Asian Games, serta regenerasi dan pembinaan usia dini untuk menjaring talenta baru. Rakernas PBPJSI di bawah kepemimpinan Maruli Simanjuntak menargetkan judo Indonesia bersaing di panggung dunia. Dalam Rakernas PB Persatuan Judo Seluruh Indonesia, Menpora Erick Thohir membeberkan memiliki strategi untuk pelatnas jangka panjang menuju Olimpiade.
1: Karena itu kami di Kemenpora punya strategi pelatnas jangka panjang. Dan pelatnas Olimpiade itu bukan hanya pengiriman ke Olimpiade, itu ada budget sendiri. Kita juga dari Kemenpora perlu kesepahaman pola pikir multi-years atau pendanaan yang terpadu, terukur, tetapi direncanakan jauh-jauh hari. Saya berharap Rakernas ini tidak hanya Rakernas, tapi bagaimana Bapak Ibu mengkonsolidasi, mereview rencana jangka pendek, menengah, dan panjang. Judo bisa menjadi cabang olahraga yang kita banggakan. Pak Kasat serius, sangat bagus. Ini hal yang positif, karena itu Bapak Presiden selalu mengucapkan berterima kasih dengan para pimpinan cabang-cabang olahraga yang sudah mau berjibaku pengorbanan untuk bangsa dan negara. Mudah-mudahan nanti SEA Games nambah, dapat tahu juga bikin terobosan di Asian Games juga ada.
0: Langkah strategis dirancang untuk menjaga ritme dan teknik atlet secara konsisten tanpa terputus siklus antar multi-event. Kesinambungan prestasi atlet nasional menjadi prioritas utama.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program Matiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program Matiga. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: 94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, saya pernah berkunjung ke Malang Selatan dan menemukan sesuatu yang bagi saya sangat mengagumkan. Di sana sekarang ada pantai-pantai yang sangat indah, termasuk satu pantai yang disebut sebagai Pantai Tiga Warna. Karena kalau kita lihat dari kejauhan, memang pantai itu ada tiga warnanya. Ada birunya, ada kehijau-hijauannya, ya, dan ada yang agak orange begitu ya. Nah, tapi bukan hanya itu yang membuat saya kagum. Di sana saya punya kenalan, punya satu sahabat ya, namanya Pak Sabtoy. Dia bersama keluarganya dan warga desa di Kecamatan Sendang Biru, Malang Selatan itu bekerja keras, bergotong royong, berkolaborasi, menciptakan kembali yang namanya hutan mangrove. Pada masa reformasi yang kemudian memberi ruang orang menjadi bertindak seenaknya, hutan mangrove ini dibabati untuk macam-macam kepentingan. Dan ini tentu saja menciptakan bahaya ekosistem. Nah, Pak Sabtoyo dan kawan-kawan ini mau bekerja keras sehingga ada hutan mangrove yang muncul kembali, itu puluhan hektar ya, bahkan mencapai 100 hektar lebih. Nah, ini adalah sikap yang Pancasilais, sikap patriotik, sikap yang menunjukkan bagaimana seseorang itu bisa melampaui kepentingan egoistiknya, mau memberikan sesuatu yang berharga buat bangsa ini. Kita membutuhkan Sabtoyo-Sabtoyo yang lain. Siapkah Anda? Saya mengajak Anda bersama-sama memberikan yang terbaik untuk Indonesia, agar Indonesia ini sungguh-sungguh kembali dihormati dunia.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan laga yang syarat ambisi. The Eleven Pantai Gading akan menghadapi The Vikings Norwegia dalam perebutan satu tiket menuju babak 16 besar di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Pantai Gading melaju sebagai runner-up Grup E, sementara Norwegia lolos dari Grup I setelah tampil konsisten di fase penyisihan. Kini, saatnya kedua tim membuktikan siapa yang lebih pantas melangkah lebih jauh di turnamen ini. Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Selamat siang para penggemar irama dangdut dari Sabang sampai Merauke. Kita jumpa di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita bersama saya Siti Nuraisa temani Anda ya dari pukul 12. Setelah tadi kita dengarkan bersama pertandingan sepak bola Piala Dunia babak 32 besar Belanda versus Maroko, dilanjutkan dengan penyampaian dinamika olahraga Pro 3 Jakarta. Saatnya kita dangdutan yuk di siang ini hingga pukul 15 waktu Indonesia Timur. Yang mau gabung silakan di 0811-495-9490. Halo, selamat siang Bang Luhut.
1: Selamat siang, dangdut ada lagi sama.
0: Iya, dangdut adalah kita. Sudah siap joget ya?
1: Sudah dong, karena lagi ini cuaca cerah.
0: Oh, cuacanya cerah, secerah hati Bang Luhut. Ini ada lagu Bang Luhut dari Happy Asmara, Satu Rasa, Satu Cinta, Boy Sandi, Rena Rena, Dara Ayu, Sedap Betul, Mary Andani, Prahara Cinta, Maureen Olivia, Loh Kok Marah, Rita Sugiarto, Cemburu Hati, Ike Nurjanah, Senyum Dari Hatimu, Hedi Diana, Di Mana Ada Kamu, Di Situ Ada Aku, Fethi Vera, Yang Sedang-Sedang Saja, Evita Mala, Dokter Cinta, Lea Waldi, Perasaan, Latif Khan, Masih Adakah Cinta, Nella Karisma, 11-12, Inul Daratista, Dikocok-kocok. Mau yang mana?
1: Itu tadi Loh Kok Marah, siapa yang nyanyi tadi?
0: Loh Kok Marah yang nyanyi Maureen Olivia.
1: Enggak. Kalau begitu yang dari Nella Karisma lah.
0: Nella Karisma 11-12.
1: Iya.
0: Oke, salamnya buat siapa
1: yang
0: nih?
1: Yang pertama buat saya Chef Labo juga sampai tuntas dan tetap semangat. Terus ada juga Bang Putra Tengah, Bang Le, Bang Darwin, Pak Jumedi, Pak Freddy, ada Bang Kamami, Bang Iwan, Pak Wisi, Pak Ahmad Irwan, Bu Putri, Mbak Lili, Bu Christine, Ibu Natalia, Bunda, Bunda El, Iwani, Mbak Barani, Bang Atu, terus buat Adi juga, dan ya, dari badan buat tema-temanya saya jelas yang mendengarkan di mana pun berada. Buat guys yang selama kemudian sampai tetap dan yang terima kasih.
0: Oke. Dangdut adalah kita, Horas. Kembali kasih ya untuk Bang Luhut. Di Pakpak ada Kakak Lili. Selamat siang, Kakak.
2: Selamat siang, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Selamat
0: siang. Selamat siang juga Kakak Lili bersama keluarga tercinta. Lagunya mau yang mana nih?
2: Boy Sandi.
0: Boy Sandi, Rena Rena.
2: Iya.
0: Saya kira nih Lili Lili. Salamnya buat siapa Kakak?
2: Salamnya buat Mbak Aisyah yang masih tugas hari ini. Selamat siang, selamat menjalankan aktivitas, mudah-mudahan sukses selalu.
0: Amin.
2: Jadi mau salam buat dokter bareng Ibrosna, pokoknya tangan ketiga yang baru lewat. Tangan sukses dengan Pak Imbang ini, Omu Pakaman Yoga, Bunda El juga, itu biasanya dari Jawa-Jawa sih, pokoknya buat semua yang lagi pantas ya.
0: Iya. Kembali kasih Kakak Lili. Dari Fakfa kita ke Toli Toli. Bunda Christine, selamat siang.
3: Halo, selamat siang. Aisyah cantik.
0: Iya, Bunda juga cantik. Dangdut adalah kita. Semangat Bun di siang ini Bun. Salam joget dangdut. Lagunya yang mana?
3: Oh iya. Oh mau Hedi Diana aja.
0: Hedi.
3: Mana ada artis,
0: Sudah kuduga pasti milihnya lagu itu ya. Oke. Iya.
3: Oke, salamnya Pak Isa.
0: Boleh. Buat siapa Bun?
3: Apa tadi? Oh baru lewat ya Kakak Lili ya. Nanti Kak Isi salamnya. Ada Ibu Uti, Pak Febi, Bang Cus, Tumas Lia, Bang Dukan Pratama, Bang Dali Pak Nasrun, Ibu Ali, Kak Ani, Ibu Rosa, ada Ibu Ali Mas Yaitu Nana Cibure Jakarta, Kedeta Ahan, Bang Lai, di Pratama, Wakil Ahmad Firman ya, Bunda Harusin, Pak Saban, Pak Abis Kut, Kutak Rahman, Pak Usta, Bang Luhut, Siti, ada juga Mbak Terlita ya yang ada di Manado, ada juga Adi Kaliabu, ada Penama Sari, ada Andi Lunata. Dan sama-sama sudah
0: pasti. Iya, semuanya.
3: Sukses selalu.
0: Amin.
3: Bahagia selalu bersama keluarga yang ada di rumah.
0: Makasih banyak, selamat menikmati. Dangdut adalah kita. Oke, terima kasih kembali Pak Nasrun. Selamat siang.
4: Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dangdut adalah kita. Dangdut adalah kita. Silakan Pak Nasrun, salamnya buat siapa? Penelpon keempat tidak kebagian lagu Pak, nanti putaran lagi boleh. Ini ada lagu dari Nela Karisma, ada Boy Shandy, ada Hedy Diana.
4: Iya, sama Mbak Itaya sama. Pokoknya ada Ibu Christine Daya, M. Tertengah, Linda, Cengar, Saya, Kita Mami, Nurga, Leo, Barisna, ada Ain Masali, ada Mbak Anies, ada Agitra Pak Busuku, Sebat Makassar, ada Bung Lei, ada Pora Podan, Pak Junaidi, ada Pak Putri, yang disitu ada Pak Ayah Maslia,
0: iya.
4: Semuanya tambah kunci. Ada
0: ibuannya. Panasrun. Halo.
4: Ya, halo.
0: Ini Yuko. Nela Karisma, Boy Shandy, Hedy Diana, pilih yang mana nih? Tiga-tiganya kah?
4: Pokoknya sudah ikutan
0: saja. Ikutan ya. Aja ya. Oke, baik.
4: Iya.
0: Ya,
4: terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam. Kembali kasih ya untuk Pak Nasrun yang sudah gabung. Kita break sejenak ya. Ada tiga lagu permintaan dari tiga penelpon yang tadi sudah gabung di putaran perdana. Yang belum pilih lagu, boleh ikutannya di putaran kedua.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan dua kekuatan Eropa. Prancis akan berhadapan dengan Swedia di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Prancis mengandalkan kreativitas lini dengan kedalaman skuadnya. Sementara Swedia siap menguji lawan lewat organisasi permainan yang rapi. Siapakah yang akan melangkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Rabu 1 Juli 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Yoga takut tahu?
0: Takut sama ibu guru.
1: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu ini.

0: Dulu Rere juga takut gempa, tapi diajarkan mama kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.

Pendengar, beredar sebuah video di media sosial yang mengklaim PT Pertamina akan menghapus bahan bakar minyak BBM bersubsidi jenis Pertalite pada tahun 2027. Klaim tersebut disertai potongan tayangan berita yang seolah-olah menunjukkan adanya kebijakan resmi dari Pertamina. Informasi itu kemudian menyebar luas dan menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat. Banyak warganet mengira penghentian distribusi Pertalite telah dipastikan akan berlaku pada 2027. Faktanya, dilansir dari komdigi.go.id, klaim bahwa Pertamina akan menghapus Pertalite pada 2027 adalah tidak benar. Narasi yang beredar merupakan hoax yang memanfaatkan potongan berita lama di luar konteks. Hasil penelusuran yang menunjukkan bahwa tangkapan layar yang digunakan berasal dari pemberitaan tahun 2023. Berita tersebut membahas usulan kebijakan yang saat itu masih berupa rencana dan bukan keputusan resmi. Dengan demikian, klaim bahwa Pertamina akan menghapus Pertalite pada tahun 2027 merupakan hoax. Informasi tersebut termasuk konten palsu karena memanipulasi berita lama untuk membentuk narasi yang menyesatkan.

0: 1.
1: Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, guys.
1: Iya, Dangdut adalah kita, Bang Hadi Dinias.
2: Iya, Kak Aisyah.
1: Iya, Bang Hadi.
2: Gimana kabarnya ini, Kak Aisyah?
1: Kabar saya baik. Mudah-mudahan Bang Hadi dan pendengar lainnya pada sehat ya.
2: Iya. Cuacanya gimana ini?
1: Cuacanya lumayan, walaupun agak-agak mendung.
2: Oh iya, di sini tadi baru hujan.
1: Oh, baru hujan. Oke, sudah siap joget, Bang Hadi?
2: Ya, disiap-siapkan.
1: Disiap-siapkan. Tapi saya pilih lagu dulu ya. Ada Happy Asmara, Satu Rasa Cinta, Dara Ayu, Sedap Betul, Mary Andani, Prahara Cinta, Maureen Olivia, Loh Kok Marah, Rita Sugiarto, Cemburu Hati, Ike Nurjana, Senyum Dari Hatimu, Fethi Vera, Yang Sedang-Sedang Saja, Evita Mala, Dokter Cinta, Lea Waldi, Perasaan, Latif Khan, Masih Adakah Cinta, Inul Daratista, Dikocok-Kocok. Mau yang mana?
2: Masih Adakah Cinta aja.
1: Masih Adakah Cinta. Oke, salamnya.
2: Bisa dulu, ada yang mau gabung. Halo.
1: Siapa itu?
3: Halo.
2: Please.
1: Iya, halo.
3: Ya, halo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa nih?
3: Ini dengan Melisa dari Manado.
1: Melisa dari Manado. Selain Melisa ada siapa lagi?
3: Berdua aja.
1: Oh, berdua aja. Oke. Bang Hadi, salamnya diberikan buat Melisa ya. Boleh? Halo Bang Hadi.
2: Ya.
1: Iya, salam-salamnya untuk Melisa aja ya.
2: Boleh, biar Melisa yang siap. Tapi Melisa juga mau request lagu katanya.
1: Lagunya sudah di request nih sama Bang Hadi. Atau mau tukar lagunya, boleh.
3: Lagunya kamu yang request. Oh. Salamnya
1: punya
3: aku.
1: Udah
2: Melisa aja yang salamin ya.
1: Lanjut, salamnya buat siapa?
3: Ya, salam ya. Yang pertama buat ini, salam kenal ya. Buat Mbak siapa?
1: Aku. Aisyah di sini. Mbak Melisa di mana nih posisinya?
3: Posisinya lagi di Manado.
1: Oh, di Manado. Oke, lanjut. Buat siapa lagi?
3: Iya, salam kenal ya, Mbak.
1: Oke, salam kenalnya diterima. Ya. Sering-sering gabung ya.
3: Iya. Terus mau salam buat Putra Tengah. Terus Bang Lei. Terus mau salam juga salam chat buat Bunda Natalia. Salam sayang selalu ada Mbak Esther Lisa yang ada di Manado. Lanjut yang lagi monitor ya di radio ini ya. Salam sehat.
1: Iya.
3: Salam kenal dari dan salam kompak persahabatan selalu.
1: Iya.
3: Dan terakhir buat Hadi, terima kasih.
1: Oke, kembali kasih untuk berdua.
2: Oke, kata Aisyah. Terima kasih.
1: Oke, sekali lagi
2: Dangdut
1: adalah kita. Sekali lagi kembali kasih ya untuk berdua. Ada Bang Hadi, kemudian juga ada Kakak Melisa. Berikutnya di Maumere ada Bunda Ima. Selamat siang, Bun.
4: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Bunda yang tidak bisa monitor.
1: Yang penting suaranya di udara ya, Bun ya.
4: Jangan bosan-bosan ya, Dek Aisyah. Kalau
1: saya
4: Bunda bertanya,
1: kalau pendengar pada ikutan gabung. Oke, Bun. Karena
4: Bunda.
1: Gimana, Bun?
4: Adek,
1: ya, gimana?
4: Lagu apa?
1: Ada Happy Asmara, Satu Rasa Satu Cinta, Dara Ayu, Sedap Betul, Mary Andani, Prahara Cinta, Maureen, Loh Kok Marah, Rita Sugiarto, Cemburu Hati, Ike Nurjanah, Senyum Dari Hatimu, Fethi Vera, Yang Sedang-Sedang
4: Saja. Senyum Dari Hatimu yang
1: asik,
4: tulus.
1: Asik, Senyum Dari Hatimu. Untuk siapa nih lagunya?
4: Ya, tentunya salam pertama ya buat adek Aisyah yang selalu Bunda dambakan ya, sekalipun Bunda tidak bisa monitor ya. Tapi itu kita bisa merasakan ketulusan hati.
1: Oh, gitu ya.
4: Iya. Adik Aisyah bersama operatornya dengan ucapan selamat siang, selamat bertugas. Semoga tetap semangat dan salam sehat selalu untuk apa ya, melakukan pekerjaan yang tulus, ikhlas. Semoga Tuhan selalu memberkati.
1: Amin.
4: Dan itu aja deh.
1: Oke, baik Bun.
4: Ya, terima kasih, selamat siang.
1: Siang kembali. Kembali kasih ya untuk Bunda Ima di Maumere. Oke, selepas Bunda Ima yang mau gabung lagi silakan 0811495949. Bunda El Manado. Halo.
0: Selamat siang, halo sayang.
1: Iya. Cakep, dangdut adalah kita, Bunda El. Silakan Bun, lagunya yang mana nih?
0: Ini Aisyah.
1: Iya, Aisyah di sini. Oke, okay. Saya ikutkan aja dengan Ikke Nurjanah mau atau Latifkan?
0: Gimana?
1: Ini lagu ada satu cowok dan satu cewek, Latifkan dan Ikke Nurjanah.
0: Satu cowok, satu cewek sudah.
1: Dua-duanya ya diborong ya Bun ya. Oke, salamnya buat siapa Bun?
0: Salam pertama buat Aisyah saya. Selamat siang. Salam sehat. Sejahtera, damai selalu, bahagia dan bahagia diberkati Tuhan bersama keluarga tercinta di rumah.
1: Amin.
0: Salam sehat. Ada kakak Lili, salam sehat. Ada Ibu Maslia, Ibu Farida, Ibu Ani yang ada di Manado. Di Manado juga ada Nona Fika. Ada juga Ibu Nurjail, Ibu Ani, semuanya salam sehat. Ada Rani di Ternate, salam sehat juga. Pak Junaidi yang ada di Teluk Tambon Manis, salam hormat, salam sehat. Pak Darwin, Pak Bota, Pak Bintang Beratang, Pak Nasun, semuanya salam sehat. Bunda Ima, salam sehat Bunda Ima, Putra Tenga juga, Bang Lai, Bang Luhut. Ada Kerry, Bunda Utri juga, Pak Fred lagi tahu bau.
1: Iya.
0: Ada Bang Luhut, ada Bang Amin, Bang Cud yang ada di bau-bau juga, ada Pak Ucang, ada Pak Yunus.
1: Oke, semuanya ya Bun ya, dari A sampai Z. Iya Bun.
0: Selamat siang.
1: Siang kembali. Dangdut adalah kita, Bunda El di Manado. Masih di Manado ya, ada Ibu Ani. Selamat siang.
5: Halo. Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita. Silakan Ibu Ani.
5: Iya.
1: Mau pilih lagunya siapa nih?
5: Oh, masih di Manado.
1: Oh, masih di Manado. Okelah.
5: Belum di Gorontalo ya.
1: Oh, belum di Gorontalo ya. Oke, baik. Ya, silakan Ibu Ani. Halo.
5: Iya. Ya, halo.
1: Iya, lanjut.
5: Oh, mengirim salam buat ikut aja Julia yang dan Manado punya yang aduh. Pokoknya itu perwakilan Jo. Punya pasal satu provinsi. Fakta. Wante yang tugas Mbak Aisyah.
1: Oi, makasih. Lengkap ya.
5: Salam sehat deh. Ya pasti lengkap. Siti Nur Aisyah.
1: Terima kasih.
5: Betul. Betul. Oke. Salam sehat bersama keluarga tercinta di rumah. Ibu Els juga yang dari Manado juga salam sehat. Salam bahagia. Ada Cerobi Tajudi juga Manado. Ada Cerobi Pak Junaidi juga. Ada Cerobi Bang Lusi. Ada Cerobi Putra Tengga Bunda Ima yang selewat tadi. Salam sehat, salam kompak, salam bahagia. Ada Cerobi Ibu Bahyan juga bersalah lapor sama-sama juga
1: semuanya.
5: Soalnya di jam yang menentukan waktu. Oke, kembali. Aisyah yang tugas. Siti Nur Aisyah yang tugas. Tetap semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Kembali ke
1: Oke, waalaikumsalam. Terima kasih kembali ya untuk Ibu Ani di Manado. Halo, penelpon selanjutnya.
6: Ya, lanjut adalah kita.
1: Ini suara sudah berapa lama ini ya tidak ikutan gabung. Apa kabar Bang Andi?
6: Alhamdulillah baik.
1: Angin apakah siang ini kok tumben ya di Prodangdut? Biasanya kan acara malam ini, ya ruang rindu.
6: Mumpung belum tidur, habis begadang full.
1: Oh gitu.
6: Komen-komen habis di Pro 3, jadi menyempatkan waktu nunggu dohor juga di sini gitu.
1: Terima kasih ya Bang Andi. Atau jangan-jangan ada lagu kesukaannya Bang Andi ini yang tersedia di playlist.
6: Ikutan aja lagunya.
1: Oh, ikutan aja. Oke, baik. Salamnya, Bang.
6: Salam-salamnya sudah dimobilisasi semua sama Ibu RSJT ya. Ya. Jadi enggak perlu saya mengulang lagi gitu. Kalau pun juga mengulang juga saya hasilnya juga tetap sama gitu.
1: Tetap sama, heeh. Ini saya pikir Bang Andi mana suaranya? Jangan-jangan sudah lupakan MIDI Pro 1 Fakfak nih.
6: Saya selalu ada, cuman kan karena ini momennya istilahnya Piala Dunia gitu ya. Jadi lagi fokusnya mengarah ke sana gitu.
1: Oh, oke lah.
6: Ya, itu aja dari saya ya.
1: Iya, baik. Terima kasih Bang Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita dengarkan dulu ya. Ini ada dua lagu untuk pendengar semua tanpa terkecuali. Dan yang masih ingin gabung, mohon bersabar ya. Putaran berikutnya saya nantikan Anda.

babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan laga yang syarat ambisi. The Eleven Pantai Gading akan menghadapi The Vikings Norwegia dalam perebutan satu tiket menuju babak 16 besar di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Pantai Gading melaju sebagai runner-up Grup E, sementara Norwegia lolos dari Grup I setelah tampil konsisten di fase penyisihan. Kini, saatnya kedua tim membuktikan siapa yang lebih pantas melangkah lebih jauh di turnamen ini. Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

saya Muhammad Ilham Nurdin selaku Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Fakfak merasa sangat senang dan bangga. Saya menyampaikan apresiasi dan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung bola Piala Dunia di tahun 2026 ini. Untuk itu, saya mengajak semua masyarakat, mari kita terus mengikuti siaran RRI, jangan sampai ketinggalan. Ayo.

0: 081-495-9490. Teruntuk Anda yang mau gabung lagi, silakan di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Sebelum kita dengarkan ya, Dinamika Korwil Nusantara 2 Pro 1 RRI Manokwari. Halo, selamat siang Bang Le.
1: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Mbak Aisyah.
0: Iya, Aisyah di sini. Silakan Bang Le. Lagi tugas kah atau lagi santai di rumah?
1: Lagi Bang Le, lagi libur.
0: Wih, asiknya yang lagi libur ya.
1: Iya.
0: Santai gitu ya.
1: Santai di rumah Aisyah.
0: Iya.
1: Kita serat dulu. besok mau dinas pagi Bu, Mbak Aisyah.
0: Oh, besok dinas pagi, sama dong kita.
1: Dinas pagi.
0: Sama ya, semangat yang mau dinas pagi besok.
1: Tetap semangat dong.
0: Oke, Bang Lai. Ini ada Happy Asmara, Satu Rasa Cinta, Dara Ayu, Sedap Betul, Mary Andani, Prahara Cinta, Maureen Olivia, Loh Kok Marah, Rita Sugiarto, Cemburu Hati, Fethi Vera yang sedang-sedang saja, Evita Mala, Dokter Cinta, Leo Waldi, Perasaan, Inul Daratista, Dikocok-kocok. Mau yang mana?
1: Yang sedang-sedang saja.
0: Yang sedang-sedang saja. Oke, lagunya buat siapa nih?
1: Pertama-tama untuk Mbak Esa yang lagi bertugas. Terima kasih sudah angkat teleponnya. Semoga sosial tetap semangat aktivitasnya. Untuk Bang Putra, bagi yang bunda Natalia, Nur Cahil, Mbak Putra, Bang Luhut, dan juga Pak Nasdun. Bagi untuk Pak Fedy dan Bunda Utri, yang untuk semuanya berangku ya.
0: Iya. Gitu.
1: Ada yang di belakang mau ikut.
0: Siapa tuh?
1: Oh, dangdut adalah kita.
0: Aduh, siang juga ini Bang Le, pelanggaran ini, diborong semua supilih lagu, baru salam-salam lagi. Tera kasihan Bang Putra kah?
1: Udah, salam untuk semua saja.
0: Aduh, pelanggaran ini Bang Le. Oh, aman nih. Oke, kalau Bang Putra aman, saya lagi aman.
1: Aman, sudah
0: Pak. Oke.
1: Iya. Nah, yang sudah gabung dengan yang lagi monitor, selamat siang saja, salam sehat semuanya.
0: Iya.
1: Dan kompak persahabatan. Oke, semoga ceribu selalu.
0: Iya.
1: Oke, itu sudah Mbak Isha. Terima kasih. Selamat siang. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Selamat siang kembali ya untuk Bang Le dan juga ada Bang Putra. Rona Vika, selamat siang.
2: Selamat siang Kak Aisyah, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Silakan Nona Vika, lagunya mau yang mana?
2: Apa-apa Kak Aisyah.
0: Happy Asmara, Satu Rasa Cinta, Dara Ayu, Sedap Betul, Mary Andani, Prahara Cinta, Maureen Olivia, Loh Kok Marah, Rita Sugiarto, Cemburu Hati, Evita. Loh Kok Marah, siapa yang lagi marah ini? Ntar cepat tua loh.
2: Iya, yang mata-mata cepat tua. Yang nanya masalah Mata Isanya tegas, selamat bertugas, Tuhan selalu menolongi Kak Isa bersama keluarga.
0: Iya.
2: Masalah buat Pak Yenayi yang memanisnya selasa keluarga, punya usaha dengan lo, dalam saya selalu. Buta Sena, Bang Luhut, dan juga Bang Andi, Yulis Kita, Nyadji Lampung, dan juga Pak Tamadan, Pak Freddy, akhirnya yang ada gandengan tadi, ada Eli, Bagi Nenek itu, bersama juga sayang-sayang batu. Jadi itu saja kakak.
0: Okay.
2: Terima kasih. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Kembali kasih ya untuk kakak Nona Vika yang sudah gabung bersama kami dengan satu lagu yang dipilih dari Maureen Olivia, Loh Kok Marah. Iya, jalur telepon WhatsApp dulu ya, saya terima ada Pak Saban. Selamat siang Pak. Halo.
3: Halo, Siang, Kak.
0: Iya, selamat siang kembali Pak Saban. Halo.
3: Ya, lagu sudah dipilih.
0: Lagunya masih bisa pilih satu, Pak Saban. Mau yang mana? Ada Happy Asmara, Satu Rasa Cinta, Dara Ayu Sudah Betul, Mary Andani, Prahara Cinta, Rita Sugiarto, Cemburu Hati, Evita Mala, Dokter Cinta, Lewaldi Perasaan, Inu Dikocok-kocok. Mau yang mana?
3: Perasaan saya.
0: Perasaan, weh. Kakak dong main perasaan, eh? Oke, salamnya buat siapa, Pak Saban?
3: Ya, salam-salam yang untuk yang sudah lewat tadi di kota Pakpak sini dan di luar kota Pakpak yang sudah lewat, saya terus akan sebutkan satu persatu. Ya, untuk Pak Pulang Putra Tengah.
0: Iya.
3: Dan di dalam kota Pakpak kita selalu kompak rodan. Rodan duta.
0: Iya.
3: Terima kasih Mbak Isa.
0: Oke. Iya, waalaikumsalam. Kembali kasih ya untuk Pak Saban dan yang mau ikutan dengan tiga lagu ini. Halo, Mbak Purnamasari. Selamat
4: halo,
0: siang.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Cakep, dangdut adalah kita. Silakan Mbak Pur, kebagian salam ya. Lagunya sudah terpilih tiga nih.
4: Ikutan aja deh.
0: Boleh. Nanti kalau mau pilih lagu putaran berikutnya ya.
4: Iya.
0: Lanjut, salamnya buat siapa?
4: Salam ya, ada Bunda Natalia, ada Bunda El, ada Nona Fika, ada sama itu Kak Bintang Pratama Sita, lalu ada Ibu Wanisu, ada Bang Gokut, dan semuanya ada Bintang Kataraka Cali, ada Bunda Sofi di Makassar ya, mudah-mudahan lagi monitor. Buat Kais ya, semoga sehat. Makasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih kembali ya untuk Kakak Purnamasari di Sulawesi Barat.

0: kutu ikan? Yang benar saja. Masa sih ikan punya kutu?
1: Kedengarannya memang aneh ya, tapi memang ikan memiliki kutu atau parasit yang disebut kutu pemakan lidah ikan. Parasit ini termasuk dalam jenis Crustacea yang tinggal di lautan. Ukuran terbesar bisa mencapai 1,1 inci. Parasit ini masuk ke dalam tubuh ikan melalui insang dan perlahan maju ke lidah ikan. Anehnya, parasit ini dapat berganti kelamin. Nah, parasit yang berada di lidah ikan akan menjadi betina, sedangkan jantan akan berada di belakang betina. Parasit ini menghisap darah melalui cakar depannya, sehingga lidah ikan akan mulai menyusut dan perlahan terlepas akibat kekurangan darah. Parasit ini akan menempelkan tubuhnya pada otot potongan lidah ikan selamanya, dan ikan dapat menggunakan parasit tersebut sebagai pengganti lidahnya dan akan terus hidup dengan memakan lendir dan darah inangnya. Nah, parasit ini bernama Simotoa exigua. Mereka satu

Saatnya tips kentongan. Bagaimanakah cara mencegah kebakaran hutan dan lahan? Pertama, memperhatikan wilayah hutan dengan titik api yang cukup tinggi yang dapat memicu terjadinya kebakaran hutan. Wilayah titik api ini harus diperhatikan ketika kemarau panjang terjadi. Kedua, tidak membuka lahan atau perkebunan dengan cara membakar hutan. Ketiga, tidak membuang puntung rokok secara sembarangan di hutan atau di lahan. Keempat, tidak meninggalkan api unggun dalam hutan. Bila telah selesai berkemah dan ingin meninggalkan hutan, pastikan api unggun benar-benar padam. Kelima, menyediakan alarm peringatan saat kebakaran terjadi, sehingga warga cepat bertindak untuk memadamkan api sebelum meluas. Yang terakhir, siap siaga jika terjadi kebakaran. Segera memberitahu warga dan pihak-pihak terkait untuk penanganan lebih lanjut.

9 menit berlalu ya, dari pukul 14 waktu Indonesia Timur. Kita berada di putaran terakhir Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Yang masih ingin gabung dan pilih lagu, silakan ya. Ada Happy Asmara, Satu Rasa Cinta, Dara Ayu, Sedap Betul, Mary Andani, Prahara Cinta, Rita Sugiharto, Cemburu Hati, Evita Mala, Dokter Cinta, Inul Daratista, Dikocok-kocok.

0: Siapa tahu ada di antara pendengar yang baru saja mendengarkan siaran kami. Yuk kita dangdutan, gabung di 0811-495-9490. Beberapa lagu yang sudah saya sebutkan tadi ya, boleh Anda pilih. Siapa tahu ada salah satu lagu yang merupakan lagu favorit Anda. Ingin salam-salam juga bisa, kita bersama di Pro Dangdut hingga pukul 15. Saat nanti kita dengarkan bersama Dinamika Korwil Nusantara 2 Pro 1 RRI Manokwari. Tadi yang sempat telpon ya, tapi masih putar lagu, bisa dicoba kembali di nomor yang sama tentunya, 0811-495-9490. Nah, ini sambil menanti partisipasi Anda, kami informasikan ya untuk jadwal pertandingan esok Piala Dunia 2026 pada Rabu 1 Juli 2026 akan saling berhadapan Pantai Gading versus Norwegia pada pukul 2 waktu Indonesia Timur. Kemudian di jam 6 waktu Indonesia Timur, Prancis versus Swedia. Di jam 10 waktu Indonesia Timur, Meksiko versus Ekuador. Dan dini hari Kamis 2 Juli 2026 pukul 1 waktu Indonesia Timur, Inggris versus Republik Demokratik Kongo. Ya, pendengar saya terima dulu yang sudah gabung. Halo, selamat siang Bang Jun di Ambon.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Dan
0: cakep, dangdut adalah
1: apa
0: kita.
1: Apa kabar itu, Bang Jun?
0: Alhamdulillah, kabar saya baik. Bagaimana sebaliknya, Bang Junaidi?
1: Ambon, alhamdulillah sehat walafiat, cuaca cerah.
0: Cuaca cerah, secerah hati Pak Junaidi ya.
1: Belanda pulang, Ambon pulang lah.
0: Oke. Ya Pak Jun, ini berhubung waktu, lagunya mau yang mana nih? Lagunya ada Happy Asmara, Satu Rasa Cinta, Dara Ayu, Sedap Betul. Yang mana?
1: Cemburu Hati.
0: Yang mana?
1: Cemburu Hati.
0: Cemburu Hati, Rita Sugiarto. Oke, salamnya buat siapa?
1: Salam untuk Ica, terima kasih banyak. Umar Subhana selalu rasa ya, bersama keluarga di rumah dan harapan sehat.
0: Amin.
1: Salam pada Bunda Elsi, Manado. Selamat siang dan salam sejahtera. Ada Vika juga di sana. Selamat siang dan sejahtera. Semoga diberkati Tuhan ya. Lalu kemudian ada Bang Lei, ada Bang Luhut juga. Masing-masing di tempatnya, selama harapan sehat semua.
0: Iya.
1: Ada juga dia juga Nasrun, kita Pratama juga ya. Dapat Iwan yang ada di Aceh, selamat sehat dan harapan sehat juga. Ada Bali juga, ada Putra Tengah ya, selamat sehat dan harapan sehat. Ada siapa lagi ya, Ucang Pak Yunus di Bau-Bau. Ada siapa nih, Purnamasari ya, ada Purnamasari, ada Adi di Matan juga, selamat harapan sehat.
0: Iya.
1: Semua
0: semuanya tadi, sampai Z.
1: Ada Rani juga yang ada di Ternate ya.
0: Oke.
1: Okay. Nah itu dulu, terima kasih banyak harapannya. Selamat siang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kembali kasih ya untuk Pak Junaidi di Ambon sudah meluangkan waktu gabung bersama kami dengan satu lagu yang dipilih dari Rita Sugiarto, Cemburu.

0: selamat siang Ibu Mas Lia.
1: Halo, selamat siang ke Dandut. Dandut adalah kita. Assalamualaikum Mbak Aisa.
0: Waalaikumsalam Ibu Mas Lia di Parigi Motong. Kok tumben ya masuk di putaran terakhir? Baru monitor kah?
1: Soalnya tidak masuk-masuk jaringan.
0: Oh, jaringan. Aduh, jaringan ini ya tidak bisa diajak kompromi. Tapi Ibu, mohon maaf, ini kebagian salam saja ya. Lagunya ikutan boleh?
1: Oh, iya.
0: Rita Sugiarto, Cemburu Hati.
1: Kirim semuanya, sampai
0: terkecuali. Ada lagi? Oke, waalaikumsalam untuk Ibu Mas Lia di Parigi Motong. Mohon maaf ya, karena keterbatasan waktu jadi lagunya ikutan aja dari Rita Sugiarto, Cemburu Hati. Lewat lagu ini juga sekaligus akhiri kebersamaan kita ya di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Edisi hari Selasa 30 Juni 2026. Tak terasa kita berada di hari terakhir ya di bulan Juni. Esok kita akan memasuki bulan Juli. Dan mendengar untuk Anda yang belum sempat gabung di Pro Dangdut hari ini, esok jangan sampai ketinggalan di jam yang sama ya, 13.30 waktu Indonesia Timur. Sekali lagi, terima kasih atas partisipasi Anda. Kita dengarkan kembali pilihan lagu berikut ini, dan nantinya pada pukul 15, ikuti Dinamika Korwil Nusantara 2, Pro 1 RRI Manokwari.

0: Inilah Dinamika 15 Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter dari Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Teminabuan, dan SP Bintuni.
1: Selamat sore pendengar dari Merdeka 68 Radio Republik Indonesia Manokwari dengan penyampaian Dinamika Nusantara 2 selengkapnya bersama saya Agung Sarma. Penutupan Pes Parawai Nasional ke-14 di Manokwari, Papua Barat resmi ditutup dan mencatatkan sejarah baru dengan keberhasilan penerapan konsep ramah lingkungan. Menteri Agama RI Nazaruddin Umar mengapresiasi langkah tersebut sebagai manifestasi konkret program prioritas. Laporan selengkapnya disampaikan Putra Arianto.
2: Pendengar, Menteri Agama Republik Indonesia Nazaruddin Umar secara resmi menutup Pes Parawi Nasional 14 tahun 2026 di Manokwari, Papua Barat. Dalam sambutannya, Menteri Agama menegaskan bahwa penyelenggaraan Pes Parawi bukan sekedar ajang kompetisi paduan suara gerejawi, tetapi juga menjadi momentum penting untuk memperkuat persatuan bangsa melalui semangat kebersamaan dalam keberagaman. Menurut Nazaruddin Umar, Pes Parawi mengajarkan filosofi kehidupan bahwa harmoni sejati lahir dari kemampuan masyarakat menerima dan menghargai perbedaan. Nilai tersebut dinilai sangat relevan di tengah berbagai tantangan global dan nasional yang tengah dihadapi Indonesia saat ini.
3: Penyelenggaraan Pes Parawi Nasional ke-14 sesungguhnya mengemban misi yang sangat suci dan telah mencatat momentum yang sangat krusial di dalam sejarah perjalanan bangsa kita. Sebagaimana sebuah paduan suara yang mampu menghasilkan simfoni memukau lewat perpaduan berbagai jenis vokal dan nada yang berbeda, Pes Parawi kembali mengajarkan filosofi kehidupan yang sangat mendalam kepada kita semua, bahwa harmoni sejati tidak pernah lahir dari sebuah keseragaman. Harmoni justru tercipta ketika berbagai perbedaan mampu berjalan beriringan, saling menghormati, menopang, dan saling melengkapi dalam suatu ritme serta tujuan yang sama.
2: Selain itu, dirinya mengatakan bahwa bangsa Indonesia membutuhkan lebih banyak ruang perjumpaan yang mampu mempererat persaudaraan antar sesama, menumbuhkan semangat gotong royong, sekaligus memperkuat komitmen dalam menjaga kebinekaan. Selain menekankan pentingnya persatuan, Menteri Agama juga mengapresiasi penyelenggaraan Pes Parawi Nasional 14 yang mengusung tema konsep ramah lingkungan. Menurutnya, langkah tersebut menjadi tonggak bersejarah karena sejalan dengan program prioritas Kementerian Agama dalam mengembangkan ekologi sebagai bagian dari tanggung jawab bersama menjaga kelestarian alam.
3: Di tengah berbagai dinamika dan tantangan global maupun nasional yang kian kompleks hari ini, bangsa kita membutuhkan lebih banyak wadah perjumpaan yang positif seperti Pes Parawi ini. Sebuah wadah yang mampu mempererat kembali ikatan benang-benang persaudaraan antar sesama anak bangsa, menumbuhkan gairah gotong royong, serta membangkitkan kesadaran kolektif kita untuk merawat kebinekaan.
2: Untuk diketahui, pendengar, penutupan Pes Parawi Nasional 14 menandai berakhirnya rangkaian kegiatan yang diikuti oleh kontingen dari berbagai provinsi di Indonesia. Ajang ini diharapkan tidak hanya melahirkan prestasi di bidang seni paduan suara gerejawi, tetapi juga memperkuat semangat persaudaraan, toleransi, serta kepedulian terhadap lingkungan sebagai fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Penutupan Pes Parawi 14 ini ditandai dengan pemukulan tifa yang dilakukan oleh Menteri Agama, Gubernur Papua Barat, serta Forkopimda Papua Barat di Manokwari. Dari Manokwari, Papua Barat, Putra Arianto, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Raihan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP atas laporan keuangan pemerintah daerah LKPD Kabupaten Teluk Bintuni tahun anggaran 2025 diharapkan menjadi momentum untuk meningkatkan disiplin tata kelola keuangan daerah. Salah satu perhatian utama adalah ketepatan waktu dalam pembahasan dan penetapan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Ketua DPRK Teluk Bintu nih, Romulus Tatuta, mengatakan keberhasilan meraih opini WTP merupakan prestasi yang membanggakan bagi pemerintah daerah. Menurutnya, hasil audit Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK menunjukkan pengelolaan keuangan daerah telah berjalan dengan baik. Meski demikian, ia mengingatkan bahwa masih ada sejumlah rekomendasi dari BPK yang harus segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah. Sesuai ketentuan, tindak lanjut atas hasil pemeriksaan tersebut harus diselesaikan dalam waktu 60 hari.
4: Opini BPK menunjukkan kita bentuknya WTP ya. Tentunya kita rasa bangga dengan hasil pemeriksaan atau hasil audit BPK kemarin terhadap APBD Teluk Bintu ini tahun 2025. Hasilnya hari ini kita mendapat opini WTP, sangat bangga sekali dengan hasil pemeriksaan yang diberikan oleh BPK Provinsi Papua Barat. Sehingga namun kita harus kembali, dan ada pesan dari kita BPK bahwa kita harus kembali dan kita tinjau kembali. Tadi pesan BPK kepada Bupati juga seperti itu, dan waktunya itu 60 hari. Ya itu harapan kami kepada pemerintah untuk harus segera memperhatikan tahapan-tahapan pembahasan anggaran, terutama sidang anggaran, supaya jangan kita terlambat, harus tepat waktu.
1: Romulus berharap seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD bergerak cepat menindaklanjuti setiap rekomendasi agar kualitas pengelolaan keuangan daerah terus meningkat dan opini WTP dapat dipertahankan pada tahun-tahun mendatang. Ia juga meminta pemerintah daerah lebih serius dalam mengatur jadwal pembahasan APBD bersama DPRK. Menurutnya, pembahasan anggaran yang tepat waktu akan berdampak positif terhadap penyelenggaraan pemerintahan sekaligus mendukung peluang daerah memperoleh apresiasi fiskal dari pemerintah pusat. Ofisial Kontingen Kalimantan Timur, Lucy Situmiang, mengaku bangga dan puas atas penampilan tim paduan suara yang tampil pada ajang Kesparawi Nasional ke-14 di Manokwari, Papua Barat. Menurutnya, para peserta mampu menunjukkan kemampuan terbaik saat berada di atas panggung pada Sabtu 27 Juni 2026. Kepada RRI, Lucy mengatakan meski saat latihan terakhir sebelum tampil belum menunjukkan hasil yang maksimal, para penyanyi justru mampu tampil penuh percaya diri di hadapan dewan juri dan penonton. Ia menilai rasa percaya diri para peserta menjadi kunci keberhasilan dalam membawakan lagu-lagu lomba. Penampilan yang ditunjukkan dinilai telah memenuhi harapan seluruh tim pendamping.
5: Antusias mereka untuk memuji nama Tuhan
6: Satu kata, luar biasa. Jadi dari sekian kali saya mengikuti latihan, baik di Balikpapan mau kemarin sudah persiapan di sini, rasanya tadi merinding deh, bangga banget. Pernah mendengar seindah tadi. Jadi saya atas nama pemerintah kota Balikpapan yang tidak berkesempatan hadir dan sudah diamanahkan ke saya, baik wali kota maupun ketua DPRD Balikpapan, mengucapkan terima kasih atas partisipasi teman-teman LPPD kota Balikpapan yang sudah membawa nama Kaltim secara khusus kota Balikpapan. Harapan mudah-mudahan kehadiran di sini kami pulang membawa sesuatu yang membanggakan kota Balikpapan khususnya Kalimantan Timur pada umumnya.

0: Mika 15 Korwil Nusantara 2.
1: Direktur Urusan Agama Kristen Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama RI, Luxen James Mayer menyampaikan apresiasi kepada kontingen Kepulauan Riau atau Kepri yang gagal mengikuti perlombaan pada Vespa Rally Nasional ke-14 di Manokwari, Papua Barat akibat kendala anggaran dan transportasi. Sebagai penanggung jawab program Vespa Rally secara nasional, Luxen mengatakan dedikasi para peserta Kepri tetap layak mendapat penghargaan meski tidak sempat tampil di arena lomba. Luxen mengakui hingga kini pihaknya masih akan melakukan evaluasi bersama Pembimas Kristen dan Ketua Lembaga Pengembangan Vespa Rally Daerah atau LPPD untuk mengetahui secara utuh penyebab batalnya keberangkatan kontingen tersebut. Ia menyebut persoalan utama yang dihadapi berkaitan dengan keterbatasan anggaran disertai dengan adanya miskomunikasi dalam koordinasi internal sehingga berdampak pada keberangkatan peserta. Meski gagal tiba di Manokwari, Luxen mengaku terharu karena para peserta tetap menunjukkan semangat mengikuti Vespa Rally. Saat nomor undian mereka dipanggil di arena perlombaan, para peserta justru menggelar penampilan secara sederhana di bandara. Sebagai bentuk penghargaan, Luxen menyatakan dirinya berkomitmen mengunjungi Kepulauan Riau untuk bertemu langsung dengan para peserta dan memberikan apresiasi atas semangat mereka.
2: Ketika mereka panggil nomor undiannya di sini, mereka tampil di sana. Itu bagi saya mengharukan. Mereka tidak hadir di sini, tapi setelah dipanggil peserta di sini, mereka tampil di bandaranya. Itu bagi saya mengharukan. Itu ya mengharukan. Untuk yang begitu kita tidak mungkin bayar, tidak bayar dengan uang. Saya pikir kita hanya bilang apresiasi dan terima kasih. Bagi kami, saya selaku direktur sudah berjanji akan kunjungi mereka di Kepri. Kami akan hadir ke Kepri untuk memberi apresiasi kepada mereka karena perjuangan mereka luar biasa. Jadi mungkin dengan itu ya atas nama penanggung jawab dari Direktorat Bimbingan Kristen, kami ingin menyampaikan permohonan maaf ya sebesar-besarnya, mungkin juga karena koordinasi kita daerah terlalu jauh. Itu sehingga kemudian kerinduan-kerinduan untuk peserta untuk hadir di tempat ini tidak semua tidak tercapai.
1: Luxen menambahkan kejadian tersebut menjadi bahan evaluasi bagi Direktorat Jenderal Bimas Kristen, Panitia Penyelenggara, LPPD, maupun pemerintah daerah agar dukungan terhadap kontingen Vespa Rally semakin baik pada pelaksanaan berikutnya. Ia mengungkapkan pada Vespa Rally Nasional ke-14 terdapat 3 daerah yang tidak dapat mengirimkan seluruh kontingennya, yakni Kepulauan Riau sebagai kontingen Papua Tengah dan 1 kontingen dari Jawa Tengah. Di akhir pernyataannya, Luxen menyampaikan permohonan maaf kepada para peserta yang belum dapat hadir mengikuti Vespa Rally akibat berbagai kendala tersebut. Memperingati 10 Muharram 1448 Hijriah, Muslimat NU Teluk Bintuni menggelar jalan santai dan santunan anak yatim. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Dina Rianti.
3: Memperingati 10 Muharram 1448 Hijriah, Muslimat Nahdlatul Ulama Kabupaten Teluk Bintuni menggelar kegiatan jalan santai dan santunan bagi anak yatim di Masjid At-Taqwa SP5 pada Sabtu 27 Juni 2026. Sedikitnya ada 30 anak yatim yang menerima santunan dari berbagai ranting Muslimat di Teluk

0: ke 10 normalnya Muslimat melakukan kegiatan ini.
1: Sementara itu, Ketua Dewan Syura NU Tulumbintu Nikai Imam Syafi'i mengatakan peringatan 10 Muharram merupakan tradisi yang berlangsung sejak masa Nabi Muhammad SAW dan terus dilestarikan dalam masyarakat Islam Nusantara sebagai momentum memperkuat nilai kepedulian dan berbagi kepada sesama.
0: Dan akhirnya ke seluruh, bahkan sampai ke Andalusia sana, dulu Spanyol, Prancis, Gibraltar ke sana hampir menembus semua Eropa itu dalam kekuasaan umat Islam sampai hampir 700 tahun. Alam luar biasa Islam berkembang dengan sentuhan-sentuhan kultur budaya sampai berkembang ke seluruh dunia, bahkan sampai masuk ke bumi Nusantara Indonesia. Islam dibawa orang-orang bijak, para wali, para ulama, para dai, orang-orang ahli tarekat, orang-orang sufi, sayyid, sarif, keturunan nabi asli, masuk ke Kalitami, ke Arande, ke Bawulu. Itu dibawa oleh para wali. Hakikatnya akidahnya tetap la ilaha illallah, tetapi kultur budayanya itu budaya Nusantara.
1: Selain penyerahan santunan kepada anak yatim, panitia juga membagikan berbagai door prize berupa perabotan rumah tangga. Hadiah tersebut berasal dari sumbangan Wakil Bupati Tulumbintu dan warga Muslim NU sebagai bentuk dukungan terhadap suksesnya kegiatan tersebut. Dari Tulumbintu, Popo Baradina Rianti, RRI terus memoderat untuk Indonesia.
2: Demikian Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 hari ini. Sampai jumpa.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, kita lanjutkan kajian kita tentang Pancasila di dalam acara yang bertajuk Kilau Pancasila. Kita masuk ke pembahasan dan penghayatan sila yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia yang simbolnya adalah pohon beringin. Tentu saja sila ini terkait erat dengan sila sebelumnya, sila kedua dan sila pertama. Jika manusia ada dalam kesadaran ketuhanan, tumbuh di dalam sanubarinya kesadaran kemanusiaan yang universal. Manusia punya kasih murni atau cinta kasih yang universal, maka dia akan punya sikap mengayomi, sikap memberikan yang terbaik, memuliakan, melayani tanpa diskriminasi, persis seperti pohon beringin yang akan memberikan keteduhan, kesejukan siapapun yang melintas, siapapun yang bernaung di bawahnya, memberikan oksigen kepada siapapun yang ada di sekitarnya tanpa diskriminasi, tanpa pembeda-bedaan. Inilah sebetulnya sikap yang sangat luhur. Jadi kalau orang punya cinta

0: kasih yang universal atau punya kasih yang murni, maka dia akan melampaui segala egoisme, melampaui segala sikap sektarianis. Ya. Betul-betul dia hidup dengan jiwa yang lapang, mengayomi berbagai pihak, bersikap adil kepada siapapun. Nah, hanya dengan cara inilah kita akan bisa membangun persatuan, bukan hanya pada skala bangsa, bahkan bisa pada skala dunia. Saat kita betul-betul sudah melampaui ego kita, tidak lagi terjebak dalam sektarianisme, kita sungguh-sungguh bisa menjadi pemersatu. Bangsa bersatu, dunia bersatu. Itulah visi yang agung dari Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan dua kekuatan Eropa. Prancis akan berhadapan dengan Swedia di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Prancis mengandalkan kreativitas lini dengan kedalaman skuadnya. Sementara Swedia siap menguji lawan lewat organisasi permainan yang rapi. Siapakah yang akan melangkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Rabu 1 Juli 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Mencintai Indonesia adalah perjuangan yang tak akan pernah berhenti. Berkacak pinggang dan berpose berani sambil berseru pada segala permasalahan yang terus menggerogoti. Kalian tak akan membuatku berhenti mencintai negeri ini.

94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Usai kita dengarkan Dinamika Korwil Nusantara 2, satu persembahan lagu kolaborasi antara Pas Band featuring Tere, Kesepian Kita, membawa kita pada pukul 15.31 menit waktu Indonesia Timur. Selamat sore pendengar, untuk Anda yang masih setia memilih kami sebagai teman dekat Anda, kami hadirkan musik informasi hingga menuju pada pukul 17 cek fakta, dan masih terus berlanjut ya musik informasi hingga jelang pukul 18 waktu Indonesia Timur. Pendengar, kami punya updatean informasi dari laman resmi rri.co.id tentang Perum Bulog menegaskan penyerapan gabah dan beras hasil panen petani tetap dilakukan ya sepanjang tahun sesuai penugasan pemerintah. Kebijakan tersebut dijalankan berdasarkan instruksi Presiden nomor 4 tahun 2026 untuk memperkuat cadangan beras pemerintah. Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan Bulog berkewajiban memastikan hasil panen petani terserap dengan harga yang layak. Hingga kemarin 29 Juni 2026, realisasi penyerapan mencapai 3,24 juta ton setara beras atau 81% dari target 4 juta ton. Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan Bulog memahami masukan dari pelaku usaha penggilingan padi mengenai pasokan gabah. Namun penyerapan gabah tetap menjadi kebijakan pemerintah untuk melindungi petani dan menjaga ketahanan pangan nasional. Bulog menegaskan kehadirannya bukan untuk bersaing dengan penggilingan padi maupun pelaku usaha lainnya. Perusahaan juga terus memperkuat kemitraan dengan penggilingan padi guna memenuhi kebutuhan cadangan beras pemerintah.

0: lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau mengantuk itu masuk tidur sudah, Kak. Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala, Kak. Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini, Kak.
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

Centongan nasi sering digunakan dalam proses penyajian makanan. Salah satu fitur pada sendok nasi modern adalah adanya bintik-bintik atau tonjolan kecil di permukaannya. Meskipun terlihat sepele, namun tidak banyak yang mengetahui fungsinya. Fungsi bintik-bintik ini bervariasi, tergantung pada desain dan tujuan dari pembuat centong nasi tersebut. Centong nasi dapat membantu mengurangi permukaan kontak antara nasi dan centong, sehingga mengurangi kemungkinan nasi menempel terlalu kuat pada centong saat disajikan. Selain itu, bintik-bintik atau pola pada centong nasi dimaksudkan untuk tujuan estetika atau keindahan visual, membuat tampilan nasi lebih menarik, atau menambah sentuhan artistik pada hidangan. Centong nasi juga sebagai penanda ukuran yang membantu dalam menentukan porsi nasi yang akan diambil dengan mudah, terutama dalam penyajian yang konsisten. Tekstur bintik-bintik pada permukaan sendok memudahkan proses menyendok nasi, terutama nasi yang agak lengket atau bertekstur lembut, dan membantu meningkatkan cengkeraman nasi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM meluncurkan gerakan 1000 Kader Sadar Pangan Aman atau SAPA berbasis budaya. Program tersebut digelar bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Kebudayaan untuk memperkuat budaya pangan aman di sekolah. Dilansir dari rri.co.id, Kepala BPOM Taruna Iqrar mengatakan gerakan tersebut dilatar belakangi tingginya kasus gangguan kesehatan akibat pangan. BPOM juga meluncurkan 3 keputusan kepala badan sebagai pedoman penyelenggaraan pangan aman di Indonesia. Taruna menjelaskan salah satu keputusan tersebut mengatur tata laksana keamanan pangan dalam program makan bergizi gratis. Pedoman itu disusun berdasarkan kajian para ahli gizi dan kesehatan agar menjadi standar pelaksanaan nasional. Menurutnya, BPOM mendapat mandat mengawasi pelaksanaan program makan bergizi gratis sesuai Peraturan Presiden Nomor 115. Pengawasan dilakukan mulai dari bahan baku, proses produksi, distribusi hingga edukasi kepada penerima manfaat. Ia juga mengatakan BPOM akan memprioritaskan daerah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi. Namun, edukasi tetap diberikan secara bertahap kepada seluruh sekolah di Indonesia. Saat ini pendengar, BPOM baru menjangkau sekitar 60 ribu sekolah di seluruh Indonesia. Sementara jumlah sekolah secara nasional mencapai lebih dari 260 ribu satuan pendidikan.

Tahukah Anda, bau yang tercium dari aroma uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang seperti serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.

Cegah DBD saat pancaroba. Demam berdarah denggi merupakan salah satu masalah kesehatan yang banyak ditemukan saat musim pancaroba atau musim hujan. Hal ini dikarenakan genangan air yang terdapat pada lubang atau barang-barang bekas akan digunakan untuk tempat berkembang biak nyamuk. Penyebab demam berdarah denggi sendiri adalah nyamuk Aedes aegypti pembawa virus denggi yang dapat mengancam nyawa penderita apabila tidak mendapatkan penanganan sedini mungkin. Melihat kondisi tersebut, maka penting bagi kita untuk melakukan berbagai upaya untuk mencegah penyebaran penyakit DBD dan mencegah perkembangan nyamuk Aedes aegypti. Selain metode pencegahan DBD menggunakan 3M, yaitu menguras, menutup, dan mengubur, ada beberapa upaya tambahan yang dapat dilakukan untuk memaksimalkan pemberantasan sarang nyamuk PSN dan mencegah DBD. Di antaranya adalah sebagai berikut. Memasang kasa atau kelambu nyamuk, tidak menumpuk atau menggantung baju terlalu lama, menggunakan lotion anti nyamuk, menggunakan pakaian tertutup saat keluar rumah, memangkas dan membersihkan tanaman liar di pekarangan rumah, mendapatkan vaksin DBD, menjaga daya tahan tubuh, menghias rumah dengan tanaman anti nyamuk alami. Upaya pencegahan DBD merupakan langkah yang penting untuk dilakukan sebagai langkah preventif agar diri sendiri dan keluarga terbebas dari penyakit demam berdarah. Segera lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan apabila mengalami demam secara mendadak atau gejala demam berdarah lainnya agar bisa segera mendapatkan penanganan sedini mungkin dari petugas kesehatan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. MHz, program 1 RRI Fak Fak, kanal informasi dan inspirasi.

babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan laga yang syarat ambisi. The Eleven Pantai Gading akan menghadapi The Vikings Norwegia dalam perebutan satu tiket menuju babak 16 besar di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Pantai Gading melaju sebagai runner-up Grup E, sementara Norwegia lolos dari Grup I setelah tampil konsisten di fase penyisihan. Kini, saatnya kedua tim membuktikan siapa yang lebih pantas melangkah lebih jauh di turnamen ini. Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, saya Sarifah Uswana selaku Ketua BKMT Kabupaten Kapak merasa sangat senang dan bangga saya bisa menyampaikan aspirasi saya dan selamat kepada RRI Kapak yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung bola Piala Dunia 2026 ini. Untuk itu saya mengajak semua masyarakat, mari kita terus mengikuti siaran RRI, jangan sampai ketinggalan ya.

Bukan Milikmu Lagi dari Agnes Monica membawa kita pada pukul 16.06 waktu Indonesia Timur. Kebersamaan kita di hari ini di penghujung bulan Juni tahun 2026 bertepatan di tanggal 30. Hari ini diperingati ya sebagai Hari Asteroid Internasional. Peringatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap potensi bahaya tumbukan asteroid. Pendengar, Hari Asteroid Internasional ditetapkan melalui resolusi A/RES/71/90 pada Desember 2016. Penetapan tersebut sekaligus mengenang peristiwa tumbukan Tunguska di Siberia, Rusia pada 30 Juni 1908. Peristiwa Tunguska merupakan dampak asteroid terbesar yang pernah tercatat dalam sejarah modern. Kejadian tersebut menjadi pengingat pentingnya upaya mitigasi terhadap ancaman dari luar angkasa. Hari Asteroid Internasional juga bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai objek dekat bumi. Selain itu, peringatan tersebut juga mendorong kesiapsiagaan menghadapi potensi ancaman asteroid. PBB menilai komunikasi krisis menjadi bagian penting dalam menghadapi ancaman objek dekat bumi. Karena itu, kerjasama internasional terus diperkuat melalui berbagai lembaga antariksa. Penetapan Hari Asteroid Internasional berawal dari usulan Asosiasi Penjelajah Antariksa. Usulan tersebut mendapat dukungan Komite Penggunaan Ruang Angkasa untuk tujuan damai. Informasi ini pendengar kami kutip ya dari laman rri.co.id. Dan untuk updatean informasi lainnya bisa Anda akses ya melalui laman tersebut. Saya masih hadirkan pilihan informasi dan lagu-lagu hiburan hingga menuju pada pukul 18 waktu Indonesia Timur.

0: Telinga nggak bisa kebuka gini. Kenapa nih?
1: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!
2: Esensi buku Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
3: Buku Hidup Tanpa Batas karya Mario Teguh terbit pada tahun 2006. Buku ini menawarkan panduan motivasi dan inspirasi untuk meraih kesuksesan dalam hidup dengan mengubah pola pikir dan sikap terhadap tantangan. Buku ini mengajarkan pentingnya memiliki keyakinan diri, mengatasi rintangan, dan menjalani kehidupan yang positif. Mario Teguh menekankan bahwa sikap positif adalah kunci utama untuk membuka potensi diri. Dengan percaya pada kemampuan sendiri, kita dapat mengatasi hambatan dan meraih mimpi, meskipun banyak tantangan yang menghadang. Buku ini memberikan banyak contoh bagaimana seseorang bisa mengubah keadaan sulit menjadi peluang. Setiap tantangan dalam hidup dapat menjadi pelajaran berharga yang mengarahkan kita menuju tujuan lebih besar. Salah satu pesan utama dalam buku ini adalah pentingnya memiliki tujuan yang jelas. Kita bisa lebih fokus dan bekerja tanpa mudah tergoyahkan oleh masalah yang datang. Mario Teguh juga mengingatkan pembaca untuk menikmati perjalanan hidup dan menghargai setiap langkah yang diambil. Kesuksesan bukan hanya tentang pencapaian akhir, tetapi juga tentang bagaimana kita berkembang selama proses tersebut. Buku Hidup Tanpa Batas mengajarkan bahwa pikiran dan perasaan kita memiliki pengaruh besar terhadap tindakan dan hasil yang positif dan perasaan yang baik. Kita bisa meraih hasil yang maksimal. Mario Teguh menekankan bahwa kita tidak hanya hidup untuk diri sendiri, tetapi juga untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Dengan menjadi pribadi yang menginspirasi, kita bisa membawa perubahan positif di sekitar kita. Secara keseluruhan, buku Hidup Tanpa Batas mengajak pembaca untuk terus berusaha mengembangkan diri, bertumbuh dalam menghadapi kesulitan, dan menjaga pandangan positif terhadap hidup. Buku ini sangat cocok bagi mereka yang ingin menggali potensi diri dan mencapai sukses dalam hidup. Demikian esensi buku Hidup Tanpa Batas karya Mario Teguh.
2: Esensi buku Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

Mendengar untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami, Pro 1 RRI Fakfa, Kanal Informasi dan Inspirasi. Kami masih hadirkan ya pilihan lagu-lagu hiburan untuk Anda. Informasi berikutnya ya, ini masih kami kutip dari laman rri.co.id tentang BMKG mengeluarkan peringatan dini terkait potensi cuaca ekstrim yang masih berpeluang terjadi di berbagai wilayah Indonesia selama sepekan ke depan. Meski sebagian daerah telah memasuki musim kemarau, hujan dengan intensitas sedang hingga sangat

Lebat diperkirakan masih akan mengguyur sejumlah provinsi. BMKG menjelaskan curah hujan pada dasarian 1 Juli 2026 secara umum diperkirakan berada pada kategori rendah atau di bawah 50 mm per dasarian. Namun, kondisi atmosfer yang dinamis membuat peluang terbentuknya hujan lebat tetap tinggi di beberapa wilayah. Menurut BMKG, pembentukan sirkulasi siklonik di perairan barat Sumatera Barat, Selat Makassar, serta Samudra Pasifik Utara Papua memicu terbentuknya daerah konvergensi. Kondisi tersebut diperkuat oleh labilitas atmosfer yang mendukung pertumbuhan awan hujan. BMKG menetapkan 4 provinsi dalam kategori siaga karena berpotensi mengalami hujan lebat hingga sangat lebat. Keempat wilayah tersebut meliputi Bengkulu, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, dan Papua Barat Daya. Selain itu, hujan dengan intensitas sedang hingga lebat juga diperkirakan terjadi di sejumlah daerah lain, diantaranya Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua, dan Papua Selatan. Sementara itu, BMKG menyebut tidak terdapat potensi angin kencang yang signifikan dalam periode perakiraan kali ini. Meski demikian, masyarakat tetap diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak hujan berintensitas tinggi. Warga di wilayah rawan hujan agar mewaspadai potensi banjir, genangan air, tanah longsor, pohon tumbang, hingga sambaran petir. Kondisi tersebut juga berisiko mengganggu aktivitas transportasi akibat menurunnya jarak pandang. Bagi masyarakat di wilayah terdampak musim kemarau, BMKG mengimbau untuk menjaga kecukupan cairan tubuh dan mengurangi paparan sinar matahari secara langsung. Penggunaan pelindung seperti topi, payung, maupun tabir surya disarankan terutama bagi warga yang beraktivitas di luar ruangan.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan dua kekuatan Eropa. Prancis akan berhadapan dengan Swedia di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Prancis mengandalkan kreativitas lini dengan kedalaman skuadnya. Sementara Swedia siap menguji lawan lewat organisasi permainan yang rapi. Siapakah yang akan melangkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Rabu 1 Juli 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saya tanya bapak dulu.
2: Bapak.
3: Aduh, kenapa? Mengganggu sekali.
2: Listrik padam, tolong cek, Kak.
3: Aduh, tunggu sudah, bapak cek.
2: Kenapa? Bapak listrik padam?
3: Iya, saya listrik padam.
2: Bapak sudah bayar tagihan listrik?
3: Aduh, minta maaf, bapak belum bayar.
2: Nah, karena bapak belum bayar tagihan listrik, maka kami segel.
4: Halo, saya Martin, dan saya bukan Jack. Buat Pajam Aceh, jangan lupa bayar listrik sebelum jatuh tempo. Karena keterlambatan bisa berujung pemutusan aliran listrik. Ayo, bayar listrik sebelum tanggal 20 setiap bulan. Bayar tepat waktu, biar rumah tetap terang dan hidup makin nyaman.

Pendengar kami mohon perhatian Anda untuk satu berita kehilangan dalam ruang layanan masyarakat sore ini, Selasa 30 Juni 2026. Berita kehilangan berasal dari saudara John Paul Edward Somokil, ditujukan kepada masyarakat Fak-Fak dan sekitarnya. Isi berita kehilangan, telah jatuh sebuah dompet berwarna hitam. Dalam dompet tersebut berisikan ATM BPD, BNI, KTP, askes kartu taspen, dan sejumlah uang. Dompet tersebut jatuh di sekitar Pasar Rakyat Tumburuni, Fak-Fak, lantai 2. Bagi siapa saja yang menemukan dompet tersebut dapat mengembalikan ke saudara John Paul Edward Somokil atau ke kantor RRI Fak-Fak dan akan diberikan imbalan jasa. Demikian berita kehilangan ini kami sampaikan untuk diketahui. Atas perhatian dan budi baik saudara, kami ucapkan terima kasih. Sekian ruang layanan masyarakat.

0: 1.
1: Paling malas urus barang yang antrinya tuh lama, mana dokumen banyak lagi.
2: Saya juga punya masalah ini, di sapu lingkungan ini jalanan ada rusak, baru lampu penerang lagi tidak ada, kan bahaya untuk pengguna jalan toh.
1: Ih, yang punya keluhan pertama kan satu.
2: Tapi sob, masalah ini juga penting.
3: Kamu dua kenapa ini? Macam ada rebutan apa begitu? Jangan kamu dua khawatir. Semua keluhan, masalah atau informasi yang kamu ingin sampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI?
3: Iya, Halo RRI. Kamu bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung setiap hari Senin dan Jumat pukul 11.00 sampai dengan 12.00 waktu Indonesia Timur. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI.

40 menit berlalu dari pukul 16 waktu Indonesia Timur. Nantinya pada pukul 17 Anda ikuti Cek Fakta. Tetap stay tune terus ya, dengarkan Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Kami informasikan untuk Anda para penggemar ataupun pecinta sepak bola, jangan lewatkan ya pertandingan Piala Dunia 2026 esok Rabu 1 Juli 2026 pukul 2 dini hari waktu Indonesia Timur akan saling berhadapan Pantai Gading versus Norwegia. Kemudian pukul 6 waktu Indonesia Timur, Prancis versus Swedia, dan pukul 10 waktu Indonesia Timur, Meksiko versus Ekuador. Pendengar, pertandingan-pertandingan tersebut ya merupakan babak 32 besar, dan kembali nanti kami akan menyiarkan langsung yang kami relay dari Pro 3 Jakarta. Dan pendengar, untuk updatean informasi seputar Piala Dunia ataupun cabang olahraga lainnya pendengar, ini bisa Anda baca selengkapnya ya melalui laman resmi kami rri.co.id.

0: produk UMKM secara tradisional dapat dilakukan melalui partisipasi dalam pasar tradisional dan bazar lokal yang efektif menarik pelanggan potensial. Selain itu, kerjasama dengan toko kelontong atau warung untuk menitipkan produk juga dapat meningkatkan jangkauan penjualan.
1: Promosi dari mulut ke mulut dan memberikan pelayanan terbaik sehingga pelanggan dapat merekomendasikan produk kepada orang lain. Juga cara lain untuk memperluas pasar. Strategi ini menjadi salah satu cara mudah untuk meningkatkan penjualan produk UMKM secara signifikan.

0: fac.
1: Siapa tak kenal Gerd Müller? Legenda sepak bola asal Jerman Barat ini dikenal sebagai salah satu penyerang paling tajam dalam sejarah Piala Dunia FIFA. Gerd Müller lahir pada 3 November 1945 di Nordlingen, Jerman. Karena ketajamannya mencetak gol di kotak penalti, julukannya adalah Der Bomber karena kemampuannya mencetak gol dengan cepat dan konsisten. Karir internasional Müller bersama tim nasional Jerman Barat berlangsung sangat gemilang. Ia menjadi bagian penting kebangkitan sepak bola Jerman Barat pada era 1970-an. Di ajang Piala Dunia FIFA 1970, Gerd Müller tampil luar biasa dengan mencetak 10 gol dan menjadi top skor turnamen. Ia mencetak 2 hat-trick saat menghadapi Bulgaria dan Peru, serta membawa Jerman Barat finish di posisi ketiga. Penampilannya membuat namanya dikenal dunia sebagai mesin gol mematikan. Puncak karir Müller terjadi pada Piala Dunia FIFA 1974. Dalam turnamen yang digelar di negaranya sendiri, ia menjadi pahlawan kemenangan Jerman Barat di final melawan tim nasional Belanda. Gol yang dicetak Müller pada final tersebut memastikan kemenangan 2-1 dan membawa Jerman Barat meraih gelar juara dunia kedua mereka. Selama tampil di Piala Dunia, Gerd Müller mencetak total 14 gol dalam 13 pertandingan. Rekor itu bertahan selama lebih dari 3 dekade sebelum akhirnya dilewati oleh Ronaldo Nazario pada tahun 2006. Selain sukses bersama tim nasional, Müller juga bersinar di level klub bersama FC Bayern Munich. Ia memenangkan banyak gelar Bundesliga dan Liga Champions Eropa, sekaligus menjadi pencetak gol terbanyak klub sepanjang masa selama bertahun-tahun. Gerd Müller meninggal dunia pada 15 Agustus 2021 dalam usia 75 tahun. Hingga kini, ia tetap dikenang sebagai salah satu striker terbesar dalam sejarah Piala Dunia FIFA dan

Keberagaman Indonesia ternyata sangat istimewa. Tidak hanya bangsa, suku, agama, atau etnis, tapi juga penanggalan. Negara kita ternyata memiliki beberapa jenis kalender yang masih digunakan, baik seluruh masyarakat atau beberapa kalangan saja. Berikut beberapa jenis kalender yang digunakan di Indonesia, baik secara nasional dan secara lokal, yaitu 1. Kalender Masehi. Kalender Masehi tidak hanya digunakan sebagai kalender nasional, tapi juga jadi perhitungan waktu di seluruh dunia. Pada kalender ini ada 12 bulan dalam 1 tahun dan 7 hari dalam 1 minggu. Perhitungan hari pada kalender Masehi menggunakan matahari sudah diberlakukan cukup lama oleh penguasa Romawi. Kalender ini sudah ada sejak tahun 47 yang diberlakukan oleh pemimpin Romawi Julius Caesar. Perhitungan kalender ini berdasarkan pada peredaran bumi mengelilingi matahari. Dalam 1 tahun pada kalender Masehi adalah lamanya bumi mengelilingi matahari, yaitu 365 hari, 5 jam, 48 menit, 46 detik, sehingga ada beberapa tahun yang terdiri dari 365 hari, dan pada tahun Kabisat akan ada 366 hari. Berikutnya, kalender Hijriah. Kalender kedua yang banyak digunakan di Indonesia adalah kalender Hijriah yang banyak digunakan oleh umat Islam. Kalender Hijriah adalah kalender yang menggunakan perhitungan berdasarkan peredaran bulan pada bumi. Pada kalender ini, hari akan dimulai setelah matahari terbenam dan memiliki jumlah hari lebih pendek 10 hingga 12 hari dibandingkan kalender Masehi. Kalender Hijriah terdiri dari 12 bulan dengan jumlah hari per bulannya adalah 29 atau 30 hari. Sehingga ada 354 hari dalam setahun dan pada tahun Kabisat ada 355 hari. Ada juga kalender Jawa yang banyak digunakan di Indonesia, khususnya suku Jawa. Kalender ini mulai digunakan pada tahun 1625, yaitu pada zaman Kerajaan Mataram yang dipimpin Sultan Agung berkuasa. Kalender ini dibuat dengan perpaduan beberapa budaya, yaitu budaya Islam, Hindu, Buddha, Jawa, dan budaya Barat. Jenis kalender lokal ini biasanya digunakan untuk menentukan perhitungan hari baik dan hari buruk atau menentukan tanggal pernikahan. Kalender Jawa cukup unik karena dalam sepekan bisa terdiri dari 2 hingga 10 hari. Ada pekan bernama Dwiwara, Triwara, Caturwara, Pancawara, Satuwara. Dan yang digunakan yaitu Saptawara, yaitu siklus 7 hari dan Pancawara atau siklus 5 hari. Siklus 7 hari ini sama seperti pada kalender Masehi, namun penamaannya sedikit berbeda. Sedangkan pancawara yang masih digunakan terdiri dari kliwon yaitu kasih, legi yaitu manis, pahing yaitu jenar, pon yaitu palguna, dan wage yaitu cemengan. Sedangkan siklus bulan lebih mirip dengan kalender Hijriah, dengan hari tiap bulannya hanya 29 atau 30 hari. Dan yang terakhir adalah kalender Sunda, adalah kalender yang mirip dengan kalender Masehi, hanya saja memiliki nama hari, minggu, dan bulan yang berbeda. Jenis kalender ini masih digunakan oleh masyarakat suku Sunda yang mayoritas ada di Jawa Barat. Menariknya, kalender ini dikenal sebagai kalender yang lebih tua dibandingkan kalender Jawa loh. Biasanya kalender ini digunakan untuk urusan pertanian atau bercocok tanam. Awal tahun pada kalender ini akan dimulai saat matahari meninggalkan posisi selatan pada tanggal 22 Desember. Lalu ada 12 bulan juga yang sama seperti kalender Masehi. Itulah beberapa jenis kalender yang digunakan di Indonesia.

101 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial yang mengklaim adanya tautan pendaftaran lowongan PT Philips Industries. Faktanya, klaim adanya tautan pendaftaran lowongan PT Philips Industries adalah hoax. Dilansir dari turnbackhoax.id, tautan yang tercantum mengarah ke laman tidak resmi berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram. Dari laman resmi careers.philips.com, diketahui bahwa perusahaan saat ini sedang membuka lowongan pekerjaan untuk beberapa posisi di berbagai kantor cabang di Indonesia. Calon pelamar harus memilih lowongan yang tersedia untuk melihat detail persyaratannya di laman tersebut. Setelah itu, calon pelamar bisa mengklik tombol Apply Now untuk mengikuti proses rekrutmen.

0: 101.
1: Atmosfer babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 semakin membara. Meksiko akan menghadapi Ekuador di hadapan puluhan ribu pendukungnya sendiri di Stadion Mexico City. Tuan rumah Meksiko mengandalkan permainan cepat dan agresif, sementara Ekuador siap mengandalkan semangat juang untuk kembali membuat kejutan. Siapakah yang akan memanfaatkan momentum dan melangkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026, pukul 08 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Saya Liza Neirasari sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Pakpak merasa sangat senang dan bangga. Saya menyampaikan apresiasi dan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung bola Piala Dunia tahun 2026 ini. Untuk itu, saya mengajak semua masyarakat, mari kita terus mengikuti siaran RRI, jangan sampai ketinggalan.

0: Bu, kok mati lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting kayak rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, gak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis.

Siapa nih yang suka makan makanan pedas? Sebagian orang menyukai rasa pedas karena bisa membuatnya ketagihan. Padahal ada rasa panas dan sakit pada lidah ketika merasakan rasa pedas yang berlebihan. Uniknya, tubuh kita mengalami beragam respon ketika merasakan rasa pedas. Misalnya sakit perut, ingin segera minum, mata dan hidung berair dan tubuh mudah berkeringat. Lalu, mengapa orang yang makan makanan pedas menjadi mudah berkeringat ya? Nah, hal ini karena cabai dan makanan pedas mengandung capsaicin, yaitu molekul yang menyebabkan rasa pedas dan panas jika dimakan. Sementara itu, tubuh kita memiliki reseptor atau molekul penerima sinyal dari luar pada saraf tertentu yang peka terhadap rasa panas. Ketika kita makan makanan yang pedas dan membuat badan jadi panas, reseptor menjadi aktif. Saraf-saraf ini mengirim sinyal ke sumsum tulang belakang dan otak bahwa ada rasa panas yang berhubungan dengan rasa sakit. Otak lalu mencoba mendinginkan tubuh dengan cara mengaktifkan jutaan kelenjar keringat di tubuh. Selain mudah berkeringat, mata dan hidung kita juga secara otomatis mengeluarkan air ketika kita merasakan rasa pedas. Zat capsaicin ternyata juga menyebabkan sensasi terbakar saat bersentuhan dengan jaringan tubuh. Zat capsaicin ini secara alami banyak ditemukan pada biji buah cabai seperti cabai rawit, cabai merah, jalapeno, dan paprika. Nah, zat capsaicin dari segala makanan pedas ini dapat mengiritasi selaput lendir yang ada di hidung. Ketika selaput lendir ini teriritasi, maka selaput tersebut akan menghasilkan banyak lendir di hidung kita untuk mencegah kuman, bakteri, dan virus masuk ke saluran pernapasan. Jadi, semakin banyak iritasi yang dialami selaput lendir pada hidung, semakin banyak pula lendir atau ingus yang akan dihasilkan sebagai sistem pertahanan. Maka dari itu, hidung kita berair ketika mengkonsumsi makanan pedas secara terus-menerus. Sedangkan pada mata berair, terjadi iritasi pada selaput lendir yang ada di mata. Bila terjadi kontak dengan selaput lendir seperti kulit atau mata, maka capsaicin akan menimbulkan rasa terbakar. Pada waktu terjadi peristiwa inilah, mata berusaha mengatasi iritasi dengan cara mengeluarkan air mata. Dan air mata yang keluar ini termasuk jenis air mata refleks atau hanya diproduksi saat mata mendapat rangsangan dari luar tubuh yang dapat menimbulkan iritasi.

Membawa kita ke jam 17.16 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, di hari ini 30 Juni tidak hanya kita peringati sebagai Hari National Meteor Watch, namun di hari ini juga merupakan Hari Media Sosial yang diperingati di berbagai negara. Peringatan tersebut merayakan perkembangan media sosial dalam kehidupan modern. Social Media Day pertama kali diperkenalkan oleh Mashable pada 2010. Momentum tersebut menjadi bentuk apresiasi terhadap pengaruh media sosial di dunia. Media sosial kini menjadi bagian penting ya dalam kehidupan masyarakat. Berbagai platform dimanfaatkan untuk berkomunikasi, belajar, bekerja, hingga mengembangkan usaha. Perkembangan media sosial juga mengubah cara masyarakat memperoleh informasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
4: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu

0: Sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun, tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Antonio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Satu persembahan lagu yang baru saja berlalu dari grup musik Gigi, merupakan grup musik rock Indonesia dibentuk oleh Dewa Bujana lewat lagu mereka berjudul Bila. Lagu ini salah satu karya populer dari grup musik Gigi yang dirilis pada tahun 2006. Ditulis oleh sang vokalis Arman Maulana bersama basis Thomas Ramdan. Lagu Bila mengisahkan tentang keraguan, penantian, dan harapan mendalam seseorang agar kekasihnya kembali. Ya, pendengar, untuk Anda yang masih tetap setia merangkai kebersamaan dengan kami, saat ini cuaca fak-fak nampak tidak bersahabat ya, lantaran tadi sempat diguyur hujan, mungkin saat ini juga masih terasa hujan rintik-rintik, kemudian mendung agak gelap ya. Namun kami harap tetap semangat ya untuk para pendengar dengan segala aktivitasnya masing-masing. Kita dengarkan kembali pilihan lagu hiburan hingga nanti jelang pukul 18 waktu Indonesia Timur.

suatu hari bumi tiba-tiba berhenti berputar. Apa yang akan terjadi pada kita? Saat ini bumi berputar dengan kecepatan sekitar 1600 km per jam di garis khatulistiwa. Jika putaran ini tiba-tiba berhenti, semua yang tidak menempel kuat pada permukaan bumi, termasuk manusia, bangunan, dan lautan, akan terus bergerak ke arah timur dengan kecepatan tersebut. Akibatnya, angin super kencang dan gelombang laut raksasa bisa menyapu hampir seluruh permukaan planet. Namun itu baru awalnya. Tanpa rotasi, satu hari di bumi akan berubah drastis. Setengah bagian planet akan mengalami siang yang sangat panjang dan panas ekstrim, sementara setengah lainnya akan berada dalam malam yang sangat panjang dan membeku. Perubahan ini juga akan mempengaruhi pola angin, iklim global, dan distribusi air di bumi. Air laut kemungkinan akan bergerak menuju kutub karena perubahan gaya sentrifugal menciptakan daratan baru di sekitar khatulistiwa. Untungnya, skenario ini hampir mustahil terjadi secara tiba-tiba. Rotasi bumi sangat stabil dan dipengaruhi oleh hukum fisika yang menjaga planet kita tetap bergerak seperti sekarang. Jadi, meskipun terdengar seperti cerita fiksi ilmiah, berhentinya putaran bumi akan menjadi bencana global yang mengubah wajah.

memasuki musim pancaroba, perubahan cuaca seringkali terjadi secara tiba-tiba dan menjaga kesehatan tubuh menjadi hal yang sangat penting. Cuaca yang tak menentu ini bisa mempengaruhi kekebalan tubuh dan membuat kita lebih rentan terhadap penyakit. Namun, ada beberapa langkah yang bisa Anda terapkan untuk tetap fit dan sehat meski cuaca berubah-ubah. Berikut tips-tips sederhana namun efektif untuk menjaga kesehatan di musim pancaroba. Menjaga pola makan seimbang. Asupan makanan yang sehat merupakan kunci utama untuk menjaga daya tahan tubuh. Di musim pancaroba, penting untuk memperbanyak konsumsi makanan bergizi seperti sayur dan buah segar, protein, serta karbohidrat kompleks. Sayur dan buah segar kaya akan vitamin dan mineral yang membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Protein dari ikan, daging tanpa lemak, dan kacang-kacangan sangat baik untuk memperbaiki jaringan tubuh yang rusak. Karbohidrat kompleks seperti nasi merah dan oats memberikan energi yang lebih tahan lama. Dengan pola makan seimbang, tubuh akan lebih siap menghadapi perubahan cuaca yang ekstrim. Hidrasi yang cukup. Perubahan suhu yang drastis seringkali membuat tubuh lebih mudah mengalami dehidrasi. Untuk menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh, pastikan Anda minum minimal 8 gelas air putih setiap hari. Selain itu, konsumsi buah dan sayuran yang tinggi kandungan air, seperti semangka dan mentimun, dapat membantu menjaga tubuh tetap terhidrasi. Olahraga rutin. Berolahraga secara teratur tidak hanya meningkatkan kebugaran, tapi juga memperkuat sistem kekebalan tubuh. Saat cuaca tidak menentu, pilihlah jenis olahraga yang sesuai dengan kondisi. Anda bisa mencoba olahraga indoor seperti yoga, aerobik, atau senam yang bisa dilakukan di rumah. Olahraga outdoor seperti jalan santai atau jogging

istirahat yang cukup. Di musim pancaroba, tubuh lebih mudah merasa lelah karena harus beradaptasi dengan perubahan cuaca. Oleh karena itu, pastikan Anda mendapatkan tidur yang cukup sekitar 7-8 jam per malam. Hindari begadang dan usahakan menciptakan rutinitas tidur yang konsisten agar tubuh bisa beristirahat dengan optimal. Jaga kebersihan diri. Perubahan cuaca yang juga seringkali membawa risiko penyakit seperti flu atau batuk. Untuk itu, menjaga kebersihan diri adalah langkah pencegahan yang sangat penting. Cuci tangan secara teratur, terutama sebelum makan atau setelah bepergian. Hindari keramaian jika sedang banyak orang yang sakit agar Anda tidak tertular. Kelola stres. Selain kesehatan fisik, perubahan cuaca juga bisa mempengaruhi suasana hati dan meningkatkan tingkat stres. Luangkan waktu untuk merilekskan diri, baik dengan meditasi, latihan pernapasan, atau sekedar berjalan-jalan santai. Berkumpul dengan keluarga dan teman-teman juga bisa menjadi cara yang baik untuk menjaga kesehatan mental di tengah perubahan cuaca. Musim pancaroba memang membawa tantangan tersendiri bagi kesehatan, tapi dengan menerapkan gaya hidup sehat, Anda bisa menjaga tubuh tetap bugar. Dengarkan kebutuhan tubuh, beradaptasi dengan perubahan yang ada, dan jalani hari-hari dengan optimisme. Tetap sehat dan semangat menghadapi musim pancaroba.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan dua kekuatan Eropa. Prancis akan berhadapan dengan Swedia di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Prancis mengandalkan kreativitas lini dengan kedalaman skuadnya. Sementara Swedia siap menguji lawan lewat organisasi permainan yang rapi. Siapakah yang akan melangkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Rabu 1 Juli 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

51 menit berlalu dari pukul 17 waktu Indonesia Timur. Kita berada di penghujung kebersamaan untuk hari ini Selasa 30 Juni 2026 dengan berbagai segmen dari siang hingga jelang pukul 18 waktu Indonesia Timur. Saya Siti Nuraisa pamit mundur, selepas saya ada rekan Juleka Waulat yang akan temani Anda dari pukul 18 hingga pukul 24 waktu Indonesia Timur. Pendengar, insya Allah kita akan sua kembali ya di esok hari. Terima kasih atas kebersamaannya dan tetap stay tune terus dengarkan Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore untuk semuanya dan sampai jumpa.

0: Lu sering baca berita di rri.co.id toh?
1: Iya toh kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual toh.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak toh.
1: Nah sekarang toh, rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah toh akses berita-beritanya ya Din?
1: Betul sekali, jadi segera download RRI News di Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, salam sejahtera. Saya Julaika Waulet kembali bersama Anda edisi hari ini Selasa 30 Juni 2026. Kebersamaan kita di Fak-Fak Sore hingga tutup siaran nanti. Setelah sebelumnya Anda bersama rekan saya Siti Nur Aisyah. Baik pendengar, kita bersama di Zona Petang. Kami informasikan untuk Anda, azan maghrib pada hari ini jatuh pada pukul 18.16 menit waktu Indonesia Timur. Azan maghrib pada pukul 18 lebih 16 menit dan nanti tarhim pada pukul 18 lebih 10 menit waktu Indonesia Timur. Ke ruang dengar Anda, kita nikmati pilihan lagu-lagu religi islami.

0: Baik pendengar, selanjutnya kami ajak Anda kita ikuti pengajian Al-Quran diikuti dengan selawat tarhim dan berdoa azan maghrib untuk daerah fak-fak sekitarnya.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

0: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.
1: Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Berkata baik atau diam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI, Fak-Fak Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, fase grup Piala Dunia FIFA 2026 berakhir dengan catatan yang mengesankan. Turnamen edisi perdana berforma 48 tim langsung menghadirkan sejumlah rekor baru. Selama 17 hari penyelenggaraan, kompetisi mempertemukan lebih banyak negara dan pemain. Sebanyak 72 pertandingan berlangsung di 16 kota tuan rumah. Piala Dunia 2026 juga menunjukkan peningkatan besar dari sisi kehadiran penonton. Total 4.644.549 orang tercatat menyaksikan pertandingan langsung di stadion. Besarnya antusiasme tidak hanya terlihat dari jumlah penonton yang hadir. Pengalaman penggemar juga menjadi bagian penting dari penyelenggaraan turnamen. Data resmi mencatat sekitar 300.000 hotdog terjual sepanjang fase grup berlangsung. Jumlah tersebut menggambarkan tingginya aktivitas pendukung selama turnamen. Sebagai ilustrasi, seluruh hotdog itu dapat membentang hingga sekitar 45 km. Jarak tersebut setara perjalanan dari Stadion New York, New Jersey menuju Bandara JFK. Piala Dunia 2026 juga menjadi ajang dengan cakupan peserta yang lebih luas. Sebanyak 1.248 pemain mewakili 48 negara pada turnamen kali ini. Dari jumlah tersebut, sebanyak 999 pemain tampil sepanjang fase grup berlangsung. Kehadiran peserta yang semakin banyak memperluas jangkauan kompetisi secara global. Turnamen ini juga menghadirkan pengalaman baru bagi jutaan pendukung dari berbagai negara. Edisi kali ini menunjukkan perkembangan besar dalam skala penyelenggaraan sepak bola dunia. Capaian fase grup memberikan gambaran kuat terhadap potensi turnamen ke depan. Piala Dunia FIFA 2026 kini memasuki fase berikutnya dengan antusiasme yang terus meningkat. Informasi pendengar kami kutip dari portal resmi kami rri.co.id.

Pulau Sentinel Utara atau North Sentinel Island adalah sebuah pulau kecil di Kepulauan Andaman, Teluk Benggala, India. Pulau ini terkenal karena dihuni oleh suku Sentineles, salah satu suku paling terisolasi di dunia. Suku Sentineles diperkirakan hanya beberapa puluh hingga ratusan orang. Mereka menolak kontak dengan dunia luar. Pemerintah India melarang siapapun mendekati dalam radius 5 hingga 10 km untuk melindungi suku ini dan mencegah penularan penyakit. Suku Sentineles telah hidup dalam isolasi selama ribuan tahun dengan budaya, bahasa, dan cara hidup yang hampir tidak diketahui dunia luar. Pulau ini sering dianggap sebagai pulau terlarang karena aksesnya yang sangat dibatasi.

Buah pisang merupakan salah satu buah tropis yang paling banyak dikonsumsi di dunia. Saat mengupas pisang, kita sering menemukan serat-serat halus yang memanjang sejajar dengan arah buah. Serat ini dikenal sebagai phloem bundles, yaitu bagian dari jaringan pengangkut dalam tumbuhan. Meski tampak sepele, struktur ini memiliki fungsi penting selama proses pertumbuhan buah. Phloem adalah salah satu dari dua jaringan pengangkut utama dalam tumbuhan. Selain xilem, tugas utama phloem adalah mendistribusikan hasil fotosintesis, terutama gula, dari daun ke seluruh bagian tumbuhan, termasuk ke buah. Dalam pisang, phloem memungkinkan distribusi nutrisi yang dibutuhkan untuk perkembangan dan pematangan buah. Ketika buah berkembang dari bunga, sebagian jaringan phloem tetap berada dalam struktur buah membentuk berkas-berkas phloem bundles yang tampak sebagai serat tipis berwarna putih atau krem. Phloem bundles sepenuhnya alami dan aman untuk dikonsumsi. Bahkan, serat ini mengandung dietary fiber yang baik untuk sistem pencernaan meskipun dalam jumlah kecil.

0: Pendengar, pelatih timnas Jepang Hajime Moriyasu menyampaikan permintaan maaf kepada para pendukung usai tersingkir dari Piala Dunia 2026. Dengan posisi seraya memukukan badan, Hajime Moriyasu meminta maaf kepada para supporter Samurai Biru sebagai tanda penghormatan. Moriyasu bahkan tak kuasa menahan air mata, menunjukkan kekecewaannya usai Jepang kalah. Kekalahan ini menjadi perjuangan akhir wakil Asia Jepang melawan Brasil 1-2 babak 32 besar Selasa 30 Juni 2026. Seperti dikatakan Moriyasu, dilansir dari situs resmi FIFA. Kekalahan tersebut mengakhiri perjalanan Samurai Biru yang sebelumnya menargetkan gelar juara dunia. Jepang sebenarnya sempat unggul lebih dahulu, namun berhasil membalikkan keadaan dan memastikan tiket ke babak 16 besar. Pelatih berusia 57 tahun itu kemudian menyampaikan permintaan maaf kepada para supporter yang telah mendukung timnas Jepang. Dengan mata berkaca-kaca, ia mengaku bertanggung jawab atas kegagalan timnya memenuhi harapan publik. Ia mengatakan fokus berikutnya bagi Jepang adalah menghadapi Piala Asia. Meski demikian, ia menegaskan belum ada keputusan mengenai masa depannya bersama tim nasional. Moriyasu mulai menangani timnas Jepang sejak 2018 dan sukses membawa negaranya lolos dari fase grup dalam dua edisi Piala Dunia secara beruntun. Meski begitu, negosiasi mengenai perpanjangan kontraknya disebut belum dimulai setelah berakhirnya kiprah Jepang di Piala Dunia 2026. Demikian informasi pendengar, kembali kami kutip dari portal resmi kami rri.co.id. Kami informasikan untuk Anda, di pukul 19 nanti Anda dapat ikuti penyampaian warta berita daerah pada pukul 19 waktu Indonesia Timur.
1: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan laga yang syarat ambisi. The Eleven Pantai Gading akan menghadapi The Vikings Norwegia dalam perebutan satu tiket menuju babak 16 besar di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Pantai Gading melaju sebagai runner-up Grup E, sementara Norwegia lolos dari Grup I setelah tampil konsisten di fase penyisihan. Kini, saatnya kedua tim membuktikan siapa yang lebih pantas melangkah lebih jauh di turnamen ini. Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia Fak-Fak dengan Warta Berita Daerah. Dengan mengetahui kondisi kesehatan melalui program Cek Kesehatan Gratis CKG, masyarakat diharapkan segera melakukan perubahan pola hidup dan perilaku agar resiko penyakit dapat ditekan. Kehadiran portal IPALA diharapkan mampu memberikan pelayanan yang lebih mudah, efisien, dan transparan bagi masyarakat, khususnya para wajib pajak. Saya Jelaika Waulat, inilah Buletin Berita Daerah selengkapnya.

0: Dengan mengetahui kondisi kesehatan melalui program Cek Kesehatan Gratis CKG, masyarakat diharapkan segera melakukan perubahan pola hidup dan perilaku agar risiko penyakit dapat ditekan. Berikut laporannya.
1: Saudara, Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular P2PTM Dinas Kesehatan Kabupaten Fakfak Matilda Rumatora mengatakan, program Cek Kesehatan Gratis CKG kini dilaksanakan tidak hanya di fasilitas kesehatan, tetapi juga menyasar lingkungan sekolah dan berbagai kelompok masyarakat. Program tersebut bertujuan memperluas akses masyarakat terhadap layanan screening kesehatan sejak dini. Matilda menjelaskan pelaksanaan CKG di sekolah diperuntukkan bagi anak usia 7 hingga 18 tahun. Selain di sekolah, CKG juga dilaksanakan melalui pendekatan komunitas. Menurutnya, kegiatan ini dapat dilakukan di berbagai kelompok masyarakat seperti masjid, gereja, tingkat kelurahan, desa maupun kampung.
2: Jadi sekarang CKG atau cek kesehatan gratis itu ada sifatnya atau tempatnya dilakukan di sekolah untuk anak sekolah usia dari 7 tahun sampai 18 tahun. Itu di sekolah. Jadi kalau SD kan 7 sampai 12, nanti 13 sampai 15 di SMP, terus 16 sampai 18 ada di SMA. Terus ada juga CKG sifatnya komunitas. Nah, komunitas ini teman-teman lakukan di masing-masing kelompok masyarakat. Jadi bisa misalnya di pada kegiatan di masjid, apa di gereja, atau tingkat kelurahan, tingkat desa, kampung mereka lakukan. Jadi bisa dilakukan sebulan sekali. Kegiatan namanya Posbindu ILP, Integrasi Layanan Primer. Jadi di dalamnya sudah ada program-program kesehatan, mulai dari melayani siklus hidup tadi, mulai dari bayi sampai lansia.
1: Menurut Matilda, tujuan utama program ini adalah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan screening kesehatan sedini mungkin sehingga faktor risiko penyakit tidak menular dapat diketahui lebih awal. Dengan mengetahui kondisi kesehatannya, masyarakat diharapkan segera melakukan perubahan pola hidup dan perilaku agar risiko penyakit dapat ditekan. Ia menambahkan screening kesehatan juga penting bagi masyarakat yang belum menyadari memiliki faktor risiko seperti hipertensi atau diabetes mellitus. Melalui deteksi dini, penanganan dapat dilakukan lebih cepat sehingga mencegah terjadinya komplikasi serius seperti stroke maupun penyakit jantung. Januar dia melaporkan.

0: Saudara, kehadiran portal ePala diharapkan mampu memberikan pelayanan yang lebih mudah, efisien, dan transparan bagi masyarakat, khususnya para wajib pajak.
1: Saudara, pemerintah Kabupaten Fak-Fak melalui Badan Pendapatan Daerah Bapenda terus mendorong transformasi digital dalam pelayanan publik dengan meluncurkan portal ePala sebagai inovasi pembayaran dan pelaporan pajak daerah secara elektronik. Kehadiran portal tersebut diharapkan mampu memberikan pelayanan yang lebih mudah, efisien, dan transparan bagi masyarakat, khususnya para wajib pajak. Sekretaris Bapenda Kabupaten Fak-Fak, Lukito Saksomo Jati, mengatakan inovasi tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mengikuti perkembangan teknologi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, digitalisasi menjadi langkah penting agar pelayanan publik semakin cepat dan efektif. Ia menjelaskan portal ePala dibangun dengan mengintegrasikan sejumlah aplikasi yang sebelumnya berjalan secara terpisah ke dalam satu dashboard pelayanan. Melalui sistem tersebut, masyarakat dapat mengakses berbagai layanan perpajakan daerah secara lebih praktis tanpa harus berpindah-pindah aplikasi.
2: Terkait dengan ePala ini, yaitu kami bagaimana menginovasi membuat portal ePala itu dengan mengintegrasikan beberapa aplikasi yang sudah ada di dalam satu portal dashboard. Nah, ini tujuannya apa? Tujuannya memudahkan masyarakat wajib pajak dalam rangka melapor pajaknya. Yang kami sasar adalah BPJT, pajak ke barang dan jasa tertentu, di mana seperti hotel, restoran, rumah makan, dan juga hiburan. Nah, kami lihat bahwa saat ini itu pelayanan kami juga masih relatif manual, dan kita lihat perkembangan zaman saat ini di mana kita harus beralih ke digitalisasi, sehingga inovasi yang kami coba tampilkan adalah inovasi yang memang latar belakang digitalisasi. Bagaimana pelaku usaha itu melapor pajaknya secara mandiri yang saat ini masih manual, artinya mereka datang ke kantor untuk melaporkan pajak, kemudian dicatat, lalu dilayani oleh petugas, dan hasilnya keluar ini membutuhkan waktu yang cukup lama dan biaya. Nah, hal ini juga sejalan dengan efisiensi anggaran. Bagaimana kami dituntut untuk berinovasi dalam rangka mengoptimalkan potensi-potensi atau sumber-sumber daya yang ada. Salah satunya bagaimana optimalisasi aplikasi-aplikasi yang sudah ada. Tujuan kami adalah tadi bagaimana memberi kemudahan pelayanan kepada wajib pajak.
1: Selain itu, Bapenda Kabupaten Fak-Fak juga telah menjalin perjanjian kerjasama PKS dan nota kesepahaman MOU dengan Bank Mandiri sebagai langkah awal pengembangan kanal pembayaran digital. Nantinya pembayaran pajak tidak hanya dilakukan melalui bank, tetapi juga dapat memanfaatkan berbagai layanan transaksi digital seperti kris, dompet digital, maupun mobile banking.
2: Kami juga saat ini telah melakukan PKS dan juga MOU dengan Bank Mandiri, salah satu bank di Fak-Fak, dalam rangka ke depan menyiapkan kanal pembayaran digital, sehingga pada waktu mereka melakukan pelaporan pajak secara mandiri, kemudian nomor kode bayarannya keluar, mereka langsung transfer bisa melalui OPPO, kemudian GoPay, Dana, dan sebagainya. Seperti itu yang kami harapkan. Karena kalau kita lihat saat ini dengan efisiensi anggaran dan juga masyarakat wajib pajak juga cukup jauh, contoh melaporkan hotel atau rumah makan dari Bumrai, mereka harus ke Fak-Fak, butuh waktu yang lama, kemudian juga biaya yang tinggi.
1: Menurutnya, penerapan sistem digital tersebut juga menjadi solusi bagi wajib pajak yang berada di distrik-distrik yang jauh dari pusat kota Fak-Fak. Dengan menggunakan telepon genggam, pelaku usaha dapat melaporkan pajak dari lokasi usahanya tanpa harus datang ke kantor Bapenda, sehingga menghemat waktu, biaya perjalanan, sekaligus mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan efisiensi pelayanan publik dan optimalisasi penerimaan pajak daerah. Januardi melaporkan.
0: Pemerintah Kampung Sekban Distrik Pariwari memastikan penyaluran bantuan langsung tunai BLT Dana Desa Tahun Anggaran 2026 telah rampung kepada seluruh keluarga penerima manfaat. Berikut laporannya.
3: Pemerintah Kampung Sekban Distrik Pariwari telah menuntaskan penyaluran bantuan langsung tunai BLT Tahun Anggaran 2026 kepada seluruh keluarga penerima manfaat. Kepastian tersebut disampaikan Sekretaris Kampung Sekban La Ayudin saat dikonfirmasi RRI. Ia menjelaskan penyaluran BLT telah diselesaikan untuk satu tahun penuh pada tahap pertama. Kebijakan tersebut merupakan hasil musyawarah dan kesepakatan bersama antara pemerintah kampung dan masyarakat. Menurutnya, penyelesaian BLT pada tahap pertama bertujuan agar pemerintah kampung dapat lebih fokus menjalankan program pembangunan lainnya pada tahap berikutnya. Dengan demikian, pelaksanaan program kampung dapat berjalan lebih efektif sesuai perencanaan. Ia mengatakan seluruh proses penyaluran dilakukan sesuai mekanisme yang telah ditetapkan. Pemerintah kampung juga memastikan bantuan diterima oleh warga yang berhak sesuai hasil pendataan.
4: BLT kemarin kita sudah lakukan pembayaran sekaligus 6 bulan. Jadi 300 ribu rupiah per jiwa, satu orang itu dia dapat 1.800.000. Sudah penyaluran, kayaknya 13 penerima. Itu sekalian dengan tahap 2 sudah. Kemarin tahap pertama kita sekalian penyaluran sekaligus untuk yang tahap kedua punya. Jadi untuk satu tahun punya, kita bayarin. Jadi sudah selesai.
3: Pemerintah Kampung Sekban berharap bantuan yang telah diberikan dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh para penerima manfaat. BLT diharapkan mampu membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat sepanjang tahun 2026. Dengan selesainya penyaluran BLT, pemerintah Kampung Sekban kini memusatkan perhatian pada program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat lainnya. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan warga secara berkelanjutan. Anwar melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia, Fak-Fak. Saudara, Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kabupaten Fak-Fak terus mengintensifkan sosialisasi dan pendampingan kepada masyarakat setelah meluncurkan portal ePala sebagai sistem layanan pembayaran dan pelaporan pajak daerah secara elektronik. Langkah ini dilakukan untuk memastikan wajib pajak dapat memanfaatkan layanan digital dengan mudah dan optimal. Sekretaris Bapenda Kabupaten Fak-Fak Lukito Saksomojati mengatakan, sebelum portal ePala resmi diluncurkan oleh Bupati Fak-Fak, pihaknya telah lebih dahulu melakukan sosialisasi kepada masyarakat di 3 distrik, yakni Distrik Fak-Fak, Distrik Fak-Fak Tengah, dan Distrik Pariwari. Menurut Lukito, sosialisasi tersebut bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya para wajib pajak, mengenai sistem pelayanan terbaru yang dirancang untuk mempermudah proses pelaporan pajak daerah. Dikatakan, dengan pemanfaatan layanan digital, masyarakat diharapkan dapat memenuhi kewajibannya secara lebih praktis dan efisien.
2: Jadi memang sebelum kami launching kemarin, kebetulan yang launching Pak Bupati langsung, itu kita sudah lakukan sosialisasi di 3 distrik, yaitu Distrik Fak-Fak, Distrik Fak-Fak Tengah, dan juga Distrik Pariwari. Seperti itu dalam rangka sosialisasi kepada masyarakat, khususnya wajib pajak, terkait dengan pelayanan ke depan untuk mempermudahkan mereka melaporkan pajak, seperti itu. Lalu kami juga melakukan pendampingan secara mandiri, artinya kami mendatangi wajib pajak langsung, kita membuat mereka punya username, kemudian kita bagaimana memberi bimbingan kepada mereka sehingga juga mereka dapat mengetahui dan juga dapat melaksanakan kewajibannya secara baik, seperti itu. Dan hal-hal tersebut itu kita sudah mulai bergerak. Saat ini kita sudah mulai pendampingan kepada wajib pajak, beberapa wajib pajak, dan dari testimoninya yang kami dapat adalah memang semua mendukung seperti itu.
0: Ia berharap kehadiran portal ePala dapat semakin meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan daerah. Melalui aplikasi tersebut, wajib pajak dapat melaporkan kewajibannya langsung dari rumah tanpa harus datang ke kantor Bapenda, sementara petugas cukup melakukan proses validasi melalui sistem. Pelaksanaan program yang bersumber dari APBN tahun 2026 di Kampung Sekban, Distrik Pariwari, berlangsung kondusif tanpa adanya protes dari masyarakat. Kondisi tersebut disampaikan Sekretaris Kampung Sekban, La Ayudin, kepada RRI. Menurutnya, seluruh program kampung dijalankan berdasarkan hasil musyawarah yang melibatkan masyarakat. Setiap keputusan diambil secara terbuka sehingga mendapat dukungan penuh dari warga. Ia mengatakan pemerintah kampung selalu mengedepankan prinsip transparansi dalam menyusun dan melaksanakan program pembangunan. Cara tersebut dinilai mampu menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah kampung. Selain itu, komunikasi yang baik terus dibangun antara aparat kampung dan warga. Setiap usulan maupun kebutuhan masyarakat dibahas bersama sebelum diputuskan dalam forum musyawarah kampung.
4: Ya kalau untuk KPBN ini tahun 2006 tidak ada komplain dari masyarakat karena hasil semuanya lewat musyawarah kampung yang disebut dengan musrembang. Nah, itulah yang kami angkat lewat usulan-usulan dari masyarakat itu.
0: Ia berharap suasana yang kondusif tersebut dapat terus dipertahankan dalam pelaksanaan program-program berikutnya. Dukungan masyarakat dinilai menjadi kunci keberhasilan pembangunan di Kampung Sekban. Pemerintah kampung juga berkomitmen menjalankan seluruh program sesuai aturan yang berlaku. Setiap penggunaan anggaran akan terus mengacu pada hasil musyawarah dan ketentuan pemerintah. Pemerintah Kampung Sekban optimistis kolaborasi tersebut akan terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Demikian Buletin Berita Daerah edisi hari ini. Informasi lainnya dapat Anda update melalui rri.co.id, RRI Digital, Instagram RRI, dan akun Facebook RRI.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika ada kawasan hutan yang sebelumnya itu menjadi tanah ulayat dari warga lokal, kemudian itu dikuasai oleh investor, lalu rakyat tidak lagi bisa mengakses kekayaan yang ada di hutan itu demi melanjutkan kehidupannya, apakah ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Tentu saja jawabannya tegas, ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Keadaan ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan itu bicara tentang bagaimana semua mendapatkan hak sebagaimana mestinya. Rakyat yang punya tanah ulayat tentu berhak untuk mendapatkan kehidupan lewat tanah itu. Tidak boleh satu pihak pun merebut itu. Dalam hal ini tentu saja pemerintah

0: tumbuhan, tapi juga sangat concern atau peduli kepada soal keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang kita harus membangun dengan tetap memastikan ada keadilan. Keadilan di dalam prosesnya, keadilan di dalam distribusi hasilnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang banyak sekali cerita yang memiriskan hati kita. Bagaimana di daerah-daerah tambang, banyak rakyat yang tetap sengsara, tetap tidak sejahtera, sementara mereka terdampak dengan kerusakan lingkungannya. Karena hanya segelintir orang yang mendapat manfaat nyata dari adanya tambang-tambang itu. Ini sesuatu yang sekali lagi harus menjadi pertimbangan dari para pemimpin di negeri ini. Jangan biarkan ketidakadilan ini terus berjalan. Jangan biarkan kehidupan kita melenceng jauh dari nilai-nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh berani untuk menghidupkan kembali nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh nyata menjadi garda depan agar Pancasila kembali berkilau di negeri ini. Saya mengajak Anda semua untuk kembali kepada jalan Pancasila. Agar Indonesia Raya benar-benar mencapai kejayaannya dan kesejahteraannya.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam, kami sapa ruang dengar Anda dari tempat tugas di Jalan Kapten P, Tendean 72, Fak-Fak. Baik, pendatang, kita nikmati pilihan lagu-lagu hiburan dan juga informasi kami hadirkan temani suasana malam hari Anda menuju ke pukul 20 atau di jam 8 malam.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Cara efektif kurangi paparan radiasi ponsel untuk kesehatan tubuh. Ponsel telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, mulai dari berkomunikasi, mencari informasi, hingga menunjang pekerjaan. Hampir semua aktivitas kini bergantung pada perangkat pintar ini. Namun, di balik manfaatnya, penggunaan ponsel secara terus-menerus juga memicu kekhawatiran terkait paparan radiasi yang dipancarkan perangkat tersebut. Meski belum ada bukti ilmiah yang benar-benar memastikan dampak jangka panjang radiasi ponsel terhadap kesehatan, sejumlah studi menyebutkan bahwa paparan berlebihan dapat berdampak pada fungsi tubuh tertentu, seperti kualitas tidur, konsentrasi, hingga potensi gangguan serius lainnya. Karena itu, penting bagi setiap pengguna untuk memahami cara-cara sederhana yang dapat dilakukan guna mengurangi paparan radiasi tanpa harus melepaskan diri dari teknologi. Cara yang paling penting dalam meminimalkan bahaya radiasi HP pada tubuh adalah dengan membatasi pemakaiannya. Selain adanya paparan radiasi, sinar yang dipancarkan oleh ponsel dapat menimbulkan efek negatif pada kesehatan mata. Ditambah lagi, pemakaian HP secara berlebihan juga dapat menyebabkan seseorang mengalami gangguan kesehatan mata, kecanduan gadget, malas bergerak, dan kurang bersosialisasi dengan orang di sekitarnya. Berikut ini beberapa cara yang bisa dilakukan untuk meminimalkan paparan radiasi HP ke dalam tubuh. Gunakan ponsel secukupnya, batasi penggunaan ponsel terutama saat sedang berinteraksi langsung dengan orang di sekitar. Mengurangi waktu menatap layar tidak hanya menurunkan paparan radiasi, tetapi juga membantu menjaga kualitas hubungan sosial. Manfaatkan alat bantu seperti earphone saat menelpon. Saat melakukan panggilan, gunakan earphone atau headset agar jarak antara ponsel dan kepala tetap aman. Ini membantu mengurangi paparan radiasi ke bagian tubuh yang sensitif. Jauhkan ponsel dari tubuh saat mengakses internet. Ketika Anda sedang menonton video atau mengunduh file, usahakan untuk tidak menempelkan ponsel ke tubuh. Letakkan perangkat di permukaan yang aman agar jaraknya tetap terjaga. Simpan ponsel di tas saat bepergian. Hindari kebiasaan menyimpan ponsel di saku celana atau baju. Letakkan di dalam tas agar tidak terlalu dekat dengan tubuh, terutama dalam waktu yang lama. Kurangi penggunaan ponsel menjelang tidur. Menjelang waktu tidur, kurangi penggunaan ponsel karena paparan cahaya dan radiasinya dapat mengganggu kualitas tidur. Usahakan juga tidak meletakkan ponsel di dekat kepala saat tidur. Gunakan aplikasi pengurang radiasi yang terpercaya. Beberapa aplikasi dikembangkan untuk membantu menurunkan daya pancar sinyal ponsel. Pilihlah aplikasi yang memiliki ulasan baik dan dikembangkan oleh pihak yang dapat dipercaya. Rutin cek kondisi ponsel Anda. Pastikan perangkat dalam keadaan baik dan tidak mengalami kerusakan, terutama pada bagian antena. Ponsel yang rusak bisa memancarkan sinyal lebih kuat dari biasanya. Aktifkan mode pesawat saat tidak digunakan. Saat tidak membutuhkan sinyal seluler, seperti ketika tidur atau dalam perjalanan jauh, aktifkan mode pesawat untuk mematikan transmisi sinyal dan mengurangi radiasi.
1: Pendengar, dua kekuatan besar sepak bola Eropa, Jerman dan Belanda, harus mengakhiri langkah mereka lebih cepat setelah kalah dramatis. Kejutan tersebut datang di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Jerman kalah dari Paraguay di Bastan Stadium pada Selasa 29 Juni 2026 dini hari waktu Indonesia Barat. Sementara Belanda dikalahkan di Maroko di Monterrey Stadium pada laga yang berlangsung Selasa 30 Juni 2026 pagi waktu Indonesia Barat. Raksasa 4 gelar juara dunia, Jerman gagal ke 16 besar usai takluk 3-4 dalam laga adu penalti dari Paraguay. Kedua tim sebelumnya bermain imbang 1-1 hingga 120 menit di Stadion Gillette Foxborough, Massachusetts. Paraguay lebih dulu membuka keunggulan lewat Julio Enciso pada babak pertama. Jerman kemudian membalas lewat Kai Havertz di babak kedua untuk memaksa pertandingan berlanjut ke perpanjangan waktu. Pada extra time, Jerman sempat mengira telah memastikan kemenangan melalui sundulan Jonathan Tah. Namun gol tersebut dianulir setelah video assistant referee VAR menyatakan terjadi pelanggaran terhadap kiper Paraguay Orlando Gil. Drama kemudian berlanjut ke babak adu penalti dengan penampilan Paraguay yang tampil lebih tenang di bawah tekanan. Sedangkan tiga eksekutor Jerman gagal menjalankan tugasnya. Hasilnya, catatan pahit dirasakan Die Mannschaft di Piala Dunia 2026. Karena untuk pertama kalinya mereka kalah dalam adu penalti di ajang Piala Dunia. Beberapa jam berselang, kejutan kembali terjadi di ketika Maroko menyingkirkan Belanda lewat adu penalti. Setelah bermain imbang 1-1 hingga babak tambahan, Maroko menang 3-2 pada babak adu penalti. Belanda sempat berada di atas angin setelah Cody Gakpo membuat timnya unggul pada menit ke-72. Gol tersebut disambut emosional oleh para pemain Belanda yang langsung berlari memeluk Gakpo di tepi lapangan. Namun kemenangan yang sudah di depan mata buyar pada masa injury time. Issa Diop mencetak gol penyeimbang pada menit ke-91 sehingga laga harus dilanjutkan ke babak tambahan. Selama 30 menit extra time, kedua tim kesulitan menciptakan peluang bersih. Pemenang akhirnya ditentukan melalui laga adu penalti. Kiper Maroko, Yacine Bonneau, menjadi sosok penentu setelah menggagalkan tendangan Crescencio Sumerville. Ismail Saibari kemudian memastikan kemenangan Maroko lewat eksekusi penalti yang tak mampu dijangkau Bart Verbruggen. Kekalahan tersebut menjadi pukulan bagi Belanda yang dalam 8 penampilan sebelumnya selalu mampu apik. Setidaknya tim Orange mampu menembus babak 16 besar Piala Dunia. Sementara bagi Maroko, kemenangan itu melanjutkan tren positif. Target utama Maroko pada Piala Dunia 2026 adalah mencapai final setelah sukses membuat sejarah sebagai semifinalis edisi 2022. Hasil pertandingan itu membuat Paraguay dan Maroko melengkapi tim yang lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2026. Sementara Jerman dan Belanda harus menerima kenyataan tersingkir lebih awal dalam salah satu malam paling mengejutkan di Piala Dunia 2026. Demikian informasi pendengar kami kutip dari portal resmi kami rri.co.id.
2: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan dua kekuatan Eropa. Prancis akan berhadapan dengan Swedia di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Prancis mengandalkan kreativitas lini dengan kedalaman skuadnya. Sementara Swedia siap menguji lawan lewat organisasi permainan yang rapi. Siapakah yang akan melangkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Rabu 1 Juli 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

saya, Muhammad Ilham Nurdin, selaku Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Fakfak, merasa sangat senang dan bangga. Saya menyampaikan apresiasi dan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung bola Piala Dunia di tahun 2026 ini. Untuk itu, saya mengajak semua masyarakat, mari kita terus mengikuti siaran RRI, jangan sampai ketinggalan. Ayo!

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi, pukul 20 waktu Indonesia Timur. Selamat malam, kami sapa ruang dengar Anda dari tempat tugas di Jalan Kapten P Tendean 72 Fak-Fak. Untuk pendengar yang saat ini monitor menggunakan aplikasi RRI Digital maupun streaming di www.rri.co.id. Baik, mendatang kita bersama di Ngobras malam hari ini, tapi sebelumnya saya ajak Anda kita ikuti di terlebih dahulu drama radio produksi RRI Ambon dengan judul Teman Takkan Mati.

0: Jos, bisakah kau menolongku untuk menggas kemeja ini?
1: Apa? Menolongmu? Kamu pikir kamu itu siapa?
0: Ada apa denganmu, Jos? Bukankah kita sahabat? Apa kau sudah lupa?
1: Sahabat? Maaf ya, aku tidak punya sahabat sepertimu yang miskin. Aku hanya mau bersahabat dengan orang yang kaya.
2: Kenapa sih dengan kalian? Sepertinya lagi bermasalah ya?
0: Tidak ada apa-apa. Kita berdua baik-baik saja. Ya kan, Jos?
1: Tadi, anak miskin ini meminta bantuan ke aku. Tapi sayang, aku tak ingin membantu orang seperti dia. Malah dia mengaku jadi sahabat aku lagi.
0: Permisi, Tiara.
3: Bisa-bisanya Jos berbuat begitu. Selama ini, dia kan yang selalu membela Sony ketika ada masalah.
4: Yah, hanya Jos yang tahu. Tapi satu hal yang akhirnya kita tahu. Jos hanya mau berteman dengan orang kaya.
3: Pantas.
4: Ah, sudahlah. Jangan dibahas lagi. Kita pulang aja yuk.
3: Let's go.
4: Sony, apa yang sedang kamu lakukan? Kamu sudah masuk sekolah sudah satu minggu. Ada apa?
0: Aku, ya, seperti yang kalian lihat.
1: Aku bilang juga apa? Pasti dia sedang memulung sampah. Masa kalian tidak tahu pekerjaan orang miskin?
3: Hus, apa-apaan sih, Jos? Dia Sony. Dia itu sahabatmu.
4: Son, kenapa kamu di sini? Kenapa tidak masuk sekolah, Son?
0: Orang tuaku tidak punya uang untuk biaya aku dan adikku sekolah. Sedangkan adikku masih mau sekolah. Jadi aku mengalah saja. Biar adikku yang sekolah dan aku membantu orang tuaku untuk menyambung hidup.
3: Mulia sekali hatimu, Son.
1: Mulia apanya? Paling juga mau cari simpati tuh. Kalian ini udah dibodohi sama dia.
0: Sampai hati sekali kamu, Jos. Aku memang sudah miskin, tapi aku tetap manusia. Jika kamu tidak mau bersahabat lagi denganku, itu tidak jadi masalah. Tapi tolong, jangan kau hina aku. Ingat, Jos, aku tidak pernah menyesal berteman denganmu. Ini pelajaran bagiku. Terima kasih, Jos.
1: Alah, ayo pergi. Ngapain dengar pidato anak sampah ini?
4: Sudah puas kamu, Jos. Terus hina Sony. Ingat, Jos, suatu hari nanti kamu akan dapat balasannya. Karma pasti akan berlaku. Paham kamu?
3: Betul, Jos. Kamu jangan ngeyel deh, Jos. Aku mah takut kalau kau juga nanti seperti Sony. Biar tahu rasa kamu.
1: Apa? Memangnya kalian Tuhan? Alah, itu tidak mungkin. Aku tidak mungkin seperti dia. Keluargaku punya banyak usaha dan banyak uang. Dan takkan habis untuk 5 generasi.
3: Yeay, sombong sekali angkuhnya. Awas ya kau, Jos. Semoga hidupmu akan baik-baik saja.
4: Yeah, kita lihat saja nanti. Semoga saja dia aman, aman saja dia, aman dia. Kita lihat aja nanti.
3: Aku juga. Tapi semoga Sony juga berubah nasibnya.

0: Coba kau lihat anak baru itu. Macam wajahnya sudah tak asing lagi.
1: Sepertinya aku sudah pernah melihat dia. Tapi kok jadi lupa ya?
0: Hah? Aku jadi ingat sekarang. Itu Sony. Iya betul, itu Sony. Sony teman kita.
1: Iya betul, itu Sony. Ya ampun Son.
0: Hey Sony.
1: Hey Sony.
0: Son.
1: Sony.
0: Sini.
1: Son.
0: Ayo sini.
1: Sini.
0: Sini.
2: Hah? Apa aku tidak mimpi? Kalian berdua juga. Kalian juga sekolah di sini?
0: Iya, Son. Kamu tidak mimpi lah. Ini kami, Siska dan Tiara.
1: Iya, Son. Benar kata Siska.
2: Wah, mimpi apa aku? Tidak menyangka bisa bertemu kalian lagi. Kalian baik-baik saja kan? Di mana Jos? Aku tidak melihatnya.
0: Aduh, Son. Kagak tahu tuh. Kita sudah tidak bertemu dia sudah hampir 2 tahun. Iya kan Tiara?
1: Betul Son, kita udah jarang ketemu Jos. Katanya sih dia sudah pindah.
0: Sudahlah teman-teman, ayo kita ke kelas. Son, kita sekelas kan?
2: Oh ya, ayo kita masuk.
0: Son, kita udah sampai nih di rumah kamu. Boleh mampir ya di rumah kamu? Kangenlah, lama ndak mampir.
2: Bener nih.
0: Makasih, Son.
2: Ayolah kalau mau. Kalian duduk dulu ya. Aku ke dalam dulu ambilkan minuman.

0: Apa kita tak salah lihat nih?
1: Loh, kalian? Aku lakukan ini untuk menghidupi diriku sendiri.
0: Waduh, lalu orang tuamu gimana? Kok bisa jadi gini jadinya?
1: Orang tuaku meninggal 2 tahun lalu. Mereka kecelakaan. Usaha pun bangkrut semua dan aku sekarang sendiri.
2: Oh Tuhan, duh, Jos, aku jadi ingat yang aku katakan dulu. Please, maafkan aku ya.
1: Tiara, juga kamu Siska, aku menyesal. Dulu aku terlalu sombong, angkuh, dan merasa hebat, bahkan sampai menghina Sony.
3: Astaga, Jos, ternyata kamu.
1: Sony kawanku, aku minta maaf. Sekarang aku merasakan apa yang dulu kamu rasakan. Aku tahu ini balasan bagiku. Aku menyesal, Son. Aku sangat menyesal.
3: Apa-apaan kamu, Jos? Pakai tunduk segala. Dengar ya, Jos. Aku tidak pernah menyimpan hati atau dendam atas kamu. Dan aku sudah melupakan semuanya.
0: Amin. Cihuy. Yes. Ini baru namanya teman sejati. Teman yang takkan mati.
4: Setuju.
1: Tapi, apa teman-teman benar-benar memaafkan aku?
3: Tentu saja, Jos.
4: Jelaslah, Sony saja sudah oke, apalagi kita.
1: Baiklah, teman-teman. Ternyata teman-teman itu segala-galanya dan teman akan mati.
0: Nah, teman-teman, sekarang semuanya udah aman. Gimana kalau kita bantu Jos ngamen?
4: Itu ide bagus. Aku setuju. Tunggu apa lagi? Ayo, Kemon.
3: Ayo, Jos, kita ngamen di mana?
1: Kita di kafe depan hotel baru saja. Di sana kan ramai.
0: Let's go.
5: Pertemanan itu baik adanya. Teman juga segala-galanya. Teman selalu ada ketika suka maupun duka. Demikian mini drama Teman Takkan Mati.

digital saat ini, hampir semua aktivitas sehari-hari tidak terlepas dari perangkat elektronik seperti smartphone, laptop, dan tablet. Meskipun teknologi memberikan banyak kemudahan, paparan layar yang berlebihan dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, terutama pada mata. Kelelahan digital ditandai dengan gejala seperti mata kering, gatal, penglihatan kabur, dan bahkan sakit kepala. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui cara melindungi mata dari paparan layar agar tetap sehat dan nyaman. Berikut adalah beberapa tips efektif untuk mengatasi kelelahan digital dan melindungi mata. Yang pertama, terapkan aturan 20-20-20. Salah satu cara terbaik untuk mengurangi ketegangan mata adalah dengan mengikuti aturan 20-20-20, yaitu setiap 20 menit alihkan pandangan dari layar dan fokuskan pada objek yang berjarak 20 kaki sekitar 6 meter selama 20 detik. Hal ini membantu mengurangi ketegangan pada otot mata dan memberikan waktu istirahat yang diperlukan. Yang kedua, sesuaikan pencahayaan ruangan. Pencahayaan yang tepat sangat penting untuk kenyamanan mata. Hindari pencahayaan yang terlalu terang atau terlalu redup saat menggunakan perangkat elektronik. Usahakan agar cahaya layar tidak terlalu kontras dengan pencahayaan ruangan. Menggunakan lampu meja yang lembut dan menghindari pantulan dari jendela dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih nyaman untuk mata. Yang ketiga, gunakan kacamata khusus. Jika Anda sering bekerja di depan layar, pertimbangkan untuk menggunakan kacamata khusus yang dirancang untuk melindungi mata dari sinar biru yang dipancarkan oleh layar. Kacamata ini dapat membantu mengurangi kelelahan mata dan meningkatkan kenyamanan saat menggunakan perangkat elektronik dalam waktu yang lama. Yang keempat, perhatikan jarak dan posisi layar. Jarak dan posisi layar juga berpengaruh pada kesehatan mata. Pastikan layar berada pada jarak 50 hingga 70 cm dari mata dan posisikan layar sedikit lebih rendah dari garis pandang mata. Hal ini akan mengurangi tekanan pada leher dan punggung serta membantu mata tetap nyaman saat bekerja. Yang kelima, istirahat secara teratur. Jangan lupa untuk memberikan waktu istirahat yang cukup bagi mata. Pastikan untuk berdiri dan bergerak setiap 1 jam. Aktivitas fisik ringan ini tidak hanya baik untuk kesehatan tubuh, tetapi juga membantu merelaksasi otot-otot mata. Yang keenam, perhatikan asupan nutrisi. Makanan yang kaya akan vitamin A, C, dan E serta omega 3 sangat baik untuk mata. Konsumsi sayuran hijau, ikan, buah-buahan, dan kacang-kacangan dapat membantu menjaga kesehatan mata. Selain itu, cukup hidrasi juga penting. Minum cukup air setiap hari untuk menghindari mata kering. Yang terakhir, gunakan aplikasi atau fitur pengatur waktu. Beberapa aplikasi dan fitur di perangkat elektronik dapat membantu mengatur waktu penggunaan layar. Gunakan pengingat untuk beristirahat secara teratur dan atur pengaturan layar agar lebih nyaman untuk mata, seperti mengubah suhu warna dan tingkat kecerahan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan

0: yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis seperti juga kehidupan sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pendengar, pelatih Brasil Carlo Ancelotti puji daya juang timnya. Pemain tetap tenang, bangkit lalu menaklukkan Jepang meski sempat tertinggal. Pelatih asal Italia itu tak menyalahkan pemainnya usai melakukan blunder dan membuat Jepang unggul sementara. Baginya kesalahan merupakan bagian dari sepak bola dan proses belajar. Kemenangan atas Jepang membuktikan perkembangan Brasil. Pertahanan rapat lawan sempat menyulitkan mereka menciptakan peluang pada babak pertama. Ancelotti menilai mental Brasil sangat kuat, namun ia meminta pemain terus meningkatkan performa dan memulihkan kebugaran jelang perempat final. Brasil menunggu pemenang Pantai Gading kontra Norwegia. Tim Samba tetap waspada dan tak meremehkan calon lawannya yang akan dihadapi mereka. Kembali informasi pendengar kami kutip dari portal resmi kami rri.co.id.

Keberagaman Indonesia ternyata sangat istimewa, tidak hanya bangsa, suku, agama, atau etnis, tapi juga penanggalan. Negara kita ternyata memiliki beberapa jenis kalender yang masih digunakan, baik seluruh masyarakat atau beberapa kalangan saja. Berikut beberapa jenis kalender yang digunakan di Indonesia, baik secara nasional dan secara lokal, yaitu 1. Kalender Masehi. Kalender Masehi tidak hanya digunakan sebagai kalender nasional, tapi juga jadi perhitungan waktu di seluruh dunia. Pada kalender ini ada 12 bulan dalam 1 tahun dan 7 hari dalam 1 minggu. Perhitungan hari pada kalender Masehi menggunakan matahari sudah diberlakukan cukup lama oleh penguasa Romawi. Kalender ini sudah ada sejak tahun 47 yang diberlakukan oleh pemimpin Romawi Julius Caesar. Perhitungan kalender ini berdasarkan pada peredaran bumi mengelilingi matahari. Dalam 1 tahun pada kalender Masehi adalah lamanya bumi mengelilingi matahari, yaitu 365 hari, 5 jam, 48 menit, 46 detik, sehingga ada beberapa tahun yang terdiri dari 365 hari, dan pada tahun Kabisat akan ada 366 hari. Berikutnya, kalender Hijriah. Kalender kedua yang banyak digunakan di Indonesia adalah kalender Hijriah yang banyak digunakan oleh umat Islam. Kalender Hijriah adalah kalender yang menggunakan perhitungan berdasarkan peredaran bulan pada bumi. Pada kalender ini, hari akan dimulai setelah matahari terbenam dan memiliki jumlah hari lebih pendek 10 hingga 12 hari dibandingkan kalender Masehi. Kalender Hijriah terdiri dari 12 bulan dengan jumlah hari per bulannya adalah 29 atau 30 hari, sehingga ada 354 hari dalam setahun dan pada tahun Kabisat ada 355 hari. Ada juga kalender Jawa yang banyak digunakan di Indonesia, khususnya suku Jawa. Kalender ini mulai digunakan pada tahun 1625, yaitu pada zaman Kerajaan Mataram yang dipimpin Sultan Agung berkuasa. Kalender ini dibuat dengan perpaduan beberapa budaya, yaitu budaya Islam, Hindu, Buddha, Jawa, dan budaya Barat. Jenis kalender lokal ini biasanya digunakan untuk menentukan perhitungan hari baik dan hari buruk atau menentukan tanggal pernikahan. Kalender Jawa cukup unik karena dalam sepekan bisa terdiri dari 2 hingga 10 hari. Ada pekan bernama Dwiwara, Triwara, Caturwara, Pancawara, Satuwara. Dan yang digunakan yaitu Saptawara, yaitu siklus 7 hari, dan Pancawara atau siklus 5 hari. Siklus 7 hari ini sama seperti pada kalender Masehi, namun penamaannya sedikit berbeda. Sedangkan pancawara yang masih digunakan terdiri dari kliwon yaitu kasih, legi yaitu manis, pahing yaitu jenar, pon yaitu palguna, dan wage yaitu cemengan. Sedangkan siklus bulan lebih mirip dengan kalender Hijriah dengan hari tiap bulannya hanya 29 atau 30 hari. Dan yang terakhir adalah kalender Sunda, adalah kalender yang mirip dengan kalender Masehi, hanya saja memiliki nama hari, minggu, dan bulan yang berbeda. Jenis kalender ini masih digunakan oleh masyarakat suku Sunda yang mayoritas ada di Jawa Barat. Menariknya, kalender ini dikenal sebagai kalender yang lebih tua dibandingkan kalender Jawa loh. Biasanya kalender ini digunakan untuk urusan pertanian atau bercocok tanam. Awal tahun pada kalender ini akan dimulai saat matahari meninggalkan posisi selatan pada tanggal 22 Desember. Lalu ada 12 bulan juga yang sama seperti kalender Masehi. Itulah beberapa jenis kalender yang digunakan di Indonesia.

0: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Fakfak. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia.
1: Dalam sejarah sepak bola, banyak rekor yang datang dan pergi. Namun, ada satu angka yang hingga kini tampak mustahil untuk dilewati. Ya, 13 gol dalam satu edisi Piala Dunia. Rekor fenomenal ini dicatatkan oleh Judge Fontaine pada tahun 1958. Sebuah pencapaian yang membuatnya tetap berdiri kokoh di puncak piramida sejarah sepak bola dunia. Ia memulai karir profesionalnya di Nice sebelum akhirnya menjadi legenda di Stade de Reims. Fontaine dikenal sebagai penyerang yang oportunis, memiliki penempatan posisi yang luar biasa, dan insting gol yang tajam di kedua kakinya. Kisah paling ikonik Fontaine terjadi pada Piala Dunia 1958 di Swedia. Menariknya, ia datang ke turnamen tersebut bahkan tanpa memiliki sepatu bola sendiri. Ia harus meminjam sepasang sepatu dari rekan setimnya, Stephen Bruyne. Dengan sepatu pinjaman itu, Fontaine mengamuk. Pada babak penyisihan grup, ia mencetak hat-trick melawan Paraguay dan mencetak 2 gol melawan Yugoslavia, serta 1 gol saat melawan Skotlandia. Di babak perempat final, 2 gol ia sarangkan ke gawang Irlandia Utara. Dan di babak semifinal, ia mencetak 1 gol ke gawang Brasil, meskipun mereka harus kalah dengan skor 5-2 dari tim nasional Brasil yang saat itu diperkuat oleh Pele Muda. Di perebutan tempat ketiga, Fontaine mencetak 4 gol alias hat-trick ke gawang Jerman Barat. Total 13 gol ia cetak hanya dalam 6 pertandingan. Sebagai perbandingan, di era modern, seorang pemain biasanya memenangkan sepatu emas hanya dengan mencetak 5 atau 6 gol di satu turnamen. Sayangnya, dunia tidak bisa melihat ketajaman Fontaine lebih lama. Akibat cedera patah kaki yang berulang, ia terpaksa pensiun pada tahun 1962 di usia yang masih sangat muda, yakni 28 tahun. Judge Fontaine menghembuskan napas terakhirnya pada 1 Maret 2023 di usia 89 tahun di Toulouse, Prancis. Kepergiannya meninggalkan duka mendalam bagi dunia sepak bola, namun namanya akan selalu abadi. Setiap kali Piala Dunia digelar, nama Judge Fontaine akan selalu muncul di layar kaca dan lembaran sejarah sebagai pengingat tentang standar ketajaman yang mungkin takkan pernah dicapai lagi oleh pemain sepak bola manapun. Mencetak 13 gol dalam satu Piala Dunia, bahkan dalam video game pun, itu sulit dilakukan. Sebuah ungkapan populer di kalangan penggemar sepak bola modern untuk menggambarkan kehebatan

0: sorry.
1: Terima kasih mendengar untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Pilihan lagu-lagu pencegara maupun Indonesia masih kami hadirkan temani ruang dengar Anda malam hari ini. Sementara Jerum Jam di tempat tugas saat ini sudah pukul 20:49 waktu Indonesia Timur. Saat ini cuaca kota Fak-Fak hujannya lumayan awet ya, jam segini masih hujan. Oke deh, jadi untuk Anda bisa dinikmati suasana malam hari, gak kemana-mana, quality time bersama keluarga selepas seharian Anda berkutat dengan beragam aktivitas. Jadi kalau jam-jam segini paling enak sehabis menikmati santap malam, kumpul bareng keluarga, terus mungkin ya ada obrolan seru yang mungkin jadi topik ya, topiknya seputar Piala Dunia mungkin. Kalau di media sosial udah gak bisa di apa ya, orang kalau mau dibilang mau diprediksi, prediksi apanya, pasti udah banyak hujatan ya. Oke, okay, baik mendengar, seru kayaknya ya. Jadi kami informasikan untuk Anda nanti di pukul 21 Anda kembali dapat ikuti penyampaian Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta. Dan juga nanti untuk Anda penggemar sepak bola, kita sudah di babak 32 besar ya. Ada tim-tim yang tadinya menjadi tim yang dijagokan sudah harus gugur ya. Dan nanti jangan lewatkan pertandingan dini hari nanti pada pukul 2 dini hari ya, pada pukul 2 dini hari antara Pantai Gading versus Norwegia. Kemudian nanti pada pukul 6 ya, 6 pagi ada pertandingan antara Prancis melawan Swedia. Dan nanti pada pukul 8 atau jam 10 ya, jam 10 nanti, jam 10 pagi ya besok ya, jam 10 pagi besok, Meksiko versus Ekuador. Dan nanti pada pukul 23 atau berarti jam 1 dini hari ya, itu antara Inggris versus Republik Demokratik Kongo. Seru nih kayaknya ya, sayang banget juga kalau dilewatkan. Jadi untuk Anda penggemar sepak bola, pastikan untuk Anda tetap mendengarkan jalannya pertandingan lewat Pro 3 Jakarta.
2: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan laga yang syarat ambisi. The Eleven Pantai Gading akan menghadapi The Vikings Norwegia dalam perebutan satu tiket menuju babak 16 besar di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Pantai Gading melaju sebagai runner-up Grup E, sementara Norwegia lolos dari Grup I setelah tampil konsisten di fase penyisihan. Kini, saatnya kedua tim membuktikan siapa yang lebih pantas melangkah lebih jauh di turnamen ini. Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dalam mengatensi permasalahan judi online di platform, terkhusus yang belakangan ini banyak masukan kepada kami, yaitu spam di komentar.
2: Ya sekarang kebetulan ramai jadi viral, ya sebetulnya mungkin ya hanya berapa orang gitu ya dari sekian banyak gitu. Dan saya tahu kalau tahun 2026 hampir 1,7 juta orang mendapatkan JHT, tapi 95%-nya ya di bawah 50 juta, itu 10%.
0: Pemerintah membentuk tim khusus untuk menangani maraknya promosi judi online. Dirjen Pajak menegaskan hampir 90% pencairan dana jaminan hari tua tidak terkena pajak. Venezuela memberikan perlindungan kepada tenaga medis dalam pencarian korban gempa bumi. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 30 Juni 2026 bersama saya, Rudy Zain. Kementerian Komunikasi dan Digital akan membentuk tim khusus bersama platform digital untuk menangani maraknya promosi spam komentar judi online. Joshua Sihombing melaporkan selengkapnya.
1: Kami ingin menyampaikan beberapa hal bahwa hari ini kami bertemu dengan platform Meta, hadir khusus untuk membicarakan.
3: Menteri Komunikasi dan Digital Menko Mendikbud Mutia Hafidz menyatakan bahwa pihaknya bersama Meta akan membentuk tim khusus dalam menangani fenomena spam komentar yang mempromosikan aktivitas judi online atau judol. Hal itu disampaikan Menko Mendikbud dalam konferensi pers usai menggelar pertemuan dengan pihak perwakilan Meta di kantor Menko Mendikbud Jakarta hari ini. Dijelaskan Menko Mendikbud bahwa tim tersebut akan menangani masifnya promosi judi online melalui spam komentar di platform sebagai langkah tegas dalam pemberantasan aktivitas judol di Indonesia. Mutia menyatakan bahwa selain membentuk tim patroli spam komentar dengan Meta, Menko Mendikbud juga akan menggandeng sejumlah platform digital lainnya yang menjadi sasaran para pelaku penyebaran promosi judol dalam fitur kolom komentar.
1: Dalam mengatensi permasalahan judi online di platform, terkhusus yang belakangan ini banyak masukan kepada kami, yaitu spam di komentar. Dari pertemuan hari ini, kita juga akan mengeluaskan untuk tim ini nanti tidak hanya melibatkan tim dari Meta. Kita apresiasi Meta yang hari ini sudah memberikan komitmen pertama, tapi kita juga akan bicara dengan platform lain untuk membentuk sebuah tim bersama dalam kerangka memberantas dan mengatasi judi online, khususnya dalam bentuk modus terbarunya adalah komentar-komentar spam di akun-akun masyarakat.
3: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Direktur Kebijakan Publik Meta untuk Kawasan Asia Tenggara, Sarim Aziz, menyatakan bahwa Meta siap berkolaborasi dengan Menko Mendikbud dan seluruh pemangku kepentingan lainnya dalam penanganan spam komentar di seluruh lini platformnya. Sarim menegaskan bahwa tindakan spam komentar untuk mempromosikan judi online merupakan kejahatan lintas negara yang harus ditangani bersama-sama.
4: Ini merupakan masalah transnasional yang melintasi batas negara. Masalah ini digerakkan oleh para pelaku kejahatan dengan motivasi finansial yang sangat tinggi, sehingga tidak ada satu perusahaan pun yang bisa menyelesaikannya sendiri. Oleh karena itu, saya rasa disinilah perusahaan industri seperti Meta, lembaga penegak hukum, dan Komdigi harus bekerja sama untuk mencoba melumpuhkan perilaku para pelaku kejahatan tersebut. Seringkali para pelaku kejahatan ini, meskipun kami terus meningkatkan sistem penegakan kami yang perkembangannya dari tahun ke tahun dapat dilihat di pusat transparansi kami mengenai jumlah akun dan konten judi yang telah kami take down, mereka menjadi lebih pintar dan mencoba mengelabui taktik kami.
3: Sebagai platform raksasa digital global, Direktur Kebijakan Publik Meta untuk Kawasan Asia Tenggara, Sarim Aziz, kembali menyatakan bahwa pihaknya selalu mentaati aturan yang diberlakukan di masing-masing negara operasionalnya, termasuk juga di Indonesia. Hal ini diungkapkannya juga termasuk ke dalam penindakan konten-konten judi online yang dilarang di Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: So we hope to keep addressing this issue and then we'll keep reporting on the enforcement we're doing on this issue.
0: Direktorat Jenderal Pajak menegaskan hampir 90% pencairan dana jaminan hari tua tidak terkena pajak, namun justru menerima insentif pajak berupa tarif pajak penghasilan final atau final 0%. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi selengkapnya.
2: Yang saya tahu kalau tahun 2026 hampir 1,7 juta orang mendapatkan JHT, tapi 95%-nya ya di bawah 50 juta, itu 0%. Mungkin ada batasan.
6: Kementerian Keuangan mengatakan pemerintah sudah menerapkan azas keadilan dalam penerapan pajak untuk jaminan hari tua JHT. Karena penerapan pajak berupa PPH final hanya diberikan bagi pencairan dana JHT yang nilainya di atas 50 juta rupiah. Sedangkan pencairan dana JHT yang nilainya di bawah 50 juta justru mendapatkan insentif berupa PPH final 0%, artinya tidak dikenakan pajak. Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak DJP Inge Diana Rismawanti menyampaikan hal tersebut dalam media briefing di kantor DJP hari ini. Menurut Inge, berdasarkan data BPJS, pembayaran klaim JHT periode Januari hingga Mei 2026 jumlahnya mencapai 1,7 juta klaim, dan dari jumlah itu sebanyak 1,64 juta klaim atau sekitar 95,45%-nya tidak terkena pajak karena memiliki saldo JHT di bawah 50 juta rupiah saat pencairan. Sedangkan pemilik dana JHT yang nominalnya lebih dari 50 juta rupiah dan dikenakan pajak 5%, persentasenya sangat kecil.
2: Tadi kan 95,45% di bawah 50 juta, ya kan? Dan ternyata untuk yang saldonya antara 50 sampai dengan 100 juta itu ada 2,90%. Berarti hanya kena 5% lah ya kalau kita ngitung pajaknya dari 50 juta, bukan dari 100 juta loh. Jadi yang di atas 100 juta itu hanya 1,65% saja.
6: Inge juga mengatakan ketentuan pengenaan tarif pajak untuk pencairan dana JHT sebenarnya bukan peraturan baru, tapi sudah diberlakukan sejak lama melalui Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 16 tahun 2010. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa di sela-sela rapat dengan Banggar DPR Senin kemarin mengatakan akan meneliti lagi ketentuan tersebut. Jangan sampai insentif yang sudah diberikan ikut dinikmati oleh orang kaya yang nilai jaminan hari tuanya besar.
7: Nanti kita lihat aturan yang ada seperti apa, dan kita akan juga bandingkan dengan best practice dunia seperti apa. Okay. Jadi bisa dikasih, bisa enggak, tergantung hasil ini kita. Tapi hanya sih untuk fairness, semuanya kan bayar. Dan kita akan cek itu yang itu kan sampai 50 juta ya.
8: 0 juta.
7: Kita akan lihat yang bayar di atas 50 juta berapa sih? Jangan-jangan saya kasih untuk orang yang kaya aja.
6: Soal pengenaan pajak jaminan hari tua mencuat belakangan hari ini setelah Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia yang juga penasehat khusus Presiden Said Iqbal meminta pemerintah menghapus pengenaan pajak terhadap jaminan hari tua, jaminan pensiun, termasuk tunjangan hari raya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan pelatihan program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia. Hana Syarif melaporkan.
9: Pertama-tama kami di DPR menyampaikan rasa...
10: Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan bela sungkawa atas adanya korban jiwa dalam pelaksanaan pelatihan program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI. Dalam keterangannya usai rapat paripurna DPR pada hari ini, Puan menegaskan insiden tersebut tidak boleh terulang dan meminta pemerintah melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap pelaksanaan program. Menanggapi perubahan nama Latihan Dasar Militer menjadi Pelatihan Bela Negara dan Manajerial, ia berharap evaluasi tidak hanya sebatas pergantian nomenklatur, tetapi juga diikuti dengan perbaikan substansi pelatihan.
9: Pertama-tama kami di DPR menyampaikan rasa bela sungkawa sedalam-dalamnya terkait adanya korban dalam rangka pelaksanaan hal tersebut. Dan Jangan sampai hal tersebut kemudian terulang kembali. Bahwa sudah dilakukan evaluasi, ya kami berharap bahwa itu evaluasi yang bisa dilaksanakan secara menyeluruh dan memang rangkaian hal yang dilakukan itu sebaiknya memang lebih baik fokus pada manajerial saja untuk bisa nanti melakukan pelaksanaan ya, yang sesuai diharapkan.
10: Sementara itu, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro menegaskan pemerintah telah melakukan sejumlah langkah perbaikan. Menurutnya, evaluasi tersebut dilakukan untuk menyempurnakan pelaksanaan program sekaligus mencegah terulangnya korban jiwa.
11: Dan tentu saja masukan dari masyarakat, dari berbagai pihak untuk peristiwa itu tentu didengar oleh pemerintah, diperhatikan, dan itu menjadi bahan untuk mengevaluasi supaya proses pelatihan ini menjadi lebih baik. Tapi secara umum tentu karena proses ini sudah berlangsung dan memang tenaga manajer untuk operasi Merah Putih juga harus segera bekerja sehingga pelatihan tetap jalan terus, tetapi masukan dari berbagai pihak tentu diperhatikan.
10: Diketahui gelombang pertama pelatihan bela negara dan manajerial bagi calon pengelola koperasi desa dan kampung nelayan berlangsung pada 17 Juni hingga 31 Juli 2026 dengan melibatkan 35.476 peserta. Jumlah tersebut terdiri atas 30.000 calon pengelola koperasi desa Merah Putih dan 5.476 calon pengelola kampung nelayan Merah Putih. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pengawas Obat dan Makanan akan mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto agar program manajemen risiko dimasukkan ke dalam program prioritas sebagai pengawasan keamanan pangan olahan di Indonesia. Sugandi Avandi menyampaikan informasi selengkapnya.
12: Tidak terasa program.
13: Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM Taruna Iqraal menyatakan program manajemen risiko telah memasuki usia 10 tahun sejak pertama kali dijalankan pada tahun 2016. Evaluasi selama satu dekade menunjukkan program tersebut memberikan manfaat besar bagi pengawasan keamanan pangan olahan di Indonesia. Kepala BPOM Taruna Iqraal akan mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto agar program manajemen risiko dimasukkan sebagai program prioritas nasional pemerintah. Melalui program manajemen risiko mendorong industri melakukan pengawasan internal berdasarkan standar keamanan dan tingkat risiko produknya. Industri juga diwajibkan untuk memenuhi standar proses produksi melalui sertifikat cara pembuatan pangan olahan yang baik. Penegasan itu disampaikan Taruna di Jakarta hari ini.
12: Karena manfaat sangat besar selama hitungan 10 tahun terakhir ini, maka kita akan mengusulkan program manajemen risiko ini kepada program-program prioritas presiden yang bersifat nasional. Contohnya misalnya yang berhubungan dengan makan bergizi gratis, nanti kita akan usulkan ke Badan Gizi Nasional kita ya. Untuk program ini mungkin bisa dijalankan tentu dengan lewat Kementerian Menko dan karena ini program prioritas presiden tentu kita akan lapor juga ke Bapak Presiden. Yang kedua tentu tentang program yang hubungannya dengan apa yang kita sebut dengan program yang berhubungan dengan koperasi Desa Merah Putih yang jumlahnya 83.000. Karena di situ ada pangan-pangan olahan yang perlu dipastikan keamanannya, dipastikan kualitasnya, dan dipastikan keterjangkauannya sampai ke masyarakat.
13: Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia, Adi S. Lukman menyampaikan komitmen untuk mendorong semua pelaku industri makanan dan minuman untuk mengolah makanan secara aman, diantaranya melalui program manajemen risiko. Adi mengatakan proses pangan olahan merupakan bagian penting dari ketahanan pangan Indonesia.
14: Proses pangan olahan atau proses food merupakan bagian penting dari ketahanan pangan Indonesia. Oleh sebab itu, salah satu value yang ingin kita sampaikan adalah keamanan pangan. Dan tanpa pangan olahan yang aman, tentunya ini akan membahayakan konsumen. Tapi kita berkomitmen dari industri makanan minuman akan menjaga dan mendorong semua pelaku industri makanan minuman untuk mengolah makanan secara aman. Salah satunya adalah melalui program PMR ini, program manajemen risiko yang telah diterapkan oleh Badan POM dan telah terbukti selama 10 tahun menjadi bagian penting di dalam memproduksi pangan olahan.
13: Taruna menjelaskan BPOM akan melaporkan usulan tersebut melalui kementerian terkait hingga kepada Presiden Prabowo Subianto. Taruna menegaskan pengalaman pelaksanaan selama 10 tahun menjadi dasar keyakinan bahwa program tersebut layak dikembangkan secara nasional. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan berikut kami hadirkan informasi haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari berbagai wilayah di tanah air.
15: Saatnya kita ikuti info haji.
0: Kami awali dari Tangerang, Banten. Jemaah haji asal Lampung dan Jawa Barat hari ini sebanyak 1.271 jemaah menjadi penutup periode kepulangan musim haji ke tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Sadatu Darain melaporkan selengkapnya. Ain.
16: Baik, terima kasih Rudy. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini sebanyak 1.271 jemaah haji asal Lampung dan juga asal Jawa Barat menutup kepulangan dari Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta sebagai penutup dari periode haji musim haji tahun 2026 ini. Bila dirincikan, jemaah haji yang tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede asal Lampung sebanyak 389 jiwa yang mendarat pukul 11.40 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia GA 7633. Dua kloter lain tergabung dalam debarkasi Jakarta Bekasi yang mendarat masing-masing 441 jiwa menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5486 yang mendarat pukul 16.25 waktu Indonesia Barat sore tadi dan juga SP5218 yang mendarat pada pukul 18.25 waktu Indonesia Barat sore tadi. Salah satu petugas kloter haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, Abdullah, mengatakan kepulangan hari ini adalah penerbangan penutup untuk periode musim haji kali ini dan alhamdulillah jemaah haji yang kembali dalam keadaan sehat walaupun ada beberapa yang wafat di Tanah Suci.
17: Yang sekarang berjumlah 1.453 dan kembali dengan berjumlah 21 yang satu wafat meninggal dunia di sana dan yang satu pulang pulang di Tanah Suci. Alhamdulillah kita bangga dan berbahagia.
16: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini tuntas melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji dari 4 provinsi yakni DKI Jakarta, Banten, Lampung, dan juga sebagian Jawa Barat. Mereka tergabung dalam 3 debarkasi. Bila dirincikan, sebanyak 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Banten beralih ke Jawa Tengah, PPIH Debarkasi Solo menyambut kedatangan rombongan jemaah haji asal Solo yang dikenal dengan sebutan Kloter Sapu Jagat. Dania Rahma melaporkan. Dania.
18: Baik, pendengar, operasional pemulangan jemaah haji di Debarkasi Solo hari ini resmi berakhir dengan tibanya rombongan kloter terakhir atau kloter 81. Adapun kloter 81 tadi mendarat di Bandara Adi Sumarmo sore pada pukul 17.06 menit waktu Indonesia Barat. Petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH menyambut kedatangan rombongan terakhir yang sering dikenal dengan sebutan kloter Sapu Jagat. Dan Kasih Humas PPIH Debarkasi Solo, Nabila Asa Amalia mengatakan, hingga saat ini pihaknya telah sukses menerima 81 kloter dengan total akumulasi mencapai 28.974 jemaah. Nabila menjelaskan, kloter penutup ini merupakan rombongan gabungan yang didominasi oleh jemaah asal Kabupaten Magelang dan disusul belasan daerah lain seperti Demak, Boyolali, Cilacap, Tegal, Surakarta, hingga Wonogiri. Komposisi campuran ini terjadi akibat pengisian kursi kosong serta adanya jemaah yang sempat tertunda karena sakit. Sesuai arahan dengan pimpinan pusat,

memberikan souvenir atau gift berupa bunga kepada jemaah. Hal ini sebagai bentuk rasa syukur karena akhirnya berhasil merampungkan debarkasi 81 kloter dengan mutu. Di samping itu, sebagai catatan evaluasi penyelenggaraan tahun ini, PPN secara khusus memberikan masukan kepada pihak pemerintah daerah terkait manajemen transportasi penyambutan. Nabila menghimbau agar ke depan akomodasi armada bus disesuaikan dengan jumlah rombongan, yakni menyediakan total sebanyak rombongan dalam satu kloter. Langkah ini dinilai sangat krusial agar jemaah yang sudah kelelahan dan kurang fokus tidak lagi kebingungan saat proses kepulangan dari gedung Muzdalifah menuju bus masing-masing. Dari Asrama Haji Nurul Huda dan Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi dari mancanegara, Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchanov, mengungkapkan hubungan diplomatik antara Rusia dan Indonesia yang telah berjalan 76 tahun semakin menguat di banyak bidang kerjasama yang didukung dengan deklarasi kemitraan strategis oleh para pemimpin kedua negara. Retno Manasari melaporkan.
1: Besar Rusia di Jakarta menggelar peringatan Hari Rusia Senin malam. Pada kesempatan itu, Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchanov, mengatakan di era globalisasi dan semakin eratnya saling ketergantungan antar wilayah di dunia, pembangunan Rusia tidak dapat dipisahkan dari penguatan hubungan dengan negara-negara sahabat, terutama dengan Indonesia yang menempati posisi istimewa. Sergei menambahkan hubungan Rusia-Indonesia yang telah terjalin selama 76 tahun memiliki sejarah yang membanggakan, termasuk dukungan Rusia dalam menjaga kedaulatan nasional dan keutuhan wilayah Indonesia. Menurutnya, deklarasi kemitraan strategis yang diadopsi oleh para pemimpin kedua negara pada tahun lalu menjadi landasan yang kokoh bagi kemajuan hubungan bilateral di masa mendatang. Selain penguatan, kerjasama di berbagai sektor juga berjalan dengan baik oleh kedua negara.
2: Selama satu tahun terakhir, kita telah mencapai kemajuan yang signifikan. Cukuplah dicatat bahwa sejak Juni tahun lalu, atau dalam kurun waktu 12 bulan, Presiden kedua negara kita, Vladimir Putin dan Prabowo Subianto, telah bertemu sebanyak 4 kali. Pertukaran antar lembaga legislatif juga semakin aktif.
1: Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, hubungan ekonomi Indonesia dan Rusia selama ini terus berkembang melalui berbagai mekanisme kerjasama bilateral. Salah satunya adalah penyelenggaraan sidang ke-14 Komisi Bersama Indonesia-Rusia mengenai perdagangan, ekonomi, dan kerjasama teknis di Kazan, Rusia.
3: Penandatanganan perjanjian perdagangan bebas antara Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia pada bulan Desember 2025 di St. Petersburg juga merupakan tonggak penting bagi kerjasama ekonomi kita. Kesepakatan ini akan memperluas akses pasar, memfasilitasi perdagangan, serta meningkatkan interaksi antara kalangan dunia usaha di Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia, termasuk Rusia.
1: Kerjasama bidang perdagangan antara Indonesia dan Rusia turut menunjukkan tren positif. Hal itu ditunjukkan dengan perolehan nilai perdagangan bilateral hampir mencapai $5 miliar pada 2025, termasuk nilai investasi Rusia di Indonesia mencapai $500 juta dalam 2 tahun terakhir.
4: Allow me once again to extend our warmest
1: dari Jakarta, Reto Manasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Rusia continue to prosper and my departed.
0: Masih terkait informasi dari mancanegara, militer Venezuela memberikan perlindungan dan keamanan kepada tenaga medis dan relawan yang bekerja di tengah berlangsungnya upaya pencarian korban gempa bumi Venezuela yang kemungkinan terjebak di reruntuhan bangunan. Penerjunan militer Venezuela ke zona bencana diharapkan oleh pemerintah setempat dapat memperlancar upaya penanganan tanggap bencana. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, animo Piala Dunia 2026 terasa pada kegiatan nonton bareng yang diselenggarakan di halaman TVRI Kalimantan Selatan, di mana tingginya semangat para pecinta bola juga membawa berkah bagi pelaku UMKM di lokasi nonton bareng. Robi Angga melaporkan selengkapnya.
5: Animo Piala Dunia terasa saat warga memadati halaman TVRI Kalimantan Selatan pada Selasa 30 Juni 2026 dini hari tadi. Mereka antusias mengikuti acara.

0: acara nobar nonton bareng pertandingan babak 32 besar Piala Dunia yang mempertemukan Brazil melawan Jepang. Tingginya semangat para pencinta bola ini juga membawa keberkahan tersendiri bagi para pelaku UMKM yang membuka stand di lokasi nobar. Salah seorang pelaku UMKM, Herda Merdalina, mengaku senang karena stand jajanannya kini mulai ramai. Ia sengaja membuka stand jajanannya ketika ajang Piala Dunia memasuki babak 32 besar, karena dinilai akan banyak penggemar sepak bola yang berdatangan di lokasi nobar.
1: Iya, dengan adanya acara nobar ini, itu meningkatkan pendapatan ekonomi kita sebagai UMKM Banjarmasin. Pendapatannya lebih banyak, penontonnya semakin banyak, banyak juga pendapatan kita. Mulai tadi malam, ya 32 besar ini kita. Iya, makin rame. Nanti kita setiap malam intens akan buka, sampai malam penutupan malam terakhir. Ada minuman, ada juga makeup, ada pentol, ada sosis bakar, ada minuman-minuman yang mineral, macam-macam itu minuman mineralnya.
0: Pada laga ini tim Brazil menang secara dramatis atas Jepang dengan skor 2-1. Gol menit akhir Gabriel Martinelli membawa tim Samba lolos ke babak 16 besar. Para pendukung Brazil pun bersorak untuk merayakan kemenangan tim kebanggaannya. Seperti halnya Sophie, salah seorang penggemar berat tim Samba Brazil.
2: Rasanya sangat-sangat bahagia karena menurut orang fans Brazil wajar sangat-sangat bahagia Brazil bisa menang. Dari segi permainan Brazil pas babak kedua sudah sangat-sangat jauh berbeda dari babak pertama. Sangat ada harapan kemungkinan seperti hasil yang memuaskan untuk saat ini. Iya, golnya di babak tambahan waktu. Iya, tadi pemikirannya sampai extra time.
1: Ya, itulah
2: cuman
1: tadi,
2: ya bola bulat nggak ada yang tahu mas. Jadi saya yakin Brazil pasti menang.
0: Memasuki babak fase gugur, sejumlah pertandingan seru mulai tersaji di ajang Piala Dunia 2026. Para pelaku UMKM yang ada di lokasi nobar pun semakin banyak berdatangan ke titik-titik kumpul tempat digelarnya agenda nonton bareng. Dari Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Programa 3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati dimanapun Anda berada. Anda yang penggemar sepak bola tentu suka melihat gaya permainan tim nasional kita yang senior maupun yang usia 17 ya. Yang usia 17 saat ini sudah lolos ya ke Piala Dunia. Ada hal yang memang bisa menjadi bahan renungan kita, bahan belajar kita. Bagaimana anak-anak muda kita, ya, para pemain kita, para atlet kita ini betul-betul memberikan yang terbaik di lapangan, memberikan kemampuan mereka dengan totalitas. Bahkan untuk yang senior, mereka para diaspora, keturunan dari Indonesia yang kemudian mengikuti proses naturalisasi untuk kembali menjadi WNI, juga menunjukkan kiprah yang sangat patriotik, yang menunjukkan sebuah karakter nasionalis yang luhur. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, belajar dari mereka, memang kalau kita mau mendapatkan hasil yang terbaik, tidak bisa tidak, harus ada kesungguhan, ada totalitas, ada patriotisme. Inilah sebetulnya nilai-nilai luhur dalam Pancasila. Apapun pekerjaan Anda, apapun peran Anda, tidak peduli besar dan kecil, tetapi kalau itu kita jalankan dengan semangat patriotik, dengan sungguh-sungguh, dengan totalitas, sebagai wahana untuk berbakti kepada Ibu Pertiwi, sebagai sebuah persembahan bagi Tuhan Yang Maha Esa, itu akan memberikan hasil yang luar biasa. Orang lain akan bangga, orang lain akan mengapresiasi siapapun yang telah memberikan yang terbaik yang dia bisa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita di acara ini mengajak kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila yang tentu saja harus praktikal, harus betul-betul bisa kita terapkan dalam keseharian. Jadi di sesi ini pesan intinya adalah tentang totalitas, patriotis, tentang memberikan yang terbaik bagi Ibu Pertiwi. Saya tentu saja telah berjuang untuk melakukan hal-hal seperti itu, dan kini saya mengajak Anda untuk juga memberikan yang terbaik bagi Ibu Pertiwi.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Demikian tadi pendengar telah kita ikuti Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta pukul 21 waktu Indonesia Timur. Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Fak-Fak. Selamat malam pendengar, kami sapa ruang dengar Anda dari tempat tugas di Jalan Kapten P Tendean 72 Fak-Fak. Baik, pendatang, ada pilihan lagu-lagu daerah dan lagu-lagu daerah dalam musik tradisional dan juga budaya temani ruang dengar Anda menuju ke pukul 22 atau di jam 10 malam.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan dua kekuatan Eropa. Prancis akan berhadapan dengan Swedia di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Prancis mengandalkan kreativitas lini dengan kedalaman skuadnya. Sementara Swedia siap menguji lawan lewat organisasi permainan yang rapi. Siapakah yang akan melangkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Rabu 1 Juli 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendekar Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengatakan bahwa pemerintah mendukung pelestarian warisan sejarah termasuk milik sang proklamator Muhammad Hatta melalui revitalisasi. Hal tersebut ia sampaikan saat melakukan pertemuan dengan Putri Wakil Presiden RI pertama yakni Mutia Hatta. Fadli juga berencana meresmikan Museum Hatta dan Syahrir di Sukabumi yang dulu pernah menjadi tempat pengasingan kedua tokoh tersebut. Lebih lanjut, Menteri Fadli menyampaikan rencana sayembara pembuatan film tentang sejarah, salah satunya film tentang Bung Hatta, serta penerjemahan buku tentang Bung Hatta dalam bahasa Inggris. Ia juga menyarankan rumah Bung Hatta di Megamendung, Bogor, Jawa Barat untuk diusulkan menjadi cagar budaya nasional. Menbud menerangkan bahwa Muhammad Hatta merupakan tokoh nasional yang mempunyai peran penting dalam kemerdekaan Indonesia. Mutia Hatta menyambut baik rencana revitalisasi rumah Muhammad Hatta sebagai salah satu peninggalan yang syarat akan narasi sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Sebelumnya, Menteri Kebudayaan RI Fadli Zon mengunjungi rumah kelahiran Bung Hatta di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, guna membangun kembali pemikiran Muhammad Hatta mengenai ekonomi kerakyatan yang masih menjadi landasan penting dalam pembangunan nasional. Dalam kunjungan ke rumah proklamator Indonesia yang dilahirkan pada 12 Agustus 1902 itu, Fadli Zon menilai Bung Hatta merupakan sosok yang memiliki integritas tinggi, disiplin, jujur, serta dikenal sebagai salah satu pemikir besar bangsa dan perumus Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 33. Menteri Kebudayaan juga mendorong dilakukannya kajian lebih mendalam mengenai kehidupan Bung Hatta berdasarkan sumber-sumber yang valid. Hasil kajian itu nantinya akan menjadi dasar pengembangan Museum Rumah Kelahiran Bung Hatta agar semakin menarik dan mampu menjadi inspirasi serta pembelajaran bagi generasi mendatang. Demikian informasi pendengar, kami kutip dari laman kantor berita Antara.
1: Atmosfer babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 semakin membara. Meksiko akan menghadapi Ekuador di hadapan puluhan ribu pendukungnya sendiri di Stadion Mexico City. Tuan rumah Meksiko mengandalkan permainan cepat dan agresif. Sementara Ekuador siap mengandalkan semangat juang untuk kembali membuat kejutan. Siapakah yang akan memanfaatkan momentum dan melangkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Rabu 1 Juli 2026, pukul 08 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Selamat mendengar kami sama ruang dengar Anda dari tempat tugas di Jalan Kapten P. Tendean 72 Fak-Fak. Baik, kita bersama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu ya. Untuk edisi hari ini, Selasa 30 Juni 2026. Seperti biasa ada pilihan lagu-lagu Indonesia. Temani ruang dengar Anda, kebersamaan kita satu jam ke depan hingga nanti jelang pukul 23 atau di jam 11 malam. Anda bisa bergabung di jalur telepon di 0811 495 9490.

0: Oke, perdana saya sapa dulu yang sudah bergabung, ada Pak Nasrun di Palu, Sulawesi Tengah. Assalamualaikum, selamat malam. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar Pak Nasrun?
1: Ya, sama-sama, kita masih baik-baik selalu.
0: Oh begitu, baik-baik selalu. Oke. Okay.
1: Iya.
0: Baik Pak, silakan. Lagu apa nih?
1: Sudah lagu yang urutan pertama saja Mbak Eka.
0: Oke, okay. Bapak bisa pilih ini lagu-lagu Indonesia nih Pak malam hari ini. Lagu Indonesia. Ada lagu dari nomor satu aja. Oh, yang pertama. Oke, okay, boleh. Silakan Pak, lagunya buat siapa nih?
1: Nah, pertama kan baik kalau tugas selalu kalau cuma dapat dengar indah cendana dan dia. Kita ada Mas Suri. Ada Mbak Anies, ada beberapa bersyukur, bersyukur Makassar, Bung Leman, Predi Putri, dan para wanita, Tuhi Medi.
0: Oke, siapa lagi Pak?
1: Oke, Rian di Soya. Dan Cote ada Faida, Mas Lita. Mati Pak.
0: Oke, okay, makasih buat Pak Nasrun ya di Palu, Sulawesi Tengah. Suaranya nggak begitu terdengar jelas, mungkin karena signal juga malam hari ini. Tapi it's okay, nggak apa-apa, terima kasih. Kemudian ada Bunda di Toli-Toli. Halo, selamat malam Bunda.
2: Selamat malam, Maika.
0: Iya, selamat malam Bun.
2: Apa kabar, Maika?
0: Kabar baik. Bunda, gimana kabarnya, Bun?
2: Sama, baik-baik selalu.
0: Oke deh kalau gitu. Gimana cuaca Palu malam hari ini?
2: Aduh, cuaca cerah ceria seperti Mbak Eka, suaranya malam ini lagi cerah.
0: Tapi Bunda bayangin, fak-fak itu dari tadi mungkin habis sore ya, siang Bunda. Tadi itu, wait, sudah mulai berubah hujan. Sampai sekarang nih, hujannya masih awet nih. Krimis,
2: oh,
0: Bunda.
2: Oh, tapi ini panas ini Mbak Eka, satu hari panas.
0: Oh gitu ya, di sana ya.
2: Berarti kita tidak selangit lagi ya.
0: Enggak selangit kita malam hari ini Bun.
2: Ya, memang ya,
0: enggak apa-apa. Enggak apa-apa Bunda.
2: Iya, ada lagu apa Pak Eka?
0: Oke, baik Bunda, malam hari ini ada lagu-lagu Indonesia. Ada miliknya The Cinnamon Sweet Selamanya Cinta, kemudian Coklat Kupilih Dia. Ada Kris Dayanti Yang Kumau, ada Ratu Aku Baik-Baik Saja, kemudian Niji Bila Aku Jatuh Cinta, kemudian Peter Pan Jauh Mimpiku, Bunga Citra Lestari Hanya Untukmu. Itu dia lagu-lagunya Bunda.
2: Oh iya, Bunga Citra Lestari aja Mbak.
0: Bunga Citra Lestari boleh. Silakan Bunda, lagunya buat siapa nih?
2: Yang pertama buat Ibu Utri Pak Fredi ya, selamat malam. Bang Lai Putra Tengah ya, ada Bang Luhut Pak Gindi, Bunda, Ibu Mas Lia, Bang Bintang Pratama, Ani Kota Mobagu.
0: Oke.
2: Pokoknya sama-sama sudah Mbak Eka ya, yang lagi monitor malam
0: baik,
2: ini.
0: Baik Bunda.
2: Mbak Eka, tetap semangat ya.
0: Terima
2: selalu
0: kasih.
2: Bahagia bersama keluarga yang
0: amin,
2: ada di rumah.
0: Amin. Terima kasih Bunda.
2: Tuhan rindu ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Selamat malam. Rindu, bye-bye Bunda. Oke, makasih buat Bunda Christine di Toli-Toli. Saya ke Palma. Assalamualaikum, selamat malam. Apa kabar dirimu?
3: Waalaikumsalam, selamat malam juga Kak Eka. Alhamdulillah iya, kabar baik seperti dirimu malam ini.
0: Asik. Dalam kemana aja dirimu?
3: Kenapa?
0: Dirimu kemana aja baru gabung nih malam hari ini?
3: Iya, soalnya berapa bulan terakhir ini Kak Eka itu sibuknya saya luar biasa.
0: Oh,
3: banyak
0: gitu
3: job
0: ya? Masya Allah. Itu sih yang kita pengen denger ya. Semoga pokoknya yang penting tetap sehat aja deh Palma ya.
3: Iya, meskipun jobnya tidak menghasilkan uang tapi menghasilkan pahala.
0: Itu tuh yang kita butuhin tuh, pahala tuh ya.
3: Iya.
0: Oke deh. Oke, sekarang di Jogja ya?
3: Lagi di Sulawesi Barat.
0: Oh, lagi di Sulawesi Barat sekarang ya. Oke deh, baik. Oke, silakan. Palma mau denger lagu apa nih malam hari ini?
3: Lagu dari Coklat Kupilih Dia.
0: Oke deh, baik. Lagunya buat siapa nih?
3: Soalnya untuk semua aja, baik yang lagi nonton malam hari ini, selamat malam, sehat selalu, selamat beristirahat. pasien juga yang lagi sakit semoga lekas sembuh.
0: Amin.
3: Juga yang lagi beraktivitas ya tetap berhati-hati saja. Yang lagi di luar sana ya, okay, jangan lupa pulang. Untuk Eka sehat selalu.
0: Amin.
3: Juga selamat
0: amin,
3: bertugas.
0: Amin.
3: Salam untuk semua kru dari RRI Pakpak juga sukses dan sehat selalu.
0: Sehat juga.
3: Terima kasih Kak Eka, selamat bertugas kembali.
0: Baik.
3: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Palma yang sudah bergabung malam hari ini. Saya ke Putra Tengah. Selamat malam.
4: Malam juga Mbak Eka. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Apa kabar Bang Putra?
4: Tuhan, baik selalu.
0: Oke deh, silakan Bang Putra mau dengar lagu apa nih malam hari ini?
4: Apa aku baik-baik saja?
0: Aku baik-baik saja, boleh. Lagunya buat siapa? Silakan.
4: Oke, mungkin baik lah, sampai bertugas, sehat selalu.
0: Terima kasih.
4: Pak Nasrun tadi, Mbak Celia, Mbak Palman, saya kira ada di Tolikoli.
0: Beliau kayaknya melanglang buana nih kayaknya ya. Oke deh.
4: Ya mudah-mudahan nanti juga dalam suasana sehat selalu.
0: Amin, amin, amin.
4: Abang Lek juga, iya. Ada juga Pak Junedi, Bang Ucan, Mbak Sari, Bang Hadi, Bang Lut, Pak Freddy, Ibu Kri, Pak Saban, Bang Darin, dan Mbak Lin. Oke, semuanya. Tanpa terkecuali.
0: Baik.
4: Selamat malam, semoga terhibur selalu.
0: Terima kasih,
4: oke,
0: Bang Putra.
4: Selamat malam.
0: Selamat malam juga. Oke, baik, mendengar sudah ada 4 telepon, kita break dulu ya. Kita nikmati lagu-lagu yang sudah di-request malam hari ini. Buat Pak Nasrun di Palu, Sulawesi Tengah, Bunda Christine Toli-Toli, Mbak Palma, dan juga di Mbak Palma di Sulawesi Barat, dan Bang Putra Tengah di seputaran Kota Palafak-Fak.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan laga yang syarat ambisi. The Eleven Pantai Gading akan menghadapi The Vikings Norwegia dalam perebutan satu tiket menuju babak 16 besar di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Pantai Gading melaju sebagai runner-up Grup E, sementara Norwegia lolos dari Grup I setelah tampil konsisten di fase penyisihan. Kini, saatnya kedua tim membuktikan siapa yang lebih pantas melangkah lebih jauh di turnamen ini. Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan dua kekuatan Eropa. Prancis akan berhadapan dengan Swedia di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Prancis mengandalkan kreativitas lini dengan kedalaman

0: Baik pendengar, demikian tadi telah kita nikmati ada beberapa pilihan lagu ya. Special Radio sudah request. Saya kembali sapa yang sudah bergabung. Halo, selamat malam Hadi, apa kabar?
1: Selamat malam, rindu Kak Eka.
0: Selamat malam, kamu baru bangun tidur? Kamu baru bangun tidur?
1: Kayaknya.
0: Kok kayaknya sih, sepertinya gitu ya. Habis suara kamu kayak habis mendengkur gitu. Enggak,
1: gigi apa namanya? Enggak. Tadi apa ya, baring-baring.
0: Oh,
1: karena apa di sini?
0: Oh gitu.
1: Ada hujan dari tadi siang begitu.
0: Oh berarti kita selangit ya. Habis sekarang masih hujan nih.
1: Oh di situ juga hujannya?
0: Iya hujan, terus petir juga. Wih pokoknya jadi satu nih di fak-fak nih.
1: Oh berarti sama. Tadi itu dari ini ya, yang jam 1:30 sampai jam berapa ya?
0: Iya, sama tadi kalau gak salah. Bener, sampai sekarang nih hujannya awet, bener-bener awet. Pokoknya hujan malam hari ini.
1: Tapi kalau di tempatku sih udah berhenti gitu.
0: Oh gitu, udah berhenti ya?
1: Mm-hmm. Oh, udah gitu. Berhenti.
0: Okay lah.
1: Cuman ininya aja yang terasa sekarang itu tuh hawanya dingin.
0: Hawanya dingin ya, hawanya dingin, bener banget ya. Betul. Hawa dingin kayak gini kalau langsung tidur ya, pokoknya pakai selimut gitu udah, waduh, seru banget nih, udah nggak yang pikir apa-apa lagi, pokoknya langsung tidur ya.
1: Iya. yang penting sehat-sehat aja lah ya.
0: Oh iya, sehat-sehat pastinya. Iya betul. Sehat-sehat bener.
1: Iyalah. Apa aja lagunya kita?
0: Oke, lagu malam hari ini ada lagu dari The Cinnamon Swiss, Selamanya Cinta, kemudian Ungu Tanpa Hadirmu, Chris Dayanti yang
1: Ungu
0: mau.
1: Ungu aja lah.
0: Oke, okay, ungunya buat siapa nih?
1: Buat siapa ya? Buat diri sendiri. Buat semuanya juga.
0: Kamu nih pelit banget ya, cuman buat diri sendiri gimana sih?
1: Pelit sih, bukan pelit namanya itu loh Kak.
0: Oh bukan pelit itu namanya, itu siapa dong?
1: Ini kan buat, udah saya bilang kan buat diri saya sendiri.
0: Oh begitu.
1: Buat semuanya juga.
0: Oh
1: begitu.
0: Okay, ya.
1: Semuanya itu kan termasuk Kakak Eka. Termasuk yang lainnya.
0: Enggak ya, perasaan aku gak merasa deh kayak gitu. Kan abis kamu buat diri kamu sendiri.
1: Ya, biar saya sebut lah buat saya sendiri, buat Kakak Eka juga.
0: Oh
1: ya.
0: Gitu, okay deh, terima kasih sebelumnya.
1: Dan buat semuanya. Salamnya boleh gak kayak?
0: Boleh, silakan. Salamnya buat siapa?
1: Salamnya pertama buat Kakak Eka, sudah bertindak sampai tuntas. Semoga saya selalu ada di pulang nanti.
0: Terima kasih Hadi doanya. Ya, amin, semoga. Silakan.
1: Ada yang sudah gabung tadi, yang sudah penasron, ada juga Bunda Kristin.
0: Iya.
1: Ada Bang Putra juga. Ada siapa ini di Manado? Ada si Elis ya di Manado sana.
0: Okay.
1: Ada juga Tari di Banjarmasin. Ada juga Pak Freddy yang ada juga apa Mbak Lili lah ya.
0: Iya.
1: Satu lagi ini. Bang Bintang Pratama juga ya.
0: Okay.
1: Dan untuk semuanya jelas dari A sampai Z.
0: Oh, baik Hadi.
1: Aku lupa namanya sih.
0: Asal kamu nggak lupa. Asal kamu nggak lupa. Asal kamu nggak lupa RRI Fak-Fak aja deh, kayak gitu kan.
1: Kalau RRI Fak-Fak nggak sempat kan. Oh, gitu. Apalagi Kak Eka pernah sempat.
0: Which, asik dong kalau kita nggak dilupain ya. Benar-benar. Oke.
1: Oke. Oke lagi itu aja kayaknya.
0: Oke, terima kasih. Selamat istirahat tadi ya. Selamat malam.
1: Iya, selamat okay. Malam ruang rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Baik, terima kasih buat Hadi di Nia sudah bergabung malam hari ini di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Kemudian ada Ibu Anis di Sulut. Selamat malam, assalamualaikum.
2: Halo, selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rindu burung berbagi rindu memori lewat lagu mereka.
0: Oke, Bu Anis apa kabar?
2: Ya, alhamdulillah kabarnya ada banyak kabar.
0: Oke deh, kalau gitu silakan Ibu Anis mau dengar lagu apa malam hari ini?
2: Lagu apa baru nih kali ini? Baru buka.
0: Ada lagu dari The Cinnamons Selamanya Cinta, Chris Dayanti yang Kumau, kemudian Anji.
2: Chris Dayanti.
0: Oke, lagunya buat siapa silakan?
2: Pertama-tama sudah yang tugas mereka, salam sehat, salam bahagia, bersama keluarga, tetap
0: amin.
2: Terus mengirim salam yang tugas dan kirim juga Hani juga, salam sehat, salam bahagia, bersama keluarga, ada kirim ke Kepengnya juga, ada kirim ke Bang Yunus juga, ada kirim ke Pak Freddy juga yang Alik terampe siapa yang di mana ada sana Alik terampe bunda S juga Alik terampe yang di apa di sana sama-sama bersama-sama aja tanpa terpecah soalnya ini jaringan pasti jaringan mati bersama-sama aja tanpa terpecah salam sukses dan bahagia bersama-sama. Oke, terima kasih.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu buat Ibu Anis di Sulut ya, sudah bergabung malam hari ini. Kemudian ada Bunda Ima Maumere, selamat malam.
3: Halo, selamat malam ruang rindu, selamat malam Ade Eka.
0: Iya, selamat malam Bunda, apa kabar?
3: Kabarnya Bunda selalu baik dan sehat. Semoga sebaliknya ya Ade Eka, iya, dalam keadaan yang sehat.
0: Bunda, sehat
3: ya. Ade Eka.
0: Ya, gimana Bun?
3: Peter Pan tadi sudah diputar kah? Sudah ada yang
0: masih
3: request?
0: Ada, masih ada Bunda, lagunya Peter
3: judulnya?
0: Peter Pan judulnya Jauh Mimpiku Bunda.
3: Oh, bukan yang terdalam.
0: Bukan, Bun. Jauh mimpi.
3: Itu aja deh.
0: Oke. Okay.
3: Jauh dari mimpiku ya.
0: Iya, betul.
3: Iya.
0: Iya, silakan Bunda.
3: Oke, salamnya pertama tentunya buat Ade Eka bersama operatornya dengan ucapan selamat malam. Selamat bertugas, semoga sehat selalu.
0: Terima dan kasih.
3: Tuhan memberkati ya Ade Eka bersama keluarga, bersama kru-kru yang ada di Pak-Pak semuanya.
0: Amin. Terima kasih Bunda.
3: Salam pertama tentunya buat Putra Tenga ya. Selamat malam Putra. Terima kasih sudah gabung di Radio Momere tadi, penelpon ketiga. Terima kasih ya Putra sudah menghibur teman-teman yang ada di Momere.
0: Mm-hmm.
3: Ada Bang Nasrun, selamat malam. Terus ada Bunda siapa tadi yang Anis. Kedua dari pertama tadi penelpon tuh.
0: Anis
3: Bunda Banusu kah bukan?
0: Anis di Sulut Bunda. Anis.
3: Oh ya, salam balik. Terus ada Bunda Utri, Oma Deva, Bunda Wigati, Bang Luhut Bintang Pratama, Bang Junaidi, Bunda Lili, Bunda Ani di Papak, Bang Darwin, Om Botak, Bapak Yoga dan semua pendengar setia yang ada di Pak-Pak maupun yang di luar Pak-Pak. Selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan memberkati. Buat Ade Eka, terima kasih. Selamat ya, malam.
0: Selamat malam. Selamat malam.
3: Malam.
0: Oke, baik mendengar, itu tadi Bunda Ima Maumere sudah bergabung malam hari ini bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Ada Bapak Freddy juga. Bapak Freddy silakan kalau Bapak mau ikutan malam hari ini di jalur telepon. Masih saya tunggu ya partisipasinya. Juga tadi ada Ibu Farida di Ampana Palu ya. Karena tadi teleponnya lewat jalur WA otomatis gak bisa diterima dulu ya. Oke deh, ada Ibu Farida di Ampana Palu. Assalamualaikum, selamat malam. Halo, selamat malam.
4: Halo, assalamualaikum Mbak Eka.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Silakan.
4: Kabarnya alhamdulillah baik, sehat Mbak Eka. Mbak Eka juga gimana?
0: Kabar saya juga baik, sehat alhamdulillah. Silakan.
4: Mbak Eka. Iya. Lagu yang sesudah di request Mama Ima tadi ya.
0: Ada lagunya Peter Pan Jauh Mimpiku.
4: Iya.
0: Oke, silakan lagunya buat siapa?
4: Ya, dan salam-salamnya ya buat Ibu dari Jakarta. Ada tadi Mbak Ani yang barusan lewat, ada Mama Ima ya, ada Pak Nasrun bintang pertama, Mas Ria, ada Ayu di Mas Bustana, Ibu Putri, Pak Freddy, ada Om Botak, ada Pak Ramadan di Sorong, ada Pak Rahman, ada Bang Leman di Lampung, ada Abang Tut di Aceh, ada Bang Luhut, ada Putra Tengga, ada Ibu Ani di Kota Mobagu, ada Pak Benjo, Bunda El, siapa lagi ya? Ini ada yang dari Buton ya, ada Bang Yunus dari Buton, ada Pak Ustaz, Pak Saban, ada Kang Ahmad Irwan untuk semua-semuanya. Selanjutnya Mbak Eka dari Asam Pizet, dari Sabang sampai Merauke. Salam sehat, salam bahagia. Satu lagi Mbak Eka lupa ya, ada yang di mancanegara Pak Widya, salam sehat. Baiklah, dilanjut. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Bunda Farida di Ampana Palu. Oke, buat Bapak Freddy, monggo Bapak, jalurnya sudah kosong kalau Bapak pengen ikutan malam hari ini ya. Untuk Bapak Freddy yang ada di Merauke ya bersama keluarga, tadi sudah sempat ikutan ya, tapi saya lagi terima telepon nih. Buat Bapak silakan saya nantikan di 0811 495 9490.

Oke, baik pendengar, kita masih di Ruang Rindu malam hari ini. Saya sambil menanti suara dari Bapak Freddy ya. Kalau beliau pengen ikutan, saya nantikan di 0811 495 9490. Tapi kalau belum ada, kita nikmati dulu lagu-lagu yang sudah di request malam hari ini.

Baik, terima kasih pendengar untuk semuanya yang sudah bergabung bersama kami di jalur telepon di 0811 495 9490. Kebersamaan kita di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Edisi hari ini Selasa 30 Juni 2026. Untuk semuanya, mudah-mudahan sudah bisa menemani suasana istirahat Anda malam hari ini bersama kami di Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Baik, saya akhiri kebersamaan kita di Ruang Rindu malam hari ini dengan satu lagu sekaligus mengakhiri jumpa kita ya. Tapi jangan kemana-mana, masih ada satu segmen lagi kebersamaan kita, yakni Fak-Fak malam ini hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Timur.

Terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI, Fak-Fak, Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, segmen terakhir kita malam hari ini ada Fak-Fak malam ini, masih tentang beragam pilihan lagu-lagu hiburan dan juga informasi kami hadirkan, hingga nanti membawa kita ke pukul 24 waktu Indonesia Timur. Selamat malam untuk pendengar yang saat ini masih monitor siaran kami menggunakan aplikasi RRI Digital maupun streaming di www.rri.co.id.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Gangguan tidur yang tidak segera diatasi akan berdampak buruk bagi kesehatan, seperti penurunan daya tahan tubuh dan depresi. Adapun jenis gangguan tidur yaitu insomnia, kesulitan untuk tidur atau susah tidur setelah terbangun, dan hipersomnia atau tidur berlebihan dan selalu mengantuk di siang hari. Penyebab gangguan tidur adalah kenyamanan ruang tidur, masalah psikologi atau kesehatan, dan gaya hidup. Berikut tips mengatasi gangguan tidur. Yang pertama, hindari tidur siang setelah pukul 15 dan lebih dari 1 jam. Lakukan relaksasi seperti mandi air hangat atau mendengarkan musik yang menenangkan. Kurangi juga waktu penggunaan gawai atau televisi, matikan 1 jam sebelum waktu tidur. Atur jadwal tidur agar waktu tidur tidak berubah-ubah. Hindari juga mengkonsumsi alkohol dan merokok. Lakukan aktivitas fisik atau berolahraga agar otot rileks. Yang terakhir, konsultasi ke psikiater apabila masih mengalami gangguan tidur. Itulah tips mengatasi gangguan tidur.

menyepakati dibentuknya tim khusus dalam menindaklanjuti temuan tersebut. Dikatakan tugas tim tersebut untuk melakukan penindakan terhadap spam komentar promosi judol yang beredar di fitur kolom komentar. Promosi judol dalam kolom komentar itu ditemukan Kemkomdigi pada platform media sosial medsos Facebook dan Instagram. Sebelumnya, Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Dirjen PRD Kemkomdigi Alexander Sabar mengatakan terjadi peningkatan aktivitas judol secara signifikan. Bahkan peningkatan yang terjadi akibat spam komentar ini meroket 128% dalam kurun 2 pekan. Berdasarkan hasil pemantauan, selama 2 minggu terakhir terjadi lonjakan sekitar 128% dibandingkan rata-rata temuan pada periode Januari sampai Juni 2026. Adanya peningkatan signifikan penyebaran komentar spam yang mempromosikan judi online pada sejumlah akun media sosial dari berbagai platform. Demikian informasi pendengar kami kutip dari portal resmi kami rri.co.id.

Tidur merupakan salah satu kebutuhan manusia dalam hidup. Karena dengan tidur, kita sudah membantu menjaga kesehatan fisik dan mental. Tidur yang baik adalah tidur yang berkualitas. Orang dewasa memerlukan 7 hingga 9 jam waktu tidur per malam. Dengan menjaga kualitas tidur yang baik, dapat berpengaruh positif terhadap aktivitas di keesokan harinya. Dilansir dari kemkes.go.id, beberapa penelitian mengungkapkan bahwa kurang tidur atau tidur tidak nyenyak bisa menyebabkan penurunan daya pikir, tingkat konsentrasi, dan kemampuan bekerja seseorang. Nah, untuk mencegah hal tersebut, kita perlu menjaga kualitas tidur dengan beberapa tips berikut ini. Batasi waktu tidur siang. Tidur siang diketahui baik untuk tubuh, namun jangan tidur siang terlalu lama sebab bisa menjadi penyebab sulit tidur di malam hari. Oleh karena itu, kita disarankan untuk membatasi waktu tidur siang, yaitu tidak lebih dari 20 menit. Lakukan olahraga teratur. Melakukan olahraga teratur dapat meningkatkan kualitas tidur. Olahraga teratur dapat membantu kita lebih cepat tertidur dan tidur dengan nyenyak. Namun, perhatikan waktu olahraga ya. Jika kita melakukan olahraga berat mendekati waktu tidur, mungkin ini dapat mengganggu tidur. Pasalnya, olahraga berat dapat merangsang tubuh kita untuk melepaskan hormon stres atau kortisol yang dapat membuat tubuh kita tetap terjaga dan tidak mengantuk. Sebaiknya lakukan olahraga di malam hari, setidaknya 3 jam sebelum waktu tidur, atau lakukan olahraga pada pagi hari. Hindari makan berat menjelang waktu tidur. Makanan berat akan membuat sistem pencernaan bekerja lebih keras, sehingga bisa mengganggu waktu tidur. Jika merasa lapar pada malam hari, siasati dengan mengonsumsi makanan ringan seperti biskuit, sereal, atau susu. Selain itu, batasi waktu makan paling lambat 1 jam sebelum tidur. Hindari mengonsumsi kopi atau merokok sebelum tidur. Kopi mengandung zat kafein yang dapat membuat kita menjadi sulit tidur. Meski dipaksakan untuk tidur, kita bisa terbangun beberapa kali pada malam hari. Hal ini membuat kualitas tidur menurun dan mengurangi waktu tidur. Hindari menggunakan perangkat elektronik atau gawai sebelum tidur. Penggunaan peralatan elektronik seperti TV dan telepon genggam saat akan menjelang tidur sebaiknya dihindari agar tidur bisa menjadi lebih nyenyak. Kita juga bisa melakukan atau sebaiknya mematikan lampu tidur di kamar saat akan tidur. Itulah beberapa cara yang bisa kita terapkan agar bangun pagi hari lebih bugar dan bersemangat.

Lidi daun kelapa merupakan salah satu bagian yang dihasilkan oleh pohon kelapa dan memiliki banyak manfaat. Selain sering dibuat sapu lidi, lidi daun kelapa juga bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan rumah tangga lainnya, seperti piring lidi, keranjang buah dari lidi, vas dari lidi, dan lain-lain. Lidi kelapa yang berasal dari tulang daun kelapa atau pelepa memiliki banyak manfaat praktis dan ekonomi. Berikut beberapa manfaat dari lidi kelapa. 1. Sapu lidi tradisional. Lidi kelapa paling dikenal sebagai bahan utama untuk membuat sapu lidi. Sapu ini digunakan untuk membersihkan halaman rumah dan lantai kasar. Sapu lidi dari lidi kelapa terkenal kuat dan tahan lama. 2. Anyaman dan dekorasi. Lidi kelapa sering dianyam menjadi berbagai kerajinan tangan, seperti tikar, tempat buah, keranjang, dan hiasan dinding. Kerajinan dari lidi kelapa banyak dijadikan souvenir di berbagai daerah dan untuk dekorasi rumah. 3. Lidi kelapa bisa diolah menjadi tusuk gigi karena sifatnya yang kuat dan aman untuk digunakan. Tusuk gigi dari lidi kelapa adalah alternatif ramah lingkungan dibandingkan tusuk gigi plastik. 4. Lidi kelapa dapat dianyam menjadi tikar atau alas yang tahan lama. Produk ini berguna sebagai alas duduk, alas lantai, atau bahkan sebagai penutup dinding di rumah tradisional. 5. Lidi kelapa sering dianyam menjadi keranjang atau tempat buah yang menarik dan alami. 6. Lidi kelapa juga digunakan untuk membuat lidi tusuk yang digunakan dalam dunia kuliner. Ini bisa digunakan untuk membuat tusuk untuk kue tradisional. 7. Lidi kelapa yang kering bisa digunakan sebagai bahan bakar alternatif dalam bentuk kayu bakar. Lidi kelapa menghasilkan api yang cukup besar dan dapat dimanfaatkan untuk keperluan memasak. 8. Lidi kelapa digunakan sebagai bahan pengikat dalam konstruksi, anyaman untuk barang-barang tradisional atau bahan bangunan ringan seperti anyaman bambu atau atap daun kelapa. 9. Selain digunakan sebagai sapu, lidi kelapa juga dapat dimanfaatkan untuk membersihkan kotoran pada sela-sela sempit atau daerah yang sulit dijangkau, seperti pada alat dapur atau sudut bangunan. Lidi kelapa adalah bahan alami yang serbaguna dan ramah lingkungan. Dengan kegunaan yang meluas dari kerajinan tangan hingga alat rumah tangga, serta mendukung keberlanjutan dan ekonomi lokal.

Baik, mendengar ada satu lagu lawas dari Reza Artamevia menemani kebersamaan kita malam hari ini dan membawa kita ke pukul 23 lebih 48 menit waktu Indonesia Timur. Nah, untuk Anda yang masih menikmati pilihan lagu-lagu yang kami hadirkan, mudah-mudahan bisa menemani suasana istirahat malam hari Anda ya. Dan baik pendengar, kami juga informasikan untuk Anda, jangan lewatkan pertandingan Piala Dunia babak 32 besar nanti dini hari akan menghadirkan pertandingan antara Pantai Gading versus Norwegia di Stadion Dallas, kemudian nanti pada pukul 4 atau nanti di wilayah timur pada pukul 6 ya, 6 pagi ada Prancis melawan Swedia dari Stadion New York New Jersey Stadium, kemudian nanti pada pukul 8 ada 8 di wilayah timur, nanti pada pukul 10 ya, pada pukul 10 ada pertandingan antara Meksiko versus Ekuador dari Stadion Meksiko City Stadium, dan nanti pada pukul 23 atau dini hari nanti ya, ada Inggris versus Republik Demokratik Kongo. Seru nih ya kayaknya pertandingannya. Jadi sayang sekali kalau untuk dilewatkan begitu aja. Jadi untuk Anda tetap stay tune di Pro 1 RRI Fakfak. Nanti kita akan tentunya bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Anda bisa dengarkan secara langsung jalannya pertandingan di babak 32 besar untuk tim-tim yang sudah saya sebutkan nanti akan bertanding pada Rabu dini hari 1 Juli 2026.

dari gangguan lisan. Seorang muslim sejati adalah bila kaum muslimin merasa selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Hadis riwayat Muslim.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Selasa, 30 Juni tahun 2026. Kita akan jumpa kembali besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui gelombang FM 94,9 MHz. Sebelum berpisah, penyiar Anda serta seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia, Fak-Fak.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program A1 Radio Republik Indonesia Fak-Fak gelombang 94,9 FM kembali menyelenggarakan siarannya pada hari ini, Rabu 1 Juli 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Salam jumpa bersama Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi yang dipancarluaskan melalui gelombang 94,9 FM. Fakfak pagi ini Rabu 1 Juli 2026 bersama saya Siti Nuraisa temani Anda durasi 7 jam kebersamaan kita hingga nanti usai tugas pada pukul 12 siang waktu Indonesia Timur. Selamat bergabung kembali ya teman-teman Anda yang saat ini telah mendengarkan siaran kami, baik itu melalui streaming rri.co.id, mobile aplikasi RRI Digital. Salam hangat penuh kebersamaan dan salam semangat juga untuk Anda yang nantinya akan mulai dengan segala rutinitas di sepanjang hari ini. Pendengar awal kebersamaan kita, kami hadirkan segmen Mutiara Pagi diawali dengan pengajian Al-Quran. Tak lupa kami yang saat ini bertugas baik di studio maupun di pemancar mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh teruntuk pendengar kaum muslimin dan muslimah yang berdomisili di daerah fak-fak sekitarnya. Semoga amal ibadah diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Abu Sa'id Sa'd bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata bahwa beberapa orang Ansar meminta sesuatu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah memberinya hingga apa yang ada padanya habis. Lalu beliau bersabda kepada mereka ketika beliau menginfakkan semua yang ada di tangannya, "Aku tidak akan menyimpan harta yang ada padaku. Barang siapa yang menjaga dirinya dengan tidak meminta-minta, maka Allah akan menjaganya. Siapapun dari kalian yang merasa cukup, maka Allah akan mencukupinya. Barang siapa yang berlatih untuk bersabar, niscaya Allah memberikan kesabaran kepadanya. Dan tidak ada nikmat yang lebih baik dan lebih luas yang diberikan kepada seseorang selain kesabaran." Muttafaq alaihi.

menemani pagi Anda. Fak-fak pagi ini hadir dengan update berita seputar fak-fak melalui buletin berita daerah pukul 6 waktu Indonesia Timur. Dengarkan juga ruang layanan masyarakat Warta Berita Sentral Pro 3 pada pukul 7 dan 9 waktu Indonesia Timur. Anda juga dapat berpartisipasi lewat dialog interaktif dengan beragam topik bersama narasumber di Fak-fak Menyapa pukul 8 waktu Indonesia Timur.

pengajian Al-Quran, satu lagu religi baru saja berlalu, hiasi ruang dengar Anda ya di suasana pagi hari ini. Selamat bergabung kembali teruntuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Saya masih hadirkan pilihan lagu religi hingga nanti menuju pada pukul 5.30 menit waktu Indonesia Timur, saat Anda dengarkan mimbar agama Islam ataupun mutiara pagi Islam. Tetap stay tune terus ya, dengarkan Pro 1 RRI Fakfak.

0: Ada yang jatuh dari sepeda itu. Nyatuhnya tolong.
1: Tunggu, mau ambil HP.
0: Saya tinggal jual HP. Masa tolong orang kembawa HP?
1: Yalah, sekalian bikin konten toh. Lumayan kan kalau FYP terus viral, so pasti followers bertambah.
0: Astaga, ini noh anak-anak zaman now kurang empati. Ada yang kecelakaan, terkena musibah, bukannya ditolong dulu, malah di video atau dijadikan konten.

Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 150

0: 1.
1: 94,9 FM Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih bersama di segmen Mutiara Pagi. Dan pendengar, nantinya Anda dapat ikuti ya Warta Berita Daerah tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur. Setelah itu kami akan menyiarkan langsung pertandingan sepak bola antara Prancis versus Swedia yang direlay dari Pro 3 Jakarta. Ya, pendengar, temani ruang dengar Anda di suasana pagi ini teruntuk Anda kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mendatang kita dengarkan bersama Mutiara Pagi oleh Ustadz Zainuddin dengan tema Adab Menghadapi Ujian.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal khalqa 'alal itlaq. Fatiris samawati wal ardi wa basitil arzak. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala khatamil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah atas kesempatan sore berharga ini, semoga acara ini menjadi wasilah keberkahan, menambah ilmu, memperkuat keimanan, serta menginspirasi kita semua untuk mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sentuhan rohani dengan tema adab menghadapi ujian. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hidup ini adalah sebuah perjalanan panjang yang penuh dengan tantangan. Setiap dari kita tanpa terkecuali pasti akan menghadapi yang namanya ujian dan cobaan. Inilah yang disebut sunnatullah, ketetapan Allah yang berlaku bagi setiap hambanya. Ada yang diuji dengan kehilangan, ada yang diuji dengan rasa sakit, ada yang dengan kesulitan finansialnya, ada pula yang diuji dengan lisan atau tindakan buluk orang lain. Bentuk ujiannya bisa beragam, namun intinya sama. Inilah cara Allah untuk menguji keimanan kita, menguji kesabaran kita, dan tentunya menguji ketaatan kita sejauh mana taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa lanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwal was-samarat wa basyiris sabirin." Bahwa ujian itu pasti datang. Pertanyaannya bukanlah apakah ujian itu akan datang atau tidak, melainkan bagaimana kita menyikapinya. Lah, disinilah letak pentingnya adab dalam menghadapi ujian. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adab yang akan kita selami, yang akan kita bahas saat ini adalah menyirami hati dengan sabar dan maaf. Mengapa sabar dan maaf? Karena keduanya adalah penawar. Penawar bagi hati yang sedang terluka, penawar bagi hati yang tergoncang. Karena pilar utama yang akan menguatkan jiwa kita di tengah menghadapi problematika-problematika kehidupan adalah bagaimana laku kita tentang kesabaran dan memaafkan. Ketika ujian datang, reaksi pertama kita mungkin adalah kecewa. Reaksi kita yang datang adalah kesedihan atau bahkan marah. Namun seorang mukmin diajarkan untuk bisa menyikapi setiap keadaan, menyikapi setiap ketetapan Allah dengan sabar. Dan sabar di sini bukan berarti pasif, diam. Sabar bukan berarti menyerah tanpa usaha. Sabar adalah menahan diri dari keluh kesah, menahan lisan dari menggunjing, membalas, menahan anggota tubuh dari tindakan yang tidak sesuai syariat, serta tetap teguh berpegang pada syariat Allah meskipun sakit, meskipun terasa pedih. Karena itu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa as-sabru salasun, bahwa sabar itu ada tiga tingkatan. Ada yang namanya sabar atas musibah, ada yang namanya sabar dalam menjalani ketaatan,
dan ada sabar, bagaimana ketika kita menghadapi kemaksiatan. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sabar dalam menghadapi cobaan artinya kita dituntut untuk tetap bersikap tabah dan tawakal ketika menghadapi musibah, ketika menghadapi penderitaan atau ujian hidup. Kita tidak berkeluh kesah menceritakan kepada orang lain atau meragukan takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena faman sabara 'alal musibah, barang siapa yang sabar dalam menghadapi ujian, dalam menghadapi musibah, hatta yuraddaha bi husni azaiha, sampai kemudian ia mampu merestorasinya, mengembalikan keadaan menjadi tetap baik-baik saja, maka kata Rasul, kataballahu lahu thalatha mi'ati daraja, Allah akan mengangkat derajat orang yang sabar ini dengan derajat yang tinggi. Kama baina samai ilal ardi, sebagaimana jarak antara langit dan bumi. Artinya sabar di sini memiliki derajat yang amat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu di dalam Al-Qur'an disebutkan tidak ada ganjaran yang lebih mulia selain bersabar. Karena mereka akan lolos tanpa adanya hisab. Yang kedua, kata Rasul, sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun sedang sakit, meskipun sedang dalam keadaan diuji, banyak sekali cobaan-cobaan, ataukah ujian itu boleh jadi berupa kesenangan-kesenangan, tapi kita tetap sholat, kita tetap taat, kita tetap menjalankan perintah-perintah Allah dengan penuh ketekunan dan ketaatan, meskipun dalam keadaan sempit, meskipun dalam keadaan senang. Inilah yang kemudian Rasulullah mengatakan, waman sabaru 'ala tha'ah, siapa yang bersabar dalam menjalani ketaatan, kataballahu 600 darajatin, maka Allah akan mengangkat derajat manusia tersebut, makhluk tersebut, dengan derajat yang setimpal dengan nilai 600 derajat. Sebagaimana kama baina tuhumil ardi ila muntahal arsy, sebagaimana jarak jauhnya antara lapisan-lapisan bumi dan batas lapisan ketinggian langit. Kaum muslimin, pendengar radio Republik Indonesia Fakfak, dimanapun berada, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sabar yang ketiga adalah sabar dalam menjauhi maksiat, menahan diri untuk tidak melakukan perbuatan dosa yang dapat menimbulkan, yang dapat menjerumuskan kita ke dalam kemaksiat. Wa man sabara 'alal ma'siyah kataballahu lahu 900 daraja, kata Rasul, sedangkan orang yang bersabar dari laku maksiat, sabar untuk tidak melakukan maksiat, maka Allah akan mengangkat derajatnya sebagaimana satu dengan lainnya berjarak 2 kali lipat di antara lapisan-lapisan bumi dan batas ketinggian langit. Karena itu Abu Dzar bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ara'aita in dha'uftu an ba'di amal,
bagaimana menurut pandanganmu jika saya lemah, tidak mampu untuk melakukan sebagian amal kebaikan yang berupa sabar ini?" Rasulullah pun kembali menjawab, "Takuffu syarraka 'anil nas fa innaha shadaqatun minka 'ala nafsik." Abu Dzar, tahan tanganmu untuk tidak melukai orang lain. Tahan lisanmu untuk tidak menggunjing, untuk tidak membicarakan aib-aib orang lain. Karena sesungguhnya di tanganmu, dalam lisanmu, itu adalah sedekah. Manakala kamu mampu berdiam tanpa melukai orang lain. Artinya, jika Anda tidak mampu berbuat baik, ya setidaknya potensi keburukan yang ada pada kita ini jangan sampai kemudian menimpa orang lain. Lalu bagaimana cara menumbuhkan kesabaran, Ustaz? Bahwa segala sesuatu telah tertulis di Lauh Mahfudz, dan apa yang menimpa kita tidak akan pernah luput dari kita, dan apa yang luput dari kita tidak akan menimpa kita. Dengan keyakinan inilah insya Allah hati kita akan menjadi tenang, legowo begitu. Bahwa setiap kesulitan, bahkan duri yang menusuk sekalipun, akan menghapus dosa, mengangkat derajat jika kita bersabar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala adha wala ghammin hatta syaukati yushakuha illa kafarallahu biha min khotoyahu." Tidaklah seorang muslim ditimpa kesalahan, tidaklah seorang muslim ditimpa penyakit, gelisah, to'un, kesedihan, gangguan, bahkan duri yang menusuknya, melainkan Allah menghapus dosa-dosanya. Nah itu, perbanyaklah doa, perbanyak zikir, karena hati yang berzikir ini akan jauh lebih tenang. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Mohon pertolongan kekuatan kepada Allah. Karena itu adalah kunci. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Maka melihat kepada orang yang lebih berat ujiannya, ini akan menumbuhkan rasa syukur dan mengurangi rasa keluh kesah. Kesabaran inilah yang akan menyirami hati kita agar tidak kering, agar tidak mudah terjerumus pada jurang kemaksiatan-kemaksiatan. Karena ini adalah pupuk yang menumbuhkan keteguhan iman kita. Tidak jarang ujian yang kita hadapi berasal dari manusia, entah itu lisannya yang kemudian menyakitkan, fitnah yang merusak nama baik, perlakuan yang tidak adil, atau pengkhianatan dari orang-orang terdekat kita. Ketika ini terjadi, hati kita mungkin marah, emosi, dendam, dan keinginan untuk membalasnya itu kuat. Namun, Islam mengajarkan kita untuk merawat hati kita. Memaafkan adalah puncak dari akhlak mulia. Ini bukan berarti kita lemah atau kalah, justru sebaliknya, memaafkan adalah tanda kuatnya jiwa, luasnya hati, besarnya wadah, sering saya sampaikan ini, dan ketinggian iman. Memaafkan adalah melepaskan beban yang membelenggu diri kita, membebaskan hati dari penjara dendam yang meracuni hati kita. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam Al-Quran, "Wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim."
dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Ala tuhibbuna, apakah kamu tidak ingin bahwa Allah mengampunimu? Kita semua tahu bahwa di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Rahman-Nya, Maha Ghafur-Nya, Maha Pengampun-Nya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya disebutkan, man kadzama ghaidan wa huwa qadirun ala ayyun fidahu da'ahum Allah Subhanahu wa taala ala ru'usil khalaiki yaumal qiyamah hatta yukhayyirahu min ayyi hurisa. Siapapun yang bisa menahan kemarahannya, yang bisa menahan lisannya, yang bisa menahan tangannya, padahal ia mampu untuk melampiaskannya, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memanggilnya di hadapan seluruh makhluk pada hari kiamat kelak dan membiarkan memilih apa yang menjadi pilihannya, misalnya bidadari ini. Karena itu memaafkan bukan berarti melupakan, tetapi melepaskan ikatan kebencian yang ada pada hati kita, memurnikan hati kita, lepaskan untuk kemudian tidak menyakiti orang lain berikut dengan kesalahan-kesalahannya, dan kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya disakiti si anu, tidak apa-apa, ikhlaskan saja, biarkan Allah yang mengurusnya, dan itu lebih baik untuk kita, dan itu lebih sadis karmanya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu bagaimana cara kita untuk kemudian bisa menumbuhkan sikap memaafkan, Ustaz? Akui bahwa setiap manusia itu tidak akan pernah bisa luput dari yang namanya kesalahan, termasuk diri kita sendiri. Kita harus ingat bahwa Allah itu Ghafurur Rahim. Kita mesti melihat manfaat bagaimana memaafkan itu lebih utama. Dengan itu hati kita menjadi tenang, tidak terbebani, bebas untuk senyum, bebas untuk melakukan sesuatu tanpa adanya maksiat. Karena itu kekuatan doa, memohon kepada Allah, adalah kunci untuk bagaimana hati kita bisa tetap lembut, hati kita tetap bisa lapang, hati kita tetap bisa menerima. Dengan itu Allah akan memudahkan semua persoalan-persoalan yang menimpa kita. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sabar dan maaf adalah dua permata yang mesti kita rawat, yang mesti kita asah, yang mesti kita terus biasakan agar senantiasa menjadi pribadi-pribadi yang tidak hanya sehat jasmani, lebih-lebih rohani kita juga harus tetap sehat. Karena bentuk ujian itu sesungguhnya adalah mendidik, mengajarkan kepada kita arti ketergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah mampu menyempitkan, Allah mampu melapangkan apa-apa yang ada pada diri kita. Maka kita dituntut untuk senantiasa berusaha, tetap sabar, tetap memaafkan. Karena janji Allah di dalam Al-Quran itu jelas, innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Ini sangat menggiurkan, bahwa dengan sabar, dengan memaafkan, semua kecemasan,
baik itu kecemasan yang ada di bumi maupun kecemasan yang akan datang di akhirat kelak nanti akan sirna tanpa hisab. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ini manfaat bagi kita semuanya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan dua kekuatan Eropa. Prancis akan berhadapan dengan Swedia di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Prancis mengandalkan kreativitas lini dengan kedalaman skuadnya. Sementara Swedia siap menguji lawan lewat organisasi permainan yang rapi. Siapakah yang akan melangkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Rabu 1 Juli 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Mendengar telah kita ikuti bersama Mutiara Pagi Islam untuk edisi pagi ini, Rabu 1 Juli 2026. Anda bersama kami Pro1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang dipancar luaskan melalui gelombang FM 94,9 MHz. Siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui streaming rri.co.id, mobile aplikasi RRI Digital. Kita jelang penyampaian warta berita daerah tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur. Dan kami informasikan kembali, setelah warta berita daerah, Anda dapat ikuti jalannya pertandingan Prancis versus Swedia yang kami relay dari Pro3 Jakarta. Tetaplah bersama kami.

Dari Jalan Kapten Pendidikan 72, Radio Republik Indonesia Fak-Fak menyampaikan Warta Berita Daerah. Sari Berita. Dengan mengetahui kondisi kesehatan melalui program Cek Kesehatan Gratis CKG, masyarakat diharapkan segera melakukan perubahan pola hidup dan perilaku agar risiko penyakit dapat ditekan. Kehadiran portal ePala diharapkan mampu memberikan pelayanan yang lebih mudah, efisien, dan transparan bagi masyarakat, khususnya para wajib pajak. Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya, Rabu 1 Juli 2026, saya Siti Nuraisa.

0: Dengan mengetahui kondisi kesehatan melalui program Cek Kesehatan Gratis CKG, masyarakat diharapkan segera melakukan perubahan pola hidup dan perilaku agar risiko penyakit dapat ditekan. Berikut laporannya.
1: Saudara, Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular P2PTM Dinas Kesehatan Kabupaten Fak-Fak, Matelda Rumatora mengatakan, program Cek Kesehatan Gratis CKG kini dilaksanakan tidak hanya di fasilitas kesehatan, tetapi juga menyasar lingkungan sekolah dan berbagai kelompok masyarakat. Program tersebut bertujuan memperluas akses masyarakat terhadap layanan screening kesehatan sejak dini. Matelda menjelaskan pelaksanaan CKG di sekolah diperuntukkan bagi anak usia 7 hingga 18 tahun. Selain di sekolah, CKG juga dilaksanakan melalui pendekatan komunitas. Menurutnya, kegiatan ini dapat dilakukan di berbagai kelompok masyarakat seperti masjid, gereja, tingkat kelurahan, desa maupun kampung.
2: Jadi sekarang CKG atau cek kesehatan gratis itu ada sifatnya atau tempatnya dilakukan di sekolah untuk anak sekolah usia dari 7 tahun sampai 18 tahun. Itu di sekolah. Jadi kalau SD kan 7 sampai 12, nanti 13 sampai 15 di SMP, terus 16 sampai 18 ada di SMA. Terus ada juga CKG sifatnya komunitas. Nah, komunitas ini teman-teman lakukan di masing-masing kelompok masyarakat. Jadi bisa misalnya di pada kegiatan di masjid, apa di gereja, atau tingkat kelurahan, tingkat desa, kampung mereka lakukan. Jadi bisa dilakukan sebulan sekali. Kegiatan namanya Posbindu ILP, Integrasi Layanan Primer. Jadi di dalamnya sudah ada program-program kesehatan, mulai dari melayani siklus hidup tadi, mulai dari bayi sampai lansia.
1: Menurut Matelda, tujuan utama program ini adalah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan screening kesehatan sedini mungkin sehingga faktor risiko penyakit tidak menular dapat diketahui lebih awal. Dengan mengetahui kondisi kesehatannya, masyarakat diharapkan segera melakukan perubahan pola hidup dan perilaku agar risiko penyakit dapat ditekan. Ia menambahkan screening kesehatan juga penting bagi masyarakat yang belum menyadari memiliki faktor risiko seperti hipertensi atau diabetes mellitus. Melalui deteksi dini, penanganan dapat dilakukan lebih cepat sehingga mencegah terjadinya komplikasi serius seperti stroke maupun penyakit jantung. Januar Di melaporkan.
0: Kehadiran portal ePala diharapkan mampu memberikan pelayanan yang lebih mudah, efisien dan transparan bagi masyarakat, khususnya para wajib pajak.
1: Saudara, pemerintah Kabupaten Fak-Fak melalui Badan Pendapatan Daerah Bapenda terus mendorong transformasi digital dalam pelayanan publik dengan meluncurkan portal ePala sebagai inovasi pembayaran dan pelaporan pajak daerah secara elektronik. Kehadiran portal tersebut diharapkan mampu memberikan pelayanan yang lebih mudah, efisien, dan transparan bagi masyarakat, khususnya para wajib pajak. Sekretaris Bapenda Kabupaten Fak-Fak, Lukito Saksomojati, mengatakan inovasi tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mengikuti perkembangan teknologi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, digitalisasi menjadi langkah penting agar pelayanan publik semakin cepat dan efektif. Ia menjelaskan portal ePala dibangun dengan mengintegrasikan sejumlah aplikasi yang sebelumnya berjalan secara terpisah ke dalam satu dashboard pelayanan. Melalui sistem tersebut, masyarakat dapat mengakses berbagai layanan perpajakan daerah secara lebih praktis tanpa harus berpindah-pindah aplikasi.
3: Terkait dengan ePala ini, yaitu kami bagaimana menginovasi membuat portal ePala itu dengan mengintegrasikan beberapa aplikasi yang sudah ada di dalam satu portal dashboard. Nah, ini tujuannya apa? Tujuannya memudahkan masyarakat wajib pajak dalam rangka melapor pajaknya. Yang kami sasar adalah BPJT, pajak ke barang dan jasa tertentu, di mana seperti hotel, restoran, rumah makan, dan juga hiburan. Nah, kami lihat bahwa saat ini itu pelayanan kami juga masih relatif manual dan kita lihat perkembangan zaman saat ini di mana kita harus beralih ke digitalisasi sehingga inovasi yang kami coba tampilkan adalah inovasi yang memang latar belakang digitalisasi. Bagaimana pelaku usaha itu melapor pajaknya secara mandiri yang saat ini masih manual, artinya mereka datang ke kantor untuk melaporkan pajak, kemudian dicatat lalu dilayani oleh petugas dan hasilnya keluar, ini membutuhkan waktu yang cukup lama dan biaya. Nah, hal ini juga sejalan dengan efisiensi anggaran. Bagaimana kami dituntut untuk berinovasi dalam rangka mengoptimalkan potensi-potensi atau sumber-sumber daya yang ada. Salah satunya bagaimana optimalisasi aplikasi-aplikasi yang sudah ada. Tujuan kami adalah tadi bagaimana memberi kemudahan pelayanan kepada wajib pajak.
1: Selain itu, Bapenda Kabupaten Fakfak juga telah menjalin perjanjian kerjasama PKS dan nota kesepahaman MOU dengan Bank Mandiri sebagai langkah awal pengembangan kanal pembayaran digital. Nantinya pembayaran pajak tidak hanya dilakukan melalui bank, tetapi juga dapat memanfaatkan berbagai layanan transaksi digital seperti kris, dompet digital, maupun mobile banking.
3: Kami juga saat ini telah melakukan PKS dan juga MOU dengan Bank Mandiri, salah satu bank di Fakfak, dalam rangka ke depan menyiapkan kanal pembayaran digital, sehingga pada waktu mereka melakukan pelaporan pajak secara mandiri, kemudian nomor kode bayarannya keluar, mereka langsung transfer, bisa melalui OVO, kemudian GoPay, Dana, dan sebagainya. Seperti itu yang kami harapkan. Karena kalau kita lihat saat ini dengan efisiensi anggaran dan juga masyarakat wajib pajak juga cukup jauh, contoh, melaporkan hotel atau rumah makan dari Bumrai, mereka harus ke Fakfak, butuh waktu yang lama, kemudian juga biaya yang tinggi.
1: Menurutnya, penerapan sistem digital tersebut juga menjadi solusi bagi wajib pajak yang berada di distrik-distrik yang jauh dari pusat kota Fakfak. Dengan menggunakan telepon genggam, pelaku usaha dapat melaporkan pajak dari lokasi usahanya tanpa harus datang ke kantor Bapenda, sehingga menghemat waktu, biaya perjalanan, sekaligus mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan efisiensi pelayanan publik dan optimalisasi penerimaan pajak daerah. Januardi melaporkan.
0: Pemerintah Kampung Sekban Distrik Pariwari memastikan penyaluran bantuan langsung tunai BLT Dana Desa Tahun Anggaran 2026 telah rampung kepada seluruh keluarga penerima manfaat. Berikut laporannya.
4: Pemerintah Kampung Sekban Distrik Pariwari telah menuntaskan penyaluran bantuan langsung tunai BLT Tahun Anggaran 2026 kepada seluruh keluarga penerima manfaat. Kepastian tersebut disampaikan Sekretaris Kampung Sekban La Ayudin saat dikonfirmasi RRI. Ia menjelaskan penyaluran BLT telah diselesaikan untuk satu tahun penuh pada tahap pertama. Kebijakan tersebut merupakan hasil musyawarah dan kesepakatan bersama antara pemerintah kampung dan masyarakat. Menurutnya, penyelesaian BLT pada tahap pertama bertujuan agar pemerintah kampung dapat lebih fokus menjalankan program pembangunan lainnya pada tahap berikutnya. Dengan demikian, pelaksanaan program kampung dapat berjalan lebih efektif sesuai perencanaan. Ia mengatakan seluruh proses penyaluran dilakukan sesuai mekanisme yang telah ditetapkan. Pemerintah kampung juga memastikan bantuan diterima oleh warga yang berhak sesuai hasil pendataan.
5: BLT kemarin kita sudah lakukan pembayaran sekaligus 6 bulan. Jadi 300 ribu rupiah per jiwa, satu orang itu dia dapat 1.800.000. Sudah penyaluran, kayak 13 penerima. Itu sekalian dengan tahap 2 sudah. Kemarin tahap pertama kita sekalian penyaluran sekaligus untuk yang tahap kedua punya. Jadi untuk satu tahun punya, kita bayarin. Jadi sudah selesai.
4: Pemerintah Kampung Sekban berharap bantuan yang telah diberikan dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh para penerima manfaat. BLT diharapkan mampu membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat sepanjang tahun 2026. Dengan selesainya penyaluran BLT, pemerintah Kampung Sekban kini memusatkan perhatian pada program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat lainnya. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan warga secara berkelanjutan. Anwar melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Fakfak. Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kabupaten Fakfak terus mengintensifkan sosialisasi dan pendampingan kepada masyarakat setelah meluncurkan portal e-Pala sebagai sistem layanan pembayaran dan pelaporan pajak daerah secara elektronik. Langkah ini dilakukan untuk memastikan wajib pajak dapat memanfaatkan layanan digital dengan mudah dan optimal. Sekretaris Bapenda Kabupaten Fakfak Lukito Saksomojati mengatakan, sebelum portal e-Pala resmi diluncurkan oleh Bupati Fakfak, pihaknya telah lebih dahulu melakukan sosialisasi kepada masyarakat di 3 distrik, yakni Distrik Fakfak, Distrik Fakfak Tengah, dan Distrik Pariwari. Menurut Lukito, sosialisasi tersebut bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya para wajib pajak, mengenai sistem pelayanan terbaru yang dirancang untuk mempermudah proses pelaporan pajak daerah. Dikatakan, dengan pemanfaatan layanan digital, masyarakat diharapkan dapat memenuhi kewajibannya secara lebih praktis dan efisien.
3: Jadi memang sebelum kami launching kemarin, kebetulan yang launching Pak Bupati langsung, itu kita sudah lakukan sosialisasi di 3 distrik, yaitu distrik Fak-Fak, distrik Fak-Fak Tengah, dan juga distrik Pariwari. Seperti itu dalam rangka sosialisasi kepada masyarakat, khususnya wajib pajak, terkait dengan pelayanan ke depan untuk mempermudahkan mereka melaporkan pajak, seperti itu. Lalu kami juga melakukan pendampingan secara mandiri, artinya kami mendatangi wajib pajak langsung, kita membuat mereka punya username, kemudian kita bagaimana memberi bimbingan kepada mereka sehingga juga mereka dapat mengetahui dan juga dapat melaksanakan kewajibannya secara baik seperti itu. Dan hal-hal tersebut itu kita sudah mulai bergerak. Saat ini kita sudah mulai pendampingan kepada wajib pajak, beberapa wajib pajak, dan dari testimoninya yang kami dapat adalah memang semua mendukung seperti itu.
0: Ia berharap kehadiran portal ePala dapat semakin meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan daerah. Melalui aplikasi tersebut, wajib pajak dapat melaporkan kewajibannya langsung dari rumah tanpa harus datang ke kantor Bapenda, sementara petugas cukup melakukan proses validasi melalui sistem. Pelaksanaan program yang bersumber dari APBN tahun 2026 di Kampung Sekban, Distrik Pariwari, berlangsung kondusif tanpa adanya protes dari masyarakat. Kondisi tersebut disampaikan Sekretaris Kampung Sekban, La Ayudin, kepada RRI. Menurutnya, seluruh program kampung dijalankan berdasarkan hasil musyawarah yang melibatkan masyarakat. Setiap keputusan diambil secara terbuka sehingga mendapat dukungan penuh dari warga. Ia mengatakan pemerintah kampung selalu mengedepankan prinsip transparansi dalam menyusun dan melaksanakan program pembangunan. Cara tersebut dinilai mampu menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah kampung. Selain itu, komunikasi yang baik terus dibangun antara aparat kampung dan warga. Setiap usulan maupun kebutuhan masyarakat dibahas bersama sebelum diputuskan dalam forum musyawarah kampung.
5: Ya, kalau untuk APBN ini tahun 2006 tidak ada komplain dari masyarakat karena hasil semuanya lewat musyawarah kampung yang disebut dengan musrembang. Nah, itulah yang kami angkat lewat dari usulan-usulan dari masyarakat itu.
0: Ia berharap suasana yang kondusif tersebut dapat terus dipertahankan dalam pelaksanaan program-program berikutnya. Dukungan masyarakat dinilai menjadi kunci keberhasilan pembangunan di Kampung Sekban. Pemerintah kampung juga berkomitmen menjalankan seluruh program sesuai aturan yang berlaku. Setiap penggunaan anggaran akan terus mengacu pada hasil musyawarah dan ketentuan pemerintah. Pemerintah Kampung Sekban optimistis kolaborasi tersebut akan terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Saudara, dengan disampaikan informasi ini, maka mengakhiri Warta Berita Daerah edisi hari ini. Informasi lainnya dapat Anda update melalui rri.co.id, RRI Digital, Instagram RRI, dan akun Facebook RRI. RRI Fak-Fak terus mengudara untuk Indonesia.

0: motivasi dan inspirasi.
1: Hai warga Fak-Fak dan Kaimana. Berdasarkan informasi terbaru per Maret 2026, Badan Pusat Statistik atau BPS berkolaborasi dengan PT PLN Persero melaksanakan kegiatan Ground Check Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSEN. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 untuk memastikan bantuan pemerintah lebih tepat sasaran. Tujuannya adalah memadankan ID pelanggan PLN dengan data penghuni bangunan guna menghasilkan data sosial ekonomi yang lebih akurat dan mutakhir. Pelaksanaan berlangsung dari Maret hingga Agustus 2026 melibatkan petugas baca meter atau billman PLN yang telah dilatih langsung oleh BPS. Melalui kegiatan ini, pemerintah dapat menyempurnakan data kemiskinan sehingga program bantuan dan subsidi dapat diberikan secara tepat sasaran. Untuk itu, masyarakat diharapkan menerima petugas ground check PLN dengan baik serta memberikan informasi yang jujur dan benar. Terima petugas PLN dengan baik, berikan informasi yang jujur dan benar demi bantuan dan subsidi yang lebih adil untuk semua.
2: 94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya kami bergabung dengan Pro 3 Jakarta bersama reporter Rosihan Anwar dan Joko Saputra. Kita ikuti siaran langsung Piala Dunia 2026 antara Prancis versus Swedia.
3: Lakukan tendangan bebas dari jarak sekitar 40 meter. Sudah bersiap-siap ada 4-5 pemain dari timnas Swedia berada di kotak terlarang timnas Prancis dan siap-siap bola untuk dieksekusi oleh Daniel Svensson. Sudah mengangkat tangan, dia meminta rekan-rekannya. Sudah dilakukan, berbahaya rekan-rekan. Ah, sayang sekali pendengar. Sudah tadi, maksudnya jatuh di kaki para pemain